0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Saya mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.

0: Sementara itu jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
1: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas kronbook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas, apa yang langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra embarkasi ini, seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gerung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bem forradinho.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan setiap dini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar.

0: 1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, dokter umum Andini Hak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya, itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
5: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
6: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
7: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
8: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan

0: pembinaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: shouting.
1: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
2: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kanku, sana kok dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu, kasihan mengerti pi. Sama bikin kenapa mi pal itu kesian tamuku di rumah.
2: Ma terserah mi kamu, tapi kalau begini caramu kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri, bebek saja nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdengar satu informasi untuk Anda, pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan distribusi tenaga profesional di Indonesia. Regulasi terbaru tersebut menghadirkan skema insentif khusus bagi ASN yang bersedia mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pengamat pendidikan Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Simon Sabon Ola M.Hum, mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Menurutnya, penghargaan itu tidak hanya berupa tambahan penghasilan, tetapi juga kemudahan dalam proses pengembangan karir yang kenaikan pangkat bagi aparatur yang bertugas di daerah terpencil. Pendengar, selama ini distribusi dokter spesialis, tenaga kesehatan, guru, dan tenaga ahli lainnya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan melalui regulasi ASN terbaru, pemerintah mendorong mobilitas talenta nasional agar distribusi sumber daya manusia lebih merata hingga ke daerah pelosok. Ia menilai kebijakan ini sekaligus menghapus stigma bahwa bertugas di daerah pelosok merupakan hambatan bagi jenjang karir pegawai. Pemerintah daerah lanjutannya menyambut positif kebijakan tersebut karena selama ini masih mengalami kesulitan mendapatkan tenaga profesional untuk mengisi posisi strategis di berbagai sektor pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pengabdian di wilayah 3T kini tidak lagi dipandang sebagai pengorbanan tanpa apresiasi. Implementasi Undang-Undang ASN 2023 diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pendengarannya kita harus berpisah dari acara yang satu ini. Rote menyapa dari pukul 7:30 waktu Indonesia hingga 8:31 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya kita akan mendengarkan Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnback.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, selamat siang pendengar. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di edisi 12 Mei 2026. Pendengar, kita akan masuk dalam program acara Dialog Interaktif Rote Menyapa untuk hari ini. Dan kami akan membagi berbagai informasi menarik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: Bebe lu, apa ne be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh, Rogan. Tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,5 FM pendengar, selamat pagi. Dan kita masih di Rotennya apa pagi hari ini. Kita hadirkan informasi dari Rotenda pendengar, di mana disiplin dalam olahraga kriket ini memberikan dampak positif terhadap perubahan gaya hidup dan pola istirahat para atlet muda di Kabupaten Rotenda. Pendengar, perubahan signifikan dalam mengatur waktu harian sejak bergabung dengan tim disampaikan oleh Yusuf, di mana sebelum menjadi atlet ia sering menghabiskan waktu malam untuk bermain game hingga hanya menyisakan waktu tidur 2 jam. Ia juga menambahkan bahwa motivasi terbesar untuk menekuni profesi atlet berasal dari dukungan penuh ya ayahnya serta orang tua di rumah. Jadi dukungan tersebut membuatnya semakin bersemangat untuk membuktikan kemampuan diri melalui raihan medali emas bagi daerah Rotendao. Pelatih Hanuk Aduh juga membenarkan bahwa pengawasan terhadap pola hidup atlet junior menjadi bagian penting dari program pembinaan yang ia jalankan. Selain teknik permainan, ia juga selalu menekankan pentingnya jaga kesehatan mental dan fisik melalui asupan makanan serta tidur yang cukup. Dan pendengar, di mana generasi muda lainnya untuk bisa bergabung dan merasakan keseruan olahraga kriket di lapangan Sebandar untuk tingkat Kabupaten Rotendao. Ia berharap juga semakin banyak rekan sejawat yang tertarik mengembangkan bakat olahraga demi masa depan yang lebih produktif. Informasi ini pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Pro 1. Saat ini waktu kita di studio menunjukkan pukul 9 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan masih menemani Anda kurang lebih 13 menit ke depan. Tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1 RRI Rote yang lagi stay bareng melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Lagu lagi dari Manca, Still My Girl dari One Direction.

Iya, pendengar dari Blanco Brown dengan The Get Up. Kita hadirkan untuk ada di lepas menit ke-56 pukul 9 pagi hari ini. Sekaligus pendengar, kita akhiri program Rote Menyapa pagi ini dengan informasi menarik. Tetap bersama kami pendengar untuk program acara terakhir di Rote pagi ini. Ada musik dan informasi nanti selepas lagu Kebangsaan Indonesia Raya pukul 10 pagi ini. Tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di program acara selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kita mengajak Anda untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, kita lanjut lagi di Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi untuk program acara terakhir kita untuk Rote pagi hari di 12 Mei 2026 dengan musik informasi di pagi ini, pendengar. Kurang lebih sampai nanti lepas menit ke-50 pukul 10 pagi hari ini, kita akan temani Anda dengan rangkaian musik dan juga informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di pagi hari ini. Tetap bersama dengan kami dan pastikan Anda terhubung bisa melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita hadirkan lagu musik di pagi hari ini untuk pendengar semua nikmati edisi hari ini ya, pendengar, untuk musik dan informasi. Tetap masih bersama dengan saya, Yona Sape, dan juga rekan saya, Kamitra Sila, di pagi hari ini yang sejauh ini menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga saat ini.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Polres Flores Timur menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna membahas penanganan konflik sosial di Kecamatan Adonara Timur. Kegiatan tersebut membahas langkah strategis percepatan penyelesaian konflik antara warga Dusun Lewonara, Desa Narasaosina, dan Dusun Bele, Desa Waiburak. Forum koordinasi juga bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Adonara Timur. Mendengar dalam forum tersebut, seluruh peserta menyatakan dukungan terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres Flores Timur secara profesional dan teratur. Selain penegakan hukum, peserta rapat juga mendorong penyelesaian sosial melalui dialog dan mediasi berbasis kearifan lokal masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan menilai pendekatan persuasif penting dilakukan guna menjaga hubungan persaudaraan antar warga tetap terpelihara dengan baik. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah meluasnya konflik sekaligus memperkuat stabilitas keamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Adonara Timur. Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktoria Putra menegaskan proses mediasi sosial tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Menurutnya, penanganan konflik harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum, sekaligus tetap memperhatikan harmoni sosial masyarakat setempat. Kapolres juga mengajak seluruh pihak mendukung penyelesaian konflik agar proses penanganan berjalan cepat, tuntas, serta tidak berkepanjangan di masyarakat. Dukungan lintas sektoral dinilai penting untuk menciptakan situasi keamanan yang aman, damai, dan tetap kondusif di Flores Timur. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, dengan satu informasi untuk Anda, Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Joko Lestari, mengunjungi personal yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT usai dua anggota Polri mengalami luka akibat lemparan batu saat melaksanakan pelayanan aksi.

di unjuk rasa di Kota Kupang. Dua personel yang mengalami luka yakni Brika Yusuf Marcel Sunbanu dari Samapta, Kapolres Kupang Kota, yang mengalami luka robek di bagian pelipis hingga harus mendapatkan jahitan medis, serta Bribda lalu Muhammad Raja dari di Satmatpa Polda NTT yang mengalami luka robek pada bagian pipi kanan. Kapolres Kupang Kota mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan personel merupakan perhatian utama pimpinan, terlebih anggota tersebut terluka saat menjalankan tugas negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga mengapresiasi sikap profesional personal di lapangan yang tetap mengedepankan pendekatan dihumanis selama pelayan aksi unjuk rasa berlangsung. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

92,5 FM, pendengar selamat pagi. Saat ini tepat pukul 10.50 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kami untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam rangkaian Rote pagi hari ini, edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Saya Yona Sape dan juga rekan saya kami Trasintae pamit undur diri. Selepas ini ada Kadina yang akan temani Anda untuk waktu siang dan juga sore hari. Sampai bertemu di edisi selanjutnya.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar di siang hari ini? Senang sekali Dina Yulianti hadir nih menemani pendengar semua di edisi kali ini, yaitu di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 untuk hari ini. Dan Dina Yulianti menemani pendengar semua, kita bakal ada di literasi beragama untuk hari ini. Banyak sekali ya yang akan kita bahas untuk hari ini. Pastikan pendengar semua bakal dengerin, plus juga bisa sekali untuk ikutan mendengarkan melalui streaming, boleh di rri.co.id ataupun juga di RRI Digital di Google Play Store.

Pendengar, di hari ini ya, menit ke-10 lepas dari pukul 11, di luar lagi panas-panasnya. Jadi untuk pendengar semua yang akan memulai aktivitasnya untuk hari ini, jangan lupa untuk memakai sunscreen, pakai baju tangan panjang, masker gitu ya. Karena tentunya ini benar-benar sangat-sangat panas dan membuat kita berasa kayak mataharinya emang lagi 12 ya, 31 derajat. Ini membuat kita sangat merasa tidak pengen keluar, tapi karena pekerjaan kita harus keluar, ya kita harus keluar juga ya. Dan Nina bakal bagikan juga informasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kita akan sama-sama untuk ada dalam berbagai informasi untuk pendengar di hari ini. Oleh karena itu, tetap di RRI Persatu Rote.

Apa teh? Lagi yang satu ini sempat banget hits ya pendengar ya. Ya iyalah, karena ada Rosé dan juga Bruno Mars untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan tentunya di hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote, kita akan berbicara mengenai tantangan dalam berumat beragama gitu ya. Jadi kita tahu bersama kita hidup di Indonesia yang bukan homogen gitu ya, tapi heterogen. Dan ini tentunya membuat kita juga merasa bahwa kalau kita hidupnya sudah beragam, artinya kita harus ada yang namanya jiwa toleransinya, ya kan? Toleransi kita harus tinggi dong, sehingga bisa membuat orang-orang di sekitar kita dengan berbagai suku, berbagai agama juga itu bisa nyaman dalam melakukan peribadatan gitu ya. Dan sebagai umat yang toleransinya tinggi di Indonesia, kita memang harus membantu satu sama lain juga. Jadi apa sih penjabaran tantangan dalam beragama yang sering sekali kita abaikan gitu ya, ataupun juga ya kita tidak tahu dan sekarang baru akan kita ketahui. Yang pertama adalah ekstremisme dan radikalisme. Jadi munculnya sekelompok yang memaksakan kehendak atas tafsir agama tertentu. Nah, ini seringkali menghalalkan kekerasan gitu ya. Dan yang kedua, intoleransi dan klaim kebenaran. Jadi kesulitan mengelola perbedaan keyakinan yang seringkali memicu konflik, sehingga sosial dan juga intoleransi seperti kasus pembangunan rumah ibadah. Dan ini masih marak gitu ya kita lihat, dan semoga kedepannya tidak ada lagi itu hal-hal seperti ini, kasus-kasus seperti ini yang kemudian membuat kita pun juga merasa tidak aman di suatu daerah, terkhususnya di tanah air tercinta. Berikutnya apa lagi? Tetap di sini dan jangan kemana-mana.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah lek kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok belum ada dika? Nah, kok belum?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Hari ini tentu ya. Nextnya adalah dampak era digital. Jadi penyebaran konteks radikal dan hoax itu berbasis agama di media sosial seperti yang kita tahu WhatsApp, YouTube, Instagram, masih banyak lagi gitu ya, cepat dan tidak terverifikasi. Makanya dengerin Cek Fakta di setiap di pukul 14 dan juga di pukul 16.58 ya. Dan di pukul 9 juga ada kok ya. Jadi harus diverifikasi dulu itu benar fakta atau hoax gitu ya. Nextnya itu adalah komodifikasi agama. Agama sering dijadikan juga nih alat untuk mencapai kepentingan politik, ekonomi, dan simbol status belaka. Nextnya adalah krisis otoritas keagamaan. Jadi derasnya informasi membuat banyak orang belajar agama dari sumber yang tidak kompeten dan mengabaikan yang namanya bimbingan ahli gitu ya. Dan sebenarnya kalau tantangan individual itu juga perjuangan melawan rasa malas dalam beribadah dan menjaga konsistensi iman di tengah modernitas ini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi memperkuat literasi keagamaan yang inklusif, mempromosikan moderasi beragama, dan juga kita membangun kolaborasi antar umat beragama. Dan itu adalah yang sangat penting, terkhususnya kita yang tinggal di sini gitu ya, yaitu di Indonesia yang beragam tentunya.

Pendengar kita sedaris berpisah di acara kita yang satu ini. Nextnya kita bakal bersama-sama mendengarkan dari Pro 3 Jakarta ya. Untuk hari ini Dinamika Olahraga edisi 12 Mei 2026. So, saya Dina Yulianti, ada Dermas Fate, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat siang gitu ya. Ini udah siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Dan tetap semangat. Bye-bye.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benza shots.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

0: Kabar dari Jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League, kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sampai Kerap mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sampai Kerap putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
2: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak efektif berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
1: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami bahwa Madura bisa unggul, bisa menguruskan keadaan semuanya, tapi ya bisa unggul lagi menyebabkan semuanya kembali. Terus begitu kami sudah merespon, kadang-kadang bisa turun dan tidak turun ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya yang
1: hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Ini takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026.

0: Tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, I think we play first of all, very good football. Okay, ini di babak pertama, kita bisa bermain dengan bagus, kita akan gol. Total memang di babak pertama kita sudah bagus pada mereka. Dan kita juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua, kita melalui penalatan, dan melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
0: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: Kemudian terus itu memang ada dua pemain yang kelihatan dalam, satu pemain yang mereka, pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola yang harusnya mereka kasih respect. Mereka menjadi juara, ya itulah juara yang dengan mungkin kita lebih, jadi harusnya dia bisa keluar kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian kita bagaimana untuk bola dan di final besar.
0: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pembalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Luar biasa.

0: Yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam melapak. Akhirnya saya finish di tiga besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
1: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
0: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
1: And yeah, thank you very much.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kalau tadi
1: setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, puas kok. Beta sudah bisa jalan tuh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di Kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendo Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang untuk Anda, edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang di antaranya. PCI Rotendo terus bina atlet muda pelajar untuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ruteng Kabupaten Manggarai gelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Pendengar, inilah warta berita aneka berita siang selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Rotendo terus bina atlet muda pelajar untuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
2: Persiapan atlet kriket pelajar Kabupaten Rotendo menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026 terus dimatangkan. Proses latihan dan seleksi atlet muda kini berlangsung di sejumlah kecamatan. Pelatih kriket Rotendo, Hanok Aduk, kepada RRI mengatakan pembinaan atlet telah dimulai sejak April 2026. Latihan dasar atletik dan seleksi atlet muda dilakukan di dua klub, yakni Kecamatan Rote Barat Laut dan Loba Lain. Memasuki bulan Mei, pola latihan ditingkatkan ke simulasi permainan atau game. Sebelum latihan dimulai, seluruh atlet terlebih dahulu menjalani pemanasan untuk mencegah cedera saat bertanding. Menurut Hanok Adu, olahraga kriket membutuhkan kekuatan fisik yang baik, terutama pada bagian tangan dan kaki. Kekuatan tersebut penting dalam teknik memukul maupun melempar bola. Dari hasil seleksi sementara, tim pelatih telah menetapkan 8 atlet muda pelajar untuk dipersiapkan menuju POPDA 2026.
3: Saya mulai melatih atlet-atlet yang mana di Rotendo itu sudah ada 2 kecamatan, yaitu Klub Rote Barat Laut dan Klub Loba Lain. Kita latihan pada bulan kemarin, itu saya seleksi atlet untuk persiapan. Dalam latihan itu tentu mereka ini adalah pemula, maka tentu saya sebagai pelatih melatih mereka yang pertama adalah dasar.
4: Mas, dalam bulan Mei ini kita sudah mulai game. Dari hasil seleksi atlet, saya ambil 8 orang untuk persiapan POPDA. Dari 8 orang ini mereka latihan yang masuk dalam tahapan game. Jadi setelah kita game, itu awalnya kita pemanasan dulu atau warming up, menghindari daripada cedera. Karena kriket ini juga butuh satu kekuatan memukul, melempar. Sehingga paling banyak titik tumpuannya adalah pada kaki dan tangan.
2: Sementara itu, atlet muda dari SMA Negeri 1 Loba Lain, Yusuf Adriansah, mengaku bangga karena merasa mendapatkan pengalaman baru selama mengikuti latihan. Yusuf mengatakan salah satu teknik yang paling disukainya adalah bowling atau teknik lempar dalam kriket. Menurutnya, intensitas latihan 4 kali dalam seminggu memberikan tantangan sekaligus menambah keterampilan bermain.
5: Saya suka karena saya menemukan hal-hal baru dalam kriket. Saat saya bowling dan mengenai stam, itu adalah hal suka dalam kriket. Saat-saat ini kita sudah 4 kali latihan dalam satu minggu.
2: Melalui pembinaan sejak dini, olahraga kriket di Kabupaten Rotendo diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan cabang olahraga tersebut di kalangan pelajar. Dari Kabupaten Rotendo Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mendukung perluasan program Dapur Makan Bergizi Gratis MBG di 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Raga menyatakan pemerintah Kabupaten Sumba Barat mendukung penuh program Dapur MBG karena dinilai membantu meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat terutama pelajar dan ibu hamil.
6: Dukungan kami pemerintah Kabupaten Sumba Barat Dapur MBG memberi dampak yang baik bagi masyarakat untuk peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Ibu hamil dapat berjalan sesuai dengan arahan dari pusat.
1: Pendengar, menurut Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Raga, saat ini program baru berjalan di dua kecamatan dan pemerintah berharap pelayanan dapur MBG segera diperluas ke 4 kecamatan lainnya agar pelayanan merata bagi seluruh masyarakat. Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Program Makan Bergizi Gratis terus mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para siswa sekolah dasar di Kota Kupang. Sejumlah siswa SD Kelapa 51 mengaku senang mendapatkan makan bergizi gratis yang membantu memenuhi kebutuhan makan mereka di sekolah. Para siswa bahkan mengaku merasa sedih saat libur sekolah karena tidak dapat menikmati menu MBG. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program yang dinilai sangat membantu para pelajar. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten ND terus mendorong pelaksanaan program MBG melalui pembangunan infrastruktur, dapur pelayanan makan bergizi. Dan pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten ND, Gabriel Dalam mengatakan, saat ini progres MBG masih berada pada tahap pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah mendukung penuh program ini karena dinilai mampu meningkatkan kesehatan anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mendampingi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Polisi Purnawirawan Purwadi Arianto melakukan peninjauan terhadap kegiatan seleksi SDM PHTC, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Berikut Aris Lake melaporkan.
7: Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma dalam kesempatan tersebut menyampaikan kehadiran Wamen Pan-RB bersama timnya untuk melihat langsung proses pelaksanaan ujian SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Kupang. Ia mengatakan pelaksanaan ujian tersebut telah berjalan dalam situasi yang tertib dan kondusif.
8: Calon-calon manajer KDMP ya seluruh Indonesia dan di sini tentu kita kader-kader di Nusa Tenggara Timur dan hari ini kita sudah berkunjungan terkhusus dari Bapak Wakil Menteri Pan dan Reformasi Birokrasi Bapak Purwadi beserta dengan Bupati dan beberapa staf untuk melihat langsung bagaimana kesiapan dan bagaimana pelaksanaan daripada tes manajer-manajer koperasi.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Jumiati dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan tes SDM tersebut telah berlangsung sejak 4 Mei dan akan berakhir pada 12 Mei 2026. Ia mengungkapkan secara nasional kebutuhan total formasi yang dibuka untuk seleksi tes tersebut sebanyak 35.476 formasi dengan rincian 30.000 manajer kopdes dan 5.476 kampung nelayan. Sebagaimana disaksikan RRI, Wamen Pan-RB bersama Wagub NTT dan sejumlah pejabat kementerian melakukan pemantauan pelaksanaan tes yang berlangsung di Geraha Poltekkes Kupang telah berjalan dengan kondusif. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ruteng Kabupaten Manggarai menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Laporan selengkapnya dilaporkan Albertus Romario.
9: Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan berintegritas, Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2B Ruteng menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen Rutan Ruteng dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di dalam lingkungan rutan. Pantauan RRI, kegiatan diawali dengan apel bersama, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan blok hunian warga binaan, serta pemeriksaan urin bagi petugas maupun warga binaan. Kepala Rutan Ruteng Saiful Bukhari menjelaskan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen kuat di hadapan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bahwa Rutan Buteng konsisten menjaga integritas sebagai institusi yang bebas dari peredaran narkoba, penggunaan ponsel ilegal, hingga praktik penipuan.
10: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan ikrar bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan penipuan, dan merupakan itu kegiatan sesuai dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di lapas dan rutan. Jadi kita berikrar di depan APH terkait dan pemerintah daerah. Tadi ada dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari ketua pengadilan, LSM, dan akademisi. Jadi di situ kami petugas rutan-rutan berikrar untuk tegas bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Dan ada beberapa kegiatan tambahan, yaitu razia, tes urin bagi petugas dan warga binaan, dan penyuluhan tentang narkoba kepada petugas dan warga binaan.
9: Berdasarkan hasil razia yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya ponsel maupun barang haram narkoba di lingkungan rutan. Saiful berharap integritas petugas tetap terjaga sehingga rutan Ruteng senantiasa menjadi lembaga yang aman, tertib, dan berintegritas. Sementara Kapolres Manggarai melalui Kasat Reserse Narkoba AKP Jackson Benhart Manubulu memberikan apresiasi atas inisiatif pihak rutan yang dinilai serius dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
11: Baik, terima kasih. Kami atas nama Kapolres Manggarai mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan oleh pihak Rutan Manggarai yang mana bahwa Rutan Manggarai betul-betul ingin zero daripada kasus narkotika. Nah, kemudian dengan kegiatan tadi setelah selesai apel bersama, kemudian dilakukan dengan razia ke tempat-tempat penginapan daripada warga binaan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin daripada pegawai maupun napi yang terlibat narkotika. Nah, dari hasil tadi, setelah kita melihat hasil bahwa hasilnya semuanya negatif, bahwa ini merupakan komitmen daripada Lapas Ruteng bahwa benar-benar Lapas Ruteng merupakan zero dari narkotika maupun kasus-kasus yang lainnya.
9: Upaya tersebut juga dilakukan guna memastikan integritas lembaga pemasyarakatan tetap terjaga dari segala bentuk penyimpangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri adeka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PCI Rotendao terus bina atlet muda pelajar untuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Ruteng, Kabupaten Manggarai menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Sekian dari aneka berita daerah siang ini dari Brenda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selamat datang di acara kita. Kita bakal mendengarkan lagu-lagu daerah. Kali ini dari Alor. Kita jalan-jalan untuk melihat pantai-pantainya yang putih, terus juga pink beach-nya juga di sana, alias pantai yang pasirnya itu berwarna pink dan juga banyak sekali yang menarik keindahannya, budayanya luar biasa di Alor. Jadi kita bakal puterin lagu-lagu dari Alor spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada.

Mariana, kita berbicara dulu ya mengenai makanan dari Alor. Sebenarnya kalau makanan, jagung itu masih menjadi pemegang tahta yang luar biasa di NTT gitu ya. Jagung titi ini adalah salah satu makanan khas Alor yang selalu menjadi buah tangan ketika kita berlibur ke Alor atau keluarga kita dari Alor datang ke sini, ketemu let's say teman-teman ya. Saya punya teman-teman juga dari Alor dan kalau mereka balik ketika kita masih bersekolah gitu ya, mereka selalu bawakan, ketika kuliah itu mereka selalu bawakan jagung titi. Dan ini rasanya enak sekali yang membuat saya jadi pengen sekali nih ke Alor gitu ya. Nah, kalau jagung itu udah common banget di NTT, tapi juga ada kacang kenarinya yang makannya berbarengan dan itu emang enaknya pakai banget gitu ya. Enak sekali begitu kata orang-orang NTT. Enak sekali yang membuat kita kayak pengen dan banyak banget khasiatnya untuk kacang kenari ini sendiri. So, sudahkah Anda mencoba nih jagung titi plus kacang kenari? Kalau belum, wah harus dicoba ya.

pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, yaitu di lagu tradisional dan juga di budaya gitu ya. Dan terakhir kita mendengarkan lagu Leworo Piring Sinae yang menjadi lagu yang kita tahu gitu ya. Kalau sebut alor pasti lagu yang satu ini ya. Oleh karena itu untuk pendengar semua, dimanapun Anda berada, tetap semangat, karena setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk 100% Indonesia untuk pendengar semua.

0: dengan usaha kecil, hidup bisa berubah.
1: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
0: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
0: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
3: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
4: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
3: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.

memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga.
1: Iya, pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di Warung Sate Maranggi Pagi Santarore ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini, siaran
1: bareng. Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya, udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantar aku yang luar biasa
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Betul.
2: Siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Betul. Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikTok-nya, ada Instagram-nya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari kita hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Terus nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih anak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaan agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Pak Hadi. Harus pakai
3: pinat
1: ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Daun belum sih.
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Kira.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Iya, ini masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat tetap ya.
3: Iya, amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga?
3: Salah. Kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
1: Jangan. Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Bahas bikin lagu, gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau buat menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu
1: ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan konsep apa yang jadi first single-nya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Affair Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang, walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan kemarin udah lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya, jadi buat sama semua, apa bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya?
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih, 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya?
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada, dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian gak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti.
1: Ya, karena
2: itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
3: Amin.
2: Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresen karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bang Dedi Firdausya.
1: Iya betul. Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita ke langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo karir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini dalam musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah dan musik? Itu aja lah.
1: Banyak banyak Bang Benijo, ya. Terima kasih. Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur, tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja, sambil nunggu 3 komposer, sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo, project kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario, gitu, ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir, kalau musik darahnya iya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek dulu. Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh bilang penyanyinya Bung Karno lah, penyanyi istana.
2: Hampir memerankan sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya, kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok
1: jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo. Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedbacknya tapi di Kamario.
0: Iya, feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya, dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya okay. Untuk pendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamario-nya.
0: Halo, okay. Albert.
1: Halo, Kak Albert.
0: Halo Albert.
1: Putus ya.
0: Kita ganti ya.
1: Ke Yosi.
0: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
2: Halo. 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Kak Yosi.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan, dulu kayak, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya okay, misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini, padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman, atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga.
2: Soalnya
1: ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi.
2: Okay. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum? Oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke tuh.
0: Barusan
1: tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Biruli.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10 nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Okay, boleh salam-salam dikit Bang Tan?
1: Boleh.
3: Okay, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail, salam juga buatnya Kak Sukiyadila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Tan.
0: Terima kasih. Okay,
1: sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya. Nah,
1: aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
0: Tadi perlu diskusi nggak ya, katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua-muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain cipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Oke. Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung info sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu, workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini-gini, selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Waktu sama Isan gimana?
1: Ah, belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya, memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Gitu. Saya kan, saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isan namanya happy-happy.
1: Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-gara.
1: Gara-gara. Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
1: Ya pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya boleh, betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh.
0: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris nih di Malang.
5: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris, mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya, monggo.

0: Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya. Okay,
1: terima kasih Mas Waris.
2: Mas Waris.
1: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
3: Iya.
4: Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
4: Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bimbinur, sama Teguh Syafiq.
3: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
3: Oh, apa gitu. Ya? Agak adil ya.
1: Agak adil.
3: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
1: Iya, pasti.
3: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
1: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
3: Iya.
1: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
3: Betul.
1: Di 100%
3: Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isantarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget. Betul. Iya, jadi ini tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Challenge dulu kali ya.
2: Ada pancah ini.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, kata Rio. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario challenge-nya mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah. Okay. Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu?
0: Ya udah. Kalau ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget. Yeah.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja. Sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario. Ya okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia sama ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak kan Rio? Bisa lah.
0: Ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
0: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia bisa. Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
4: Kalau lagu Batak gua bisa gitu. Oh. Kalau Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja apa, deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Ada itu.
1: Ini.
2: Tadi saya nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya. Ah,
1: makanya kita tahan-tahan.
2: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba, lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu cipta, ada satu ciptaan opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
1: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Ih, luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini gak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
1: Lahir dan besar di Jakarta ya?
0: Satu, kedua dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anaknya gak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Jadi pakai bahasa Batak, akhirnya sampai gede nggak bisa, nggak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul, paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
1: Kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung.
1: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
1: Halo.
2: Halo Terinda.
3: Halo juga.
1: Iya. Halo Terinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito.
1: Ito, nggak tuh.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas, Ito, Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
3: Iya, jadi... Tiga komposer lagunya keren-keren dan Tete juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? Kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Itu ciptaan Teguh Safiq.
3: Iya.
1: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
1: Oke, Teteh.
3: Ayo, terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Dia mau bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
1: Amin, Teteh.
3: Dede Firdaus juga dengan
2: produser
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
1: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus
2: ya.
1: Iya, langsung aja dijawab itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
0: iya,
1: tuh?
0: Iya, Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga, judulnya Cinta Diam-Diam. Nah, itu di era yang sama tuh, sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
1: bikin lagu.
0: Tiga bikin lagu, terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
0: Selanjutnya kalau ke cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin nih dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Ihsan ya contohnya.
0: Ada yang nah, contohnya kayak Ihsan. Gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
2: Amin.
1: Amin. Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, request-nya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Di luar jangan lah ya.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing. Ya. Iya. Iya,
1: benar. Iya, benar.
0: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
1: Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo, Uncu.
4: Selamat siang.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Halo,
1: oke.
4: Sama Bang Ihsan.
1: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga, saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Prosatu RI Padang, Unirita Ismail. Halo, Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Eman di Lampung, Anapi di Padang, di Jawa. Salamnya untuk semua-semua, lalu semua-semua tetap salam di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih, Uncu.
0: Makasih, Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
0: Kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, 3 komposer. Nah, 3 komposer ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan. Gitu. Sibuk banget ya
1: sebenarnya. Gitu. Bukan ya. Malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering lah, itu sedikit banyak oke tuh tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah 3 komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV, tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat, jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk, lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube, akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan
1: banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluarnya jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan, ya yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang, itu udah satu paket yang eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke. Jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau off-air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, pihak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
0: inilah. Bahkan tiga. Judul turnya pun pengennya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off-air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke. Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang Albert. Iya. Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan prioritas. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Best in Boys atau Best Live kah?
2: Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, mendengar.
1: Yes.
2: Banyak kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: menyempatkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: Bintang Tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Hah? Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua
1: kali. Iya.
2: Kalau bisa,
1: kalau bisa katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan?
3: Iya. Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tembus Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh iya, iya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, kita ada satu tema kita lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpulnya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus nge-jam, kita nge-jam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru nge-jam aja, belum bikin lagu kita tuh.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga kami bertiga sih, bangga sekali kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain, ini hampir 1 tahun tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi Bang Mario.
3: Terima kasih banyak. Thank you.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singgahnya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Okay. Komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay, tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada nama namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

101.1 RRI Kupang, FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Selamat sore pendengar, apa kabar? Di hari ini senang sekali Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini di Kentongan. Dina bakal hadir untuk menemani pendengar semua dengan berbagai informasi-informasi terbaru untuk Anda di Kentongan kali ini ya. Oleh karena itu tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina. Dan juga hari ini operator yang bertugas ada Heri Bailau yang bakal temani pendengar semua di hingga di pukul 17 nanti.

Pendengar, di hari ini ya seperti biasa Dina bakal temenin di kentongan kali ini. Dina akan kembali dengan informasi untuk keesokan paginya. Kira-kira apa sih yang bakal terjadi di keesokan paginya, dan ini sangat penting sekali untuk kita semua. Dina bakal berikan informasi pemadaman untuk kita semua, untuk Anda dan untuk ya semua dari kita tentunya ya. Oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rotem.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, Dina punya satu informasi untuk Anda. Jadi satu informasi penting sehubungan dengan akan dilaksanakannya peningkatan kehandalan listrik sistem ROTE. Maka dengan ini kami menginformasikan pelaksanaan penghentian aliran listrik sementara untuk yang akan dilaksanakan pada Rabu 13 Mei 2026. Jadi waktu pelaksanaannya pukul 9.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Wilayah terdampaknya itu seluruh Pulau Rote. Jadi ini ada beberapa aktivitas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, penggantian tiang besi ke tiang beton jaringan tegangan menengah 20 kV. Penggantian material lama, penggantian konduktor 20 kV, perambasan pohon yang mendekati jaringan tegangan menengah atau row ya, dan pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pada waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Keterangan jadwal sewaktu-waktu dapat berubah ya. Ini dari manajer ULP Rotendao, Yohanes Fernandes Lai, dan spesial untuk pendengar semua di hari ini.

Ngapain repot ya kan di hari ini? Anda ya kenapa? Kita emang repot banget Dina, karena tiba-tiba hujan gimana coba? Padahal ini kan udah memasuki kemarau ya, dan notabene biasanya ini panasnya udah parah banget. Eh tiba-tiba hujan, dan kitanya yang udah jemur padi kita tiba-tiba basah dan lain sebagainya. Oke, ya Dina bakal kasih informasi perkiraan cuaca untuk pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Memang di hari ini sudah diinformasikan juga bahwa akan terjadi hujan gitu ya. Dan ini berlaku tanggal 8 jam 8 hingga 13 Mei di jam 8 pagi ya. Jadi dari Baalan, Duleko, Lobalain, Danusa, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi hari itu berawan, siang harinya itu hujan ringan, malam harinya berawan, dini harinya cerah berawan. Dengan suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin 46 km per jam, kelembaban 75 hingga 95%. Dan informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudalerote. Untuk pendengar semua di manapun Anda berada.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita kentongan kali ini. Dan nextnya kita akan bersama-sama mendengarkan diperbaharui informasinya, yaitu kita bergabung bersama Persatu Kupang untuk Warta Berita Skor WLNTT. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

Pendengar, selamat datang. Tentunya kita dicek fakta untuk kali ini bahwa di media sosial beredar video yang diklaim sebagai momen Presiden Prabowo Subianto menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, narasi dalam video itu keliru dan perlu diluruskan. Video aslinya adalah momen Prabowo mundur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia pada 11 April 2026, ya. Jadi sebelum kita mereshare, kita harus cek fakta atau hoax.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore di Selasa 12 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama. Program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
2: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita ini. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga, ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga mesti main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga itu bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
1: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
3: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
1: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market.
4: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak. Anak sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para pelaku UMKM semakin optimis terhadap perkembangan usaha mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Elisa Simbolon, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali digelarnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Car Free Day dan Night Market memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan dan memperoleh keuntungan. Elisa mengatakan setiap pekan jumlah pengunjung terus meningkat sehingga dagangannya ramai dibeli masyarakat. Ia juga menilai lokasi jualan saat ini lebih tertata dan memiliki areal yang lebih luas dibanding sebelumnya sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
5: Sekarang kami merasa senang, Pak, karena sudah kembalinya UMKM Bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang udah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
4: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat.
5: Ada nasi, ada kue bikang, terus ada PEI, tapi jual cilok juga, Kak. Banyak, jadi ganti-ganti. Sangat senang karena kami jualnya murah, serba 10.000, jadi kayak banyak. Jadi sekarang sudah habis, terus kayak banyak hiburan, jadi orang lebih rame. Kan minggu lalu orang belum tahu kan ini ada ini acara, jadi yang datang dikit aja, hari ini lebih banyak. Semoga ada terus kita supaya kami bisa dapat ini pendapatan lebih lah, semuanya jadi hiburan tambah ramai datang buah.
4: Dengan kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah, diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat, Polda NTT, dan BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor. Sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, dan barang bahan dasar besi disita aparat.
6: Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat dan Polda Nusa Tenggara Timur, serta BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang. Dalam razia dan operasi tersebut tidak ditemukan adanya narkoba atau barang haram lainnya, namun sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, paku, kawat, dan pisau pemotong berbahan dasar besi berhasil disita oleh aparat.
7: Ya, kami tidak menemukan narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya, namun kami di sini hanya menemukan kartu remi, kaca, ada pecahan kaca, pemantik ada 2 buah, besi ada 3 buah, besi kecil ini kawat dan paku, kabel listrik ini apa casan ini, listrik ya. Pisau cukur ada 4 buah, paku beton ada 1 buah, cutter 2 buah.
6: Dalam razia tersebut juga turut melibatkan personil Samapta Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meminta agar sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
8: Kalian bersemangat kan? Kalian lebih tingkatkan lagi. Jadi kalian tidak sendiri. Ada kami para pimpinan kalian yang siap support kalian. Seperti yang sudah dilakukan oleh Eri Berdus, biasanya Eri Berdus Kulo. Ketemu ini langsung lakukan saya. Jadi Pak Kapolda, oke, kita support.
6: Sinergitas jangan menjadi kendur, bersama-sama dan bekerjasama memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga masyarakat.
0: Pemostingan APBDes di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei.
9: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah yang sempat belum memposting RAPBDes 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Plasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa pertanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDes dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD. Sehingga dalam minggu pertama bulan Mei, semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDes mereka.
10: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026 progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDes 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDes ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu sebelum posting itu, desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDes. Sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDes ini, pada prinsipnya itu mereka sudah lakukan klarifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa lakukan posting APBDes. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDes. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting, karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDes. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loerang, Geun, Nansian Timur, NKKB, Merenero, Maulisi, dan Sone.
9: Sementara PLT Dinas PMD TTU, Blasius Kolomeko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDes dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Stef Kosat melaporkan.
0: Rp646 KK penerima manfaat Kelurahan Umanen telah mendapatkan penyaluran beras JCP tahap 1.
11: Pemerintah Kelurahan Umanen mulai melakukan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 646 kepala keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari mendorong kesejahteraan masyarakat yang tersebar di Kelurahan Umanen. Lurah Umanen Wilhelm Suri kepada RRI mengatakan bantuan beras CPP merupakan program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Dengan itu, program ini diluncurkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat serta menjaga ketahanan pangan keluarga. Yang menguraikan mengenai jumlah yang diterima per kakak mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak 4 liter yang dibagikan kepada masyarakat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan juga berdasarkan desil 1 hingga desil 4.
12: Untuk Kelurahan Umanen kita total penerima manfaat sebanyak 646. Kita salurkan dari minggu lalu sampai dengan saat ini baru tersalurkan itu yang sisanya 78 yang belum tersalurkan dari jumlah 646.
11: Menurutnya setiap penerima manfaat menerima bantuan beras sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sehingga bantuan dapat tetap sasaran dan berjalan dengan baik. Selain itu, pihaknya saat ini gencar melakukan verifikasi data ulang penerima manfaat dengan turun ke lapangan bersama seluruh aparat kelurahan dengan melihat secara langsung kondisi yang ada agar bantuan yang diberikan menyasar secara tepat.
12: Belum mengambil ini kita tetap komunikasi, tetap kontak person, jadi mereka datang ambil. Kalau mereka tidak datang ambil, itu kecuali yang notabene-nya ada yang pindah.

0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
1: Jadi semua itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diejawantakan dalam kurikulum, kalau dulu KKNI sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali apa ya, sebelum mereka terjun kepada pasar kerja mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah apalah, kompetensi mereka sudah mumpuni.
0: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datusoko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
2: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Sulingi ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Ya. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
0: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ia menilai, fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema yudisium sarjana semester ganjil tahun akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBGG memutar 6 triliun rupiah di NTT, sehingga Emmanuel Melquiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, saya Henika Snube mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang sudah pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Warta Tet Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, terima kasih pendengar masih setia untuk bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa sore ini. Dan ada saya Veronica yang akan menemani Anda hingga tuntas di pukul 12.30 malam tentunya dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero pilihkan untuk menemani aktivitas maupun juga istirahat Anda nantinya hingga di pukul 12 malam nanti. Tetap setia terus mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, ada Francis Carol Tring, Yemi Magrace dengan seluruh nafas ini. Pendengar Vera mau berbagi informasi dulu untuk Anda mengenai sektor kehutanan yang memiliki peran strategis dalam menekan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi krisis iklim global. Ini disampaikan oleh Project Manager Volo Net Sing 2 dan 3 Arga Paradita Sutiono. Dan dalam pemaparannya, Arga juga menjelaskan kenaikan suhu bumi terus mengalami peningkatan signifikan sejak era industrialisasi. Kalau di tahun 1800-an hingga awal 1900-an itu kenaikan suhu global masih relatif rendah ya. Namun juga mengatakan bahwa saat ini suhu bumi telah meningkat dan peningkatan ini mendekati bahkan melampaui ambang batas global sebesar 2 derajat Celcius. Dan menurutnya kondisi ini dipicu oleh efek rumah kaca akibat terakumulasinya, akumulasi emisi gas di atmosfer, terutama karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari berbagai aktivitas manusia. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Satu koleksi dari Yuka Tamada Vero hadirkan untuk menemani istirahat Anda di hari ini, khususnya bagi yang sudah pulang dari tempat aktivitas.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bare.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu

Peter Pan dengan Di Balik Awan ya. Dan saat ini sudah 18 menit lepas dari pukul 18.18 dan Vero tentunya masih setia untuk menemani Anda mendengar. Bagi beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi kali ini mengenai Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM yang terus menggenjot perluasan kesempatan kerja nih bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, hal itu disampaikan oleh Menko PM nih Muhaimin Iskandar saat ditemui oleh wartawan di kompleks Istana Kepresidenannya pada hari ini. Perluasan kesempatan kerja bagi peserta didik yang baru mendapatkan jenjang pendidikannya itu akan dilakukan melalui program SMK Go Global. Dan program ini dikatakan Menko PM akan menyasar peserta didik SMK dari kelompok ekonomi miskin ekstrim. Menko PM juga menyebutkan bahwa sebagai langkah strategis pemerintah, program ini nantinya akan membina dan melatih keterampilan para peserta, sehingga hal ini dijelaskannya akan menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing di tengah persaingan global yang kompetitif. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi kami nih di www.rri.co.id. Berikutnya ada Marion Jola featuring Rizky dengan Tak Ingin Pisah Lagi ya. Spesial yang udah sayang-sayangan dan gak pengen pisah dari orang terdekatnya.

0: gue, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tenggara Timur memiliki banyak pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya di medan pertempuran demi berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wona Kaka adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan NTT yang sangat berjasa dalam mengusir penjajah, khususnya di Tanah Sumba. Wona Kaka adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan NTT yang sangat berjasa dalam mengusir penjajah, khususnya di Tanah Sumba. Wona Kaka terkenal sebagai pejuang tangguh yang tak pernah menyerah untuk membebaskan rakyat Sumba Barat dari tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda. Beberapa literatur mencatat tentang kisah heroiknya.

0: Pagi-pagi sekali kulihat kau bergegas ke arah kerajaan. Ada apa? Apa terjadi sesuatu di istana Rato?
1: Sebenarnya, ini sudah menjadi rahasia umum, Mona. Pagi tadi, Rato memanggilku karena ia ingin bertukar pikiran denganku.
0: Bertukar pikiran? Tentang apa, Umbu?
1: Ah, Wona. Ini tentang perbuatan para kolonial biadab itu. Mereka...
0: Mereka apa, Umbu? Apa mereka masih juga memaksa rakyat Kodi untuk membangun jembatan Bondo Kodi?
1: Bukan itu saja, Wona. Kau tahu, para kolonial itu juga mulai memaksa rakyat untuk membayar pajak yang mahal. Padahal, kau tahu sendiri kan, tak ada yang tersisa lagi pada rakyat Kodi. Semua hasil pertanian dikuasai mereka. Ditambah lagi, mereka juga sudah mempermalukan para bangsawan Kodi dan juga Rato Loge Kanduyo, yang jelas-jelas amat kita segani sebagai Raja Kodi, Wona.
0: Ah, keterlaluan mereka! Sudah terlalu berlebihan tindakan mereka. Ini tidak bisa. Kita harus melawan mereka, Umbu. Rakyat yang tidak bersalah ditindas dengan tiada berperi kemanusiaan, kurang ajar.
1: Begitulah, Wona. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Kita tak punya persenjataan yang mumpuni untuk melawan mereka. Rato Loge pun seperti tak berdaya melihat tindakan semena-mena penjajah bengis itu.
0: Hah? Apapun itu, Umbu, sudah saatnya kita atur strategi. Harus kita lawan Belanda sialan itu. Lebih baik mati daripada harga diri kita sebagai orang asli Tanah Humba diinjak-injak seperti ini. Besok pagi, aku akan pergi menghadap Rato. Kau ikutlah denganku, Umbu.
1: Baiklah, Wona. Mudah-mudahan niat baik kita direstui para Imarapu.

0: Sejak semalam aku tidak dapat tidur. Aku harus berbuat sesuatu. Rakyat Kodi tidak boleh menderita.
1: Wona? Wona? Apakah kau sudah bangun?
0: Aku tidak dapat tidur semalaman, Umbu. Ah, sudahlah. Ayo, waktunya kita menghadap Rato. Mudah-mudahan kita bisa berunding dengan Rato untuk mengatur siasat melawan kompeni jahanam itu.
1: Aku setuju denganmu, Wona.

0: Umbu, Wona, ada apa pagi-pagi sekali kalian sudah datang ke istana?
1: Maafkan kami, Rato. Semalam, saya mendengar cerita dari Umbu tentang keadaan rakyat Kodi yang dipaksa untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial, juga bagaimana mereka mempermalukan para bangsawan. Dan, Rato, kita harus melawan.
2: Wona, benar apa yang diceritakan Umbu. Tapi aku pun sudah tidak punya daya lagi untuk mengatasi persoalan ini. Sebagai seorang raja, saya merasa gagal, Wona.
1: Tidak, Rato. Kita masih punya satu cara lagi.
2: Masih punya satu cara? Apa maksudmu, Wona?
1: Tidak ada cara lain, Rato. Kita harus melawan mereka. Walaupun mungkin peralatan perang kita hanya sebatas parang, cangkul, dan pedang. Tapi hanya itu cara kita mempertahankan tanah leluhur, Rato.
3: Tapi benar apa yang dikatakan Wona Kakak, Rato. Perang akan menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada para kolonial keparat itu. Rakyat Kodi tidak sudi untuk tunduk dan patuh lagi kepada tindakan semena-mena mereka.
1: Rato, kita tidak akan menyerang secara membabi buta. Tapi kita butuh strategi agar rakyat tidak jadi korban.
2: Jika usulan ini dapat mengembalikan tanah leluhur dan membebaskan rakyat Kodi, aku setuju dengan kalian. Tapi kita harus berunding dulu bersama tua-tua adat yang lainnya.
4: Perang melawan militer Belanda akhirnya dipersiapkan melalui musyawarah adat di Parona atau kampung adat Tohikyo, tempat kediaman Raja Kodi, Rato Loge Kanduyo. Musyawarah adat ini menghadirkan para bangsawan dan tokoh-tokoh pemberani dari berbagai kampung adat sewilayah Kodi. Dalam musyawarah tersebut, dibentuklah Laskar Rakyat atau Pasukan Perang Rakyat Kodi. Pemimpin pasukan perang adalah Raja Kodi, Rato Loge Kanduyo. Sementara Wona Kakak diangkat menjadi panglima perang karena dianggap bisa menggunakan senjata.

0: wahai rakyat Kodi. Siapkah kalian untuk mempertahankan tanah leluhur kita?
1: Siap!
0: Kalau begitu, ayo kita musnahkan para penjajah itu dari tanah Humba. Praimarapu beserta arwah nenek moyang kita akan berjuang bersama kita.

0: untuk mempertahankan tanah Humba pun tak terhindarkan. Namun sayang, karena kalah persenjataan perang, Raja Kodi, Rato Loge Kanduyo akhirnya tertangkap. Sementara Wanakaka berhasil lolos.
1: Wuna, Wuna, Umbu, ada apa? Kenapa kamu kesini? Bukankah seharusnya kamu bersama Rato?
2: Rato Loge sudah tertangkap, Wuna. Belanda sudah menangkap Rato di jembatan Bondo Kodi tadi. Aku berhasil lolos. Dan, sudahlah. Rato berharap kita dapat meneruskan perjuangan kita.
1: Kurang ajar! Ayo, Umbu, bunuh penjajah itu! Ayo! Mereka tidak boleh lolos!

Manakah dengan gagah berani memimpin pasukannya untuk menggempur markas. Seiring berjalannya waktu, Wanakaka bersama pasukannya terdesak. Belanda pun mencoba untuk merundingkan perdamaian dengan pihak Wanakaka. Namun, upaya perdamaian di Bondo Kodi pada tahun 1913 tersebut hanyalah akal-akalan pemerintah kolonial untuk menangkap Wanakaka. Wanakaka pun takluk. Pahlawan gagah berani asal Tanah Humba itu kemudian dibuang ke Nusa Kambangan lalu dipindahkan ke Sawalunto, Sumatera Barat. Di sana, Wanakaka dipekerjakan di tambang batu bara milik pemerintah Belanda. Di tempat inilah, pada tahun 1933, Wanakaka dan para pekerja lainnya meninggal dunia, terkubur dalam terowongan tambang tersebut yang longsor akibat terjadinya bencana banjir. Pahlawan itu telah pergi, namun jiwa dan semangatnya tetap terpatri dalam jiwa orang Humba dan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju bukit Mandoo, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandoo lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandoo juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandoo dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
4: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa menjalankan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar, atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Bunyautor Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Bukan saja, lancar. Tapi karena ini enggak 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Dan juga ada yang nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Dari itu.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan dengan kebesaran.
4: Enggak pas.
3: Masker lah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Nih, 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya perlengkapan haji, bajunya, telepongnya, jilbab, ya ulurnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang.
6: Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto Usma Haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di asrama haji.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya

0: Indonesia PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung tiralat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur

0: sangat gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya. Seperti

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, yaitu media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

cinta dan kasih sayang-Mu. Terlebih kami boleh kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Menolong, membantu kami mengerti dan memahami, dan mampukan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, suatu sukacita kita bisa bertemu kembali di malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam Kitab Roma 12 ayat 2. Kitab Roma 12 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah jawaban bacaan firman Tuhan. Maka saya berikan sebuah tema, transformasi hidup. Transformasi hidup, ada sebuah istilah yang sering kita dengar, yaitu upcycle. Hari-hari ini kita melihat di berbagai tengah isu tentang lingkungan hidup, ada istilah yang sering muncul, yaitu istilah daur ulang. Daur ulang adalah sebuah proses mengubah limbah menjadi produk yang baru dengan kualitas yang lebih baik atau sama untuk bisa dipergunakan kembali. Prinsip ini mengingatkan kita pada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak hanya sekedar mendaur ulang dalam tanda kutip hidup kita supaya terlihat lebih baik di luar, tetapi kita mengalami sebuah transformasi hidup yang baru, hidup yang berharga untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita pernah melihat di televisi, kita lihat di Cina, kita lihat di Israel sana, kita melihat bagaimana gurun-gurun itu diubah menjadi lahan-lahan pertanian yang hijau. Ini adalah sebuah upaya yang luar biasa dari manusia. Oleh sebab itu, berbicara tentang transformasi hidup, itu bukan sekedar sebuah hal di mana kita mempercantik tampilan luar kita, tapi harus ada sebuah perubahan hakiki agar kita mengalami sebuah pembaharuan yang lebih baik, yang nyata dalam kehidupan ini. Jadi ketika berbicara tentang transformasi hidup pendengar setia program yang beragama Kristen, maka ada dua kata dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, menggunakan kata bios dan zoe. Bios itu artinya kehidupan biologis yang fana, sedangkan zoe itu adalah kehidupan rohani yang kekal, yang berpusat pada Allah. Jadi pendengar setia program beragama Kristen, dimanapun kita berada di malam hari ini, transformasi hidup itu berarti kita berpindah dari sekedar bios yang sementara itu kepada zoe, hidup yang baru di dalam Allah yang kekal. Oleh sebab itu kita mau belajar tentang transformasi hidup, maka ada tiga tahapan menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, transformasi posisi. Inilah transformasi tingkat pertama yang terjadi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Transformasi ini terjadi seketika dalam istilah keselamatan, pembaharuan kelahiran kembali kita, sebagaimana tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka akan ada sebuah pembaharuan yang kita alami di dalam kehidupan ini, yaitu posisi kita. Kita berpindah dari manusia yang lama kepada manusia yang baru. Itulah pembaharuan yang pertama, transformasi posisi dalam kehidupan.

Kapan kita? Kita ditempatkan dari manusia yang awalnya mungkin kita berdosa, kita jauh dari kebenaran, kita tidak punya tujuan hidup, kita terkutuk. Tetapi posisi kita diubah menjadi orang-orang yang diselamatkan untuk menerima berkat, menerima kasih karunia, menerima anugerah yang datang daripada Tuhan. Ada sebuah pembaharuan. Kita yang dulunya musuh Allah, hari ini kita dikasihi, kita dicintai oleh Tuhan. Sebab itu malam hari ini saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama belajar. Pertanyaannya adalah, posisi kita saat ini di mana? Apakah kita masih ada di posisi yang lama, atau kita sudah ada di posisi yang baru, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika berbicara tentang transformasi hidup, maka bukan sebuah ucapan belaka di mana kita terus berada dalam keadaan dan situasi yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu berpindah tempat. Untuk apa? Untuk kita menikmati sebuah pembaharuan di dalam kehidupan kita, yaitu transformasi hidup. Jadi tahapan transformasi yang pertama adalah berbicara tentang posisi. Kita diubah dari manusia yang lama kepada manusia yang baru. Sebab itu malam hari ini saya mengajak kita semua, dimanapun saudara berada, buka hati, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita masih menutup hati kita, kita masih menganggap Dia hanya sebatas manusia, Dia bukan Allah. Malam hari ini mari buka hati. Percayalah bahwa Kristus adalah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang transformasi, maka tahapan yang kedua adalah transformasi perilaku. Setelah posisi kita diubah, pikiran, perilaku kita pun akan terus menerus diperbaharui. Maka di sini Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kita, membentuk karakter kita dari yang mungkin tadinya kita tidak baik menjadi lebih baik, dari kita yang tadinya sombong kita menjadi rendah hati, dari kita yang tadinya menjadi egois kita menjadi orang yang penuh kasih, dari tadinya kita menjadi orang yang selalu mengasihani diri kita sendiri, kita menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Jadi berbicara tentang transformasi hidup, maka tidak cukup kita berpindah posisi, tetapi kita harus berubah di dalam perilaku kehidupan kita, karakter kita, tutur kata kita, cara hidup kita, itu harus berubah. Itu yang namanya transformasi hidup. Ada sebuah proses yang harus kita alami, berjalan terus menerus seumur hidup ini. Menanggalkan kehidupan kita, mengenakan pakaian yang baru untuk mau terus diperbaharui. Pengetahuan kita juga diubahkan, cara pandang kita juga diubahkan. Bahkan di dalam pelayanan pun, ketika kita mengiring Tuhan pun, kita mengalami pembaharuan di dalam kehidupan ini. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun saudara berada di malam hari ini, berpindah posisi, berubah perilaku, maka tahapan yang ketiga adalah transformasi komunitas. Transformasi ini berbicara tentang lingkungan di mana kita berada, itu akan membawa dampak bagi kita di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Kita dapat menjadi agen membawa perubahan di tengah komunitas kita, tetapi kita harus ada di tengah-tengah komunitas yang tepat supaya kita bisa menjadi orang-orang yang membawa transformasi bagi sekeliling kita. Oleh sebab itu, gereja adalah salah satu tempat yang tepat di mana kita ada untuk berubah, bertransformasi menjadi
lebih baik. Suka tidak suka, mau tidak mau, itulah pilihan kita. Kalau kita mau membawa dampak, membawa pengaruh, maka komunitas yang tepat adalah ketika kita ada di dalam gereja. Sebab itu, ketika berbicara tentang transformasi, maka hidup itu bukan sekedar memperbaiki diri, tetapi memberi diri kepada Tuhan untuk diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang lebih berharga, yang berguna di hadapan Allah dan manusia. Hidup kita bukan hanya sekedar diperbaiki, tetapi kita diperbaharui hari demi hari, waktu demi waktu, dan setiap saat, bahkan kapanpun sampai kita selesai di muka bumi ini. Transformasi hidup, kiranya malam hari ini kita boleh mengalami itu di dalam kehidupan kita. Di tengah keadaan kita, kondisi kita apapun, mari malam hari ini saya mengajak kita semua terus bertransformasi. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membawa dampak yang baik di tengah kehidupan kita di hari-hari ini. Amin buat renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ubah kami, perbaharui kami, bawa kami untuk terus menjadi lebih baik, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan mampukan menolong kami dalam segala keberadaan hidup kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami terus mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Berdoa berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan kehidupan mereka, kiranya Allah menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami tekanan hidup, beban berat, Engkau Allah datang membalut mereka, menolong mereka, memulihkan hidup mereka. Yang sedang mengalami jalan buntu, kiranya Tuhan berikan jalan keluar bagi kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam masa depan, dalam pendidikan. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori

adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi untuk Anda. Kementerian Perdagangan dorong ekspansi produk furnitur nasional ke pasar Eropa. Pendengar, Kemendak, ya mohon maaf ya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi menyatakan kegiatan pasca pameran mendukung promosi furnitur nasional ke pasar Eropa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga momentum bisnis dan mendorong realisasi transaksi ekspor. Ya, post event di Milan menampilkan kembali produk furnitur Indonesia yang sebelumnya dipamerkan pada Salone del Mobile 2026. Sejumlah karya mengangkat material rotan hingga biomaterial berbasis limbah kopi. Ya, dan untuk informasi ini selengkapnya tentunya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbate Moi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

102,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi di acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

0: Iya, baik pendengar, saya langsung saja menyapa yang sudah bergabung saat ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Kak Novi. Kabar saya baik, Kak Novi bagaimana kabar? Oke, Kak Novi mau request lagu apa?
1: Lagu Dari Bali.
0: Iya.
1: Dari Bali.
0: Dari siapa?
1: Bali.
0: Dali.
1: Bali.
0: Halo Kak Novi, coba suaranya diperjelas lagi.
1: Apa dari Bali?
0: Dari
1: Wali.
0: Wali.
1: Iya.
0: Wali judulnya?
1: Salahkah aku?
0: Iya.
1: Salahkah aku?
0: Salahkah aku?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Salam-salamnya Kak Novi. Oke, terima kasih. Salam selamat malam, selamat beristirahat Kak Novi. Iya. Baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Novi di Oisapa. Dan mungkin ada lagi yang mau bergabung, silakan. Iya baik, langsung saja ya saya kasih lagu special requestnya Kak Novi, ada Wali, judulnya Ego Kah Aku ya, bukan Salah Kah Aku. Oke, dan ternyata masih ada yang bergabung, siapa lagi? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam
0: Kak Emi.
2: Iya.
0: Kak Emi, apa kabar hari ini?
2: Baik.
0: Baik. Kak Emi, mau request lagu apa?
2: Cintaku kandas di rerumputan.
0: Cintaku kandas di rerumputan.
2: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Salam kompak, Saka. Makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Baik, dan kita disapa oleh Kak Angel lagi. Kak Emi ya di Badale. Dan mungkin saya langsung saja kasih lagunya, atau mungkin ada yang mau bergabung silakan buruan sebelum lagunya saya putarkan. Karena kalau sudah putar lagu pasti menunggu lagunya selesai dulu ya. Bagaimana, ada yang mau bergabung? Oke, kalau begitu saya kasih lagunya saja ya. Ada Wali dan juga Ebit GAD. Untuk Anda semua tentunya saat ini selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu, dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 0851 959 1950.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 13 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dari berbagai wilayah di Indonesia, dari laporan reporter kami yang ada, dan juga nanti dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Once dengan Sabda Alam.

Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jim Carter.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: haji.
1: Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat.

dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026 ini. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026-2027. Dirinya juga melaporkan persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang insya Allah akan mulai berjalan pada Juli mendatang dengan alokasi siswa mencapai 32.000 untuk tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung pembangunan akses tol Patimura di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat menuju pusat kota yang ditargetkan rampung pada 2027. Pembangunan akses tol tersebut mulai dilaksanakan April 2026 oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Trans Marga Jawa Tengah. Proses ini menjadi bagian pengembangan jaringan tol Semarang-Solo di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah mulai menyalurkan SPHP jagung di Jawa Tengah untuk membantu peternak unggas mandiri. Sebanyak 116 ton jagung disalurkan kepada peternak di Kota Semarang. Penyaluran dilakukan melalui gudang filial Bulog Kota Semarang pada Senin kemarin 11 Mei, di mana jagung disalurkan dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Alokasi terdiri dari 100 ton untuk koperasi peternak unggas sejahtera dan 16 ton untuk Pinsar Petelur Nasional Kota Semarang. Program ditujukan menekan biaya produksi pakan ternak. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara, Papua. Dalam 24 jam ke depan, posisi berada di timur Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knot. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Papua hingga Maluku Utara. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur di Sulawesi bagian selatan dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera, Serang, Bandung, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire, potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah

0: Itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, lini, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Laporan yang disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
2: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purubaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
2: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.

Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semua? Kembali lagi bersama saya Hadani Sabil ya, menemani Anda hadir di ruang dengar Anda kali ini dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Hingga pukul 5 pagi nanti kami akan hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, di mana pada segmen ini kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi langsung, menyampaikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik yang sudah kami pilih, di mana kami mengangkat topik terkait pengungkapan kasus judi online atau judol internasional yang menjadi ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Dan saya tidak sendiri, malam dini hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya di ruang gatekeeper, ada Bung Irfan dan Bung Zahran ya. Dan seperti biasa kami nanti akan buka sesi interaktifnya. Anda bisa catat dulu nomor kami nanti untuk bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Mendengar pada hari Sabtu 9 Mei lalu, polisi menangkap 321 orang atas dugaan tindak pidana judi online di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower di Jakarta Barat. Markas judol itu berada di lantai teratas gedung, yaitu lantai 20 dan 21, tanpa petunjuk nama perusahaan. Polisi menyebut 320 orang merupakan warga negara asing, sementara satu orang yang ditangkap merupakan warga Jakarta yang sebelumnya pernah bekerja di Kamboja dalam pekerjaan serupa. Ratusan WNA yang ditangkap polisi itu dituduh memiliki tugas mulai dari pemasaran hingga pelayanan pelanggan, termasuk administrasi dan bagian penagihan. Sejauh ini penyidik dari kepolisian mengklaim akan mendalami jaringan judol hingga sosok utama yang mengendalikan sindikat internasional itu dapat ditemukan. Setelah didata dari 320 WNA, ini terdiri diantaranya ada 228 warga Vietnam, 57 warga Tiongkok, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, 5 warga Thailand, 3 warga Malaysia, dan 3 warga Kamboja. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata dengan masa berlaku tinggal selama 30 hari. Sebagian besar dari mereka telah berada di Indonesia lebih dari 30 hari sehingga masa berlaku visa telah habis.

Lewat pengungkapan markas judo internasional di Hayamuruk ini, Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi tempat yang nyaman bagi jaringan judi online di Asia Tenggara. Nah, bagaimana menurut Anda judi online yang masih marak terjadi di Indonesia ini? Seperti apa juga kecanduan masyarakat ya, di mana judul ini banyak sekali modus operandinya mulai masuk ke industri game gitu ya, dan juga industri olahraga yang sering jadi ajang taruhan gitu ya. Dalam catatan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang tahun lalu perputaran dana judi online ini sebesar 286,84 triliun. Nominal itu muncul dalam 422 juta kali transaksi. Luar biasa, ini banyak sekali transaksinya ya. Dimana walaupun jumlah ini dikatakan turun sebesar 40% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, namun ini angkanya masih sangat besar sekali ya. Dan PPATK mengungkap modus penyetoran deposit menggunakan kris ini meningkat signifikan dibanding melalui setoran di bank ataupun e-wallet. Setidaknya hingga tahun lalu Polri telah menuntaskan 1.300 ya, sekitar 1.300 perkara judi online yang melibatkan sekitar 1.500 tersangka, dengan telah menyita aset senilai hampir 1 triliun rupiah dan memblokir ratusan ribu situs judi online. Ya, kami menantikan nanti ya partisipasi Anda pendengar terkait dengan masih maraknya kasus judi online di Indonesia. Dan juga selain menjadi pemain, ternyata di Indonesia ini juga sudah ada markas judi online-nya. Bahkan para pegawai-pegawainya ini yang terdiri dari banyak warga negara asing ini mendirikan kantornya di negara kita. Apakah negara kita sekarang ini menjadi surga bagi industri judi online internasional? Dan ya, seperti apa harapan Anda agar industri judi online ini bisa segera diberantas ya? Tentu saja kita berharap adanya penemuan ini akan semakin membuka kasus-kasus yang lain, supaya jaringannya ini bisa benar-benar diberantas oleh pihak terkait ya, dalam hal ini Polri. Kita apresiasi kinerja mereka yang mampu mengungkap kasus ini. Namun ini tentu saja baru pembuka, karena masih banyak sekali transaksi judi online yang bertebaran di luar sana, dan kita berharap dalam waktu cepat atau lambat mereka semua akan bisa diberantas begitu ya. Kami mengundang Anda nanti di sesi interaktif. Namun seperti biasa, sebelum kami buka sesi interaktif, kami hadirkan rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Lucky Nur Hadianto. Dan ya, akan kita sandingkan terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Astrid Sartiasari, Semusim.

0: Jaringan Berita Nasional. 3. Jaringan Berita Nasional.
1: Lalu seperti apakah ancaman potensi ancaman terhadap keamanan nasional jika sindikat asing terus berkembang di Indonesia, dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar Indonesia tidak menjadi basis operasi sindikat judi online internasional? Dan pendengar, kami akan membahas tema tersebut bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Luki,
2: iya.
1: Baik, Pak, kalau dari kajian Anda atau amatan Anda, kenapa ya sindikat kejahatan siber internasional ini mulai merelokasi rumah mereka, yang sebelumnya kan kita tahu ada di Kamboja, di beberapa negara, tetapi belum lama ini mengejutkan, bahkan pindah di kawasan Indah atau bisnis Jakarta Barat ini, Pak. Gimana?
2: Iya, ini kita kenal juga ya bahwa telah terjadi displacement of crime ya. Jadi mereka berupaya atau kita kenal biasanya balloon effect ya. Jadi saat kemudian satu titik diintervensi, satu titik diinfiltrasi, maka mereka akan merasa ancaman terhadap gangguan kejahatan yang sedang mereka lakukan. Ini mereka membutuhkan relokasi. Yang kedua adalah mereka akan mencari beberapa negara yang memang, mohon maaf, misalnya memiliki regulasi yang cenderung masih belum kuat di bidang bagaimana pengamanan, terutama saat kemudian ada alih teknologi masuk atau tenaga kerja asing masuk yang bisa terkamuflase sebagai TNOC baru gitu ya, Transnational Organized Cybercrime. Nah yang ketiga, tentu mereka akan mencari negara-negara dengan tenaga kerja yang tergolong murah atau kemudian juga dengan tingkat internet yang cukup tinggi. Nah dalam hal ini justru adalah menariknya dari berbagai negara yang sudah mereka jajaki gitu, yang terakhir adalah Kamboja kemudian ditutup, Indonesia tidak hanya kemudian menjadi sarang saja, tapi menjadi konsumen tingginya orang-orang yang rentan menjadi korban judi online tersebut.
1: Selain regulasi dan juga konsumen tadi, Pak, ada hal lain tidak yang membuat Indonesia dianggap sebagai tempat operasional, tempat persembunyian yang aman bagi sindikat seperti ini, Pak?
2: Ya, dalam konteks tertentu memang akhirnya kita berbicara mengenai satu bentuk kejahatan yang membutuhkan legitimasi ya. Dan dalam konteks ini, maka mereka akan berupaya yang kita kenal sebagai camouflage operation. Jadi mereka akan berupaya menjadikan bisnis ini seolah-olah legal. Okay. Yang akhirnya ternyata baru terbukti bahwa mereka menjalankan bisnis yang terkategorisasi sebagai kejahatan transnasional. Yang kedua, yang bisa kita lihat berikutnya adalah dalam konteks yang lebih luas lagi, kenapa kemudian Indonesia menjadi target dengan jumlah penduduk yang cukup besar gitu ya. Maka upaya-upaya untuk bisa memberikan satu kebijakan secara jelas, misalnya dalam hal ini adalah keberadaan UPDB misalnya, atau bahkan kemudian penegakan yang berupaya untuk menyasar follow the money, karena satu-satunya cara paling efektif untuk bisa men-tracing kejahatan transnasional adalah ikuti arus uangnya. Maka saat kemudian ini bisa kita lakukan, tidak hanya kemudian keberadaan komisi atau kepolisian saja, tapi harus ada PPATK di sana. Dan ini dalam pandangan saya gitu ya, perlu lebih dioptimalkan, alih-alih kemudian apa yang terjadi saat ini cenderung lebih bagaimana kemudian masing-masing pihak bergerak secara lebih sendiri-sendiri saja.
1: Oke. Yang menarik adalah kalau memang kita menjadi sasaran konsumen dengan populasi yang cukup besar tadi, Pak. Lantas mengapa mereka merekrut pelaku atau tenaga kerjanya itu sebagian besar adalah warga negara asing?
2: Ya, karena pertama yang dibutuhkan ya dalam konteks kejahatan

0: ini mereka membutuhkan satu keterampilan ya, keterampilan yang berupaya untuk bisa melakukan tidak hanya agar kegiatan ini berjalan, tapi saat kemudian negara dalam hal ini ada pemerintah kita berupaya untuk menutup, mereka bisa melakukan duplikasi berbagai toolsnya lagi. Jadi tenaga kerja asing inilah yang dibutuhkan di sana. Dan kemudian yang kedua, dalam konteks regulasi seringkali negara sudah memberikan kelonggaran gitu ya, agar tenaga kerja asing bisa hadir ke sana dengan skill yang mereka miliki, maka secara profiling mereka tidak akan dicurigai di sana. Nah yang ketiga, seringkali ini menjadikan bahwa seolah-olah bisnis mereka, yang tadi saya sampaikan juga, itu sebagai bentuk bisnis yang legal. Nah dalam konteks NOC ini menjadi penting karena mereka berupaya untuk melakukan duplikasi, terus kemudian mereka menjaring orang-orang yang memang mudah untuk di direkayasa secara sosial untuk menjadi target dari kejahatannya.
1: Jadi kalau begitu ini murni masalah ekonomi atau ada faktor pelemahan hukum yang bisa mereka manfaatkan itu, Pak?
0: Dalam konteks kejahatan ini tentu tidak bisa kita lihat satu sisi saja ya, bahwa adanya unsur ekonomi itu menjadi hal yang mengguidance, memotivasi para pelaku. Tapi di sisi lain, jika memang barrier dalam hal ini adalah regulasi kita cukup kuat atau bahkan sanksinya bisa cukup maksimal, maka orang melakukan kejahatan pun akan memiliki efek jera di sana. Nah yang ketiga, seringkali juga kita jangan-jangan lupa bahwa ada suitable target di dalam konteks kejahatan. Jadi targetnya sangat potensial, apalagi mohon maaf, justru para pelakunya sendiri yang mendatangi lokasi tersebut. Jadi dengan kata lain, mereka sudah sangat sudah memiliki kalkulasi bahwa saat kemudian beberapa negara menutup akses terhadap keberadaannya, malah di sisi lain sekalian aja nih ada negara yang memang dengan market yang cukup besar dengan regulasi yang bisa mereka susupi.
1: Ya, bahasanya berarti mereka sebelumnya sudah melakukan mitigasi, tinggal beradaptasi dengan aturan yang ada, begitu Pak ya?
0: Ya betul, kurang lebih demikian, sehingga kejahatannya akhirnya menjadi lebih, mohon maaf ya, menjadi lebih perfect crime lagi ya, semakin sempurna di sana.
1: Tapi ini benar-benar dampak dari dari penertiban oleh otoritas lintas negara di Kamboja dan Myanmar belum lama ini.
0: Ya, tentu kalau kita melihat polanya ya, triangulasi beberapa negara yang berada di ASEAN ya, justru ironisnya mungkin mereka bukan menjadi negara-negara dengan tingkat konsumen terutama judul atau kemudian internet terbesar ya. Mereka adalah negara-negara yang berperan sebagai operatornya saja. Yang kedua, dari polanya yang kita lihat adalah ini salah satu bentuk kamuflase karena hukuman-hukuman yang diberikan seringkali bersifat deportasi atau menyampankan, kembalikan ke negaranya, dan mereka melakukan duplikasi teknologi lagi dan akhirnya menjadikan beberapa negara di wilayah ASEAN itu menjadi rentan. Karena data dari dari ABJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, itu juga mengatakan 90% lebih masyarakat kita sudah terpapar internet, tapi ironisnya hanya 30% kurang itu yang memiliki literasi digital cukup pandai. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat pola-pola inilah yang tadi juga disampaikan oleh Mas Rudy ya, mereka sudah melakukan mitigasi, tidak hanya mitigasi, jangan-jangan mereka sudah mengidentifikasi juga bahwa kriteria-kriteria ini lebih masuk nih, jika tadi di Kamboja, di Myanmar, mungkin di beberapa, mungkin di Thailand gitu ya, tapi ternyata di Indonesia speknya dalam konteks kejahatan ini bisa tumbuh subur lebih mudah lagi.
1: Artinya betul-betul mereka sudah memahami seluk-beluknya sehingga mereka berani melakukan operasionalnya di Indonesia. Tetapi ketika kita bicara sindikasi judi online ini Pak, ini kan nggak mungkin lah uangnya serta-merta ditransfer ke rekening biasa. Tentu kan ada indikasi juga pencucian uang, kemudian berpindah-pindah uangnya, atau bahkan mungkin juga ada kejahatan-kejahatan turunan. Bisa jadi itu TPPO atau bahkan mungkin narkotika. Biasanya polanya bagaimana sih ini Pak Luki?
0: Ya, yang perlu kita pahami juga bahwa dalam kacang kita berbicara mengenai kejahatan pencucian uang ya, ada tiga aspek besar. Yang pertama adalah para pelaku akan melakukan kita kenal sebagai placement. Tadi disampaikan oleh Mas Rudy tepat sekali bahwa mereka akan mencacah pemasukan mereka ke berbagai instrumen. Bisa kemudian bisnis yang sangat bersifat legal atau kemudian bisnis yang mungkin bersifat ilegal. Nah dalam konteks ini mereka akan menggunakan berbagai instrumen, apakah kemudian rekening tertentu atau kemudian rekening warga negara lokal di Indonesia sendiri untuk mereka bisa kaburkan. Yang kedua, proses dalam konteks money laundering adalah mereka akan melakukan layering. Mereka akan melakukan setelah mereka menempatan gitu, mereka akan melakukan demarkasi dan pembatasan-pembatasan sejauh mana uang-uang tersebut bisa kembali lagi ke mereka dan sejauh mana, mohon maaf, misalnya dana tersebut bisa dibakar. Dan bisa dibakar juga banyak hal nih. Apakah memang untuk bisa melakukan ambassador kepada public figure gitu untuk promosikan kegiatan mereka, atau mohon maaf, ada oknum-oknum yang mudah untuk tergiur di sana. Yang ketiga, yang kita kenal adalah sektornya ada integration. Jadi setelah dana-dana itu sudah cukup berputar, maka mereka akan mengkerucutkan ke pihak-pihak tertentu, atau kemudian ada rekening-rekening besar yang seringkali memang berada di luar negeri. Nah, hal inilah yang seharusnya bisa di tracing ya, jika memang ada istilah mungkin now your customer ya, dari pihak perbankan ya, melalui PPATK, itu sudah bisa di tracing. Dan meskipun mereka sudah memiliki tools yang cukup memadai, tentu para penjahat ini memiliki upaya untuk bisa menduplikasi atau bahkan melakukan niring-niring agar tidak terendus oleh pihak hukum.
1: Singkat saja terakhir ini Pak Luki, langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk mengubah citra Indonesia agar tidak dianggap sebagai tempat atau bahkan surga untuk sindikat kejahatan seperti ini Pak?
0: Ya, yang pertama melakukan mitigasi berbasis imigrasi ya, kepada para pekerja asing yang memang seringkali sangat dominan tapi kemudian melakukan kejahatan di Indonesia. Yang kedua adalah berupaya untuk bagaimana memiskinkan para penjahat tersebut dengan yang kita kenal sebagai financial warfare. Jadi upaya untuk mematikan arus pendanaan seharusnya equal dengan upaya untuk mematikan arus jaringan. Yang ketiga, apa yang kita kenal sebagai cyber enforcement, bagaimana kemudian tidak hanya Komdigi tapi pihak kepolisian, seluruh pihak kepolisian bisa bersatu padu, bahkan kemudian BSSN itu untuk bisa menyatakan bahwa bagaimanapun judul ini adalah sesuatu yang meresahkan masyarakat. Yang terakhir tentu kepada para masyarakat yang seringkali menjadi korban, mereka harus menjadikan bahwa keberadaan judul ini tidak hanya permainan uang, tapi ini adalah upaya untuk memiskinkan para penduduk yang berada di Indonesia, sehingga pilihannya adalah tolak atau memang tidak terlibat sama sekali.
1: Ya. Pak Luki Nur Hadianto, terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Saya selalu Pak, kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadian.
2: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikannya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Baru saja tadi kita sama-sama simak pemaparan dari kriminolog Budi Luhur University, Lucky Nur Hadianto. Ya, kita memasuki sesi interaktif di mana kami mengundang Anda kali ini untuk berpartisipasi langsung, mengirimkan komentar dan opini Anda. Nantinya kita bisa ngobrol-ngobrol ya terkait dengan topik kita kali ini, pengungkapan kasus judol internasional, ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Atau Anda juga bisa memberikan komentar di chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan kami bacakan di segmen Warga Bicara Kopi Pro 3. Dan tadi beberapa yang dijelaskan oleh narasumber terkait dengan Indonesia yang dinilai menarik bagi jaringan judi online ini. Dan mereka juga sudah bergeser ya. Yang tadinya kalau bicara judol kita ingat Kamboja ya, Myanmar yang seringkali banyak pengungkapan kasus judi internasional di sana. Namun ini mengejutkan karena belum lama justru markas judi online internasional ada di Jakarta Barat, di Hayam Wuruk ya, di mana melibatkan 320 warga negara asing. Indonesia dinilai sangat menarik bagi jaringan seperti ini karena memiliki jumlah pengguna internet dan mobile banking yang sangat besar. Selain itu ada juga penetrasi dompet digital yang masif serta pasar judi online atau judi daring yang terus tumbuh. Dalam perspektif kejahatan siber transnasional, pasar yang besar selalu menjadi magnet utama. Kasus Hayam Wuruk menjadi salah satu indikasi di mana Indonesia dijadikan posisinya bukan hanya sebagai target pasar, namun juga sebagai penghubung operasional.

0: Kombinasi faktor kerentanan penegakan hukum, infrastruktur digital yang memadai, dan pemanfaatan celah pariwisata, juga ditambah dengan tenaga kerja yang bisa dibayar murah dan jumlahnya banyak di negara kita ini, membuat sindikat internasional kemudian memanfaatkan Indonesia sebagai basis operasi yang dinilai aman untuk menargetkan korban baik di dalam negeri maupun internasional. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon kami tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga di line WhatsApp ya, untuk chatting nanti komentarnya akan kami bacakan. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa dulu. Yang pertama ada Pak Caswa dari Brebes ya. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: ya. Cuman yang gak sehat, pikiran saya udah berapa bulan.
0: Iya.
1: Ini masalah. Ini menarik Mas. Bung Sabil menarik karena termasuknya keluarga saya tersebut pun menjadi korban.
0: Oh gitu. Ini so bisa didekatkan lagi Pak ke mikrofonnya. Ini agak kecil suaranya.
1: Ini udah kencang.
0: Oh iya. Oke, okay, udah lebih baik. Gimana tadi Pak? Ada yang terlibat atau menjadi korban?
1: Iya, ini sangat menarik ya. Intinya kasus yang seperti ini, saya sangat bersyukur alhamdulillah karena ketangkap orang asing tersebut dengan pihak kepolisian. Jadi intinya ini saya udah berapa bulan kemudian saya merasakan sakit hati, dan keluarga saya pun mengerikan karena kejadian tersebut itu adik saya kandung sendiri. Sedangkan adik kandung saya sendiri sekarang ini keberadaannya nggak tahu ada di mana, karena udah terjerat dengan hutang Bung Sabil. Jadi udah habis-habisan hutang tersebut ditanggung sama keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri. Akhirnya apa? Sekarang bukannya dia sadar, tapi nyatanya tetap masih melakukan. Jadi konsumsi seperti itu Bung Sabil.
0: Jadi ya ini tadi sudah Anda sebutkan sendiri, adik kandung Pak Caswa ya, berarti yang ini pemain berarti ya?
1: Pemain, iya benar.
0: Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, itu maksudnya kabur sendiri atau gimana nih?
1: Bukan kabur.
0: Gimana
1: dari ya? Rumah itu mau bekerja karena mau menutupi hutang.
0: Oh, iya.
1: Tapi hutang tersebut sampai lebaran pun kan bisa balik mau sambil nggak bisa pulang kan, bekerja bangunan ya, berbayar, dibayarnya berapa, buat anak istri aja udah susah, larinya ke situ loh. Di sini banyak marak Mas, yang ada ibaratkan rumahnya kejual, sampai mobilnya kejual, pakaiannya kejual, barangnya habis-habisan gara-garanya judi online. Jadi seperti itu, termasuk keluarga saya sendiri itu udah habis 50 juta sampai untuk saat sekarang. Ini masih bukunya tunggakan dengan temannya sendiri buat bandar yang ketiga katanya. Sampai dicari ada orang mau menanti, harus dikembalikan uang 15 juta kembali. Tapi keberadaannya adik saya tersebut akan bayar, tapi kan tetap keberadaannya nggak tahu sekarang ada di mana, karena di sini udah dunianya sempit. Kejadian yang seperti ini Bung Sabil, ini sangat mengerikan. Maka dari itu saya pun udah usulan ke pihak operator, ditelepon terus semuanya operator, tolong minta diblokirkan. Tapi ternyata operator tersebut tidak bisa memblokir yang seperti ini. Tapi mohon, saya minta usulan kepada penegak hukum dan ibaratkan apa ya namanya, ke pemerintah. Ini harus dihilangkan yang namanya ini, karena merasakan masyarakat anak bangsa kita hancur ke depannya kan seperti ini terus Bung Sabil.
0: Iya.
1: Yakin hancur. Jadi seperti itu, ada yang harus ketegasan, sedangkan saya sekarang jadi punggung keluarga, Bung Sabi. Sedangkan saya penghasilan orang tunanetra. Itu dari mana? Harus menanggung anak istrinya.
0: Sampai sekarang masih sering ditagih, Pak?
1: Ya sering. Sampai bahkan yang punya utangnya bawa preman ke rumah saya tersebut. Yang akan diberikan apa? Karena udah habis-habisan dari pihak orang tua saya tersebut. Sampai bapak saya pun meninggal gara-garanya tekanan batin. Pikirannya anak yang sendiri seperti itu.
0: Jadi
1: tolonglah.
0: Iya. Turut sedih dan berduka cita atas apa yang bapak dan keluarga alami. Dan ya, ini sudah ada ini laporan ke polisi, Pak Caswa?
1: Saya laporan ke polisi sih belum. Tapi apa ya namanya, saya untuk mendengar judi online yang tertangkap itu sering diberita, tapi kan nyatanya sudah diblokir, bisa kembali, tapi satu-satunya jalan kayak gini, Bung, itu harus benar-benar diblokir, harus ada hukuman mati yang si pelaku tersebut sebagai bandar. Itu yang seperti itu, Pak, usulan saya. Karena biar hangus di dunia ini, di Indonesia ini. Sekarang lihatlah, dari sebagai Kamboja, Myanmar, Thailand, kan itu orang-orang tersebut. Kalau di tempatnya nggak bisa seperti berakhir seperti itu, berarti kan penegak hukumnya tegas dan pemerintah. Kenapa bisa lari ke Indonesia? Sekarang di Indonesia aja ibaratkan menyewa tempat itu dengan lingkungan pun aman, karena bisa jadi menyogok lingkungan, Bung Sambil. Bisa jadi, karena apa? Biar nggak ketahuan tersebut, nggak ada yang menyurigakan. Saya pun orang bodoh tahu. Tapi ini harus dimusnahkan yang namanya korupsi, yang namanya ini, judi online. Ini sangat mengerikan. Harus dimusnahkan, tolonglah. Indonesia harus bangkit.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Jadi permasalahan tersebut, itu harus ada hukuman mati. Karena saya mengerikan sekarang, jadi pertanggung jawabannya berat sebagai keluarga. Karena udah gak bisa diomongin secara lemah, lembut, keras. Sudah tidak bisa, ibarat senang merokok itu udah kecanduan kayaknya, seperti itu.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih banyak atas informasi dan juga komentarnya, ceritanya.
1: Tolonglah sekali lagi ke pemerintah, harus bijaksana. Yang namanya judi online dan sebagainya itu harus benar-benar harus ditindaklanjuti yang tegas. Jadi seperti itu.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Lihat di wilayah lain tersebut. Terima kasih, Bung Sabil, dan kawan-kawan, sehat selalu.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita turut berduka juga atas tadi adik Pak Caswa dan keluarga yang menjadi korban dari judi online ini. Dan semoga ada jalan keluar ya, Pak Caswa. Nanti juga bisa melapor ke pihak terkait agar tidak ada yang datang untuk menagih ya, karena ini sebetulnya bukan tanggung jawab keluarga, ini kan yang terlibat adiknya ya. Dan kita berharap juga supaya segera ditangkap sampai ke akar-akarnya jaringan ini, sehingga tidak ada lagi korban judi online yang sampai puluhan juta tadi, adik Pak Caswa ya. Semoga segera bisa tertangani kasusnya. Dan kita berbagi ke pendengar lainnya, ada Pak Abdul Qadir di Jakarta Utara. Selamat dini hari, Pak Abdul Qadir. Halo, Pak Abdul Qadir. Ya, nampaknya terputus ya. Kita coba ke Sibolga terlebih dahulu, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Matauli, salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak.
2: Judul internasional ya?
0: Iya.
2: Diungkap. Saya pikir jangan berhenti diungkapnya aja, Bung Sabil. Tapi bagaimana ditindak, dipidanakan, dipenjara, dipampangkan begitu? Apakah aktor-aktor ini baru kali ini atau sebelumnya sudah? Orang-orangnya itu juga begitu. Dan ada oknum dalang, orang besar nggak di sini? Orang besar di jawab pemerintah. Karena dulu kan banyak juga tertangkap Gubernur Lukas NMB itu kan. itu kan berjudi juga kan di Singapura kan.
0: Jadi kalau di kasus ini ada satu WNI-nya nih yang pernah terlibat juga di Kamboja. Mungkin ya satu orang ini yang jadi apa namanya fasilitatornya yang memudahkan mereka bermarkas di sini nih, jangan-jangan.
2: Iya, karena memang kita udah kecolongan. Imigrasi kita kok bisa termakan apa namanya informasi kerja di sana. Itu kan PR pemerintah yang belum selesai juga kan.
0: Yeah.
2: Mereka dibekap di sana, di karantina, tak taunya jadi pekerja judul online kan. Ada sampai pekerja-pekerja perdagangan orang, itu SK komersial, kan begitu, TPPO.
0: Yeah.
2: Jadi kan sebelum terbit judul ini kan masa malas salah di Komdigi kan sudah merebak Bung Sabil ya. Sampai ada oknum Komdigi juga yang terlibat judol kan.
0: Iya.
2: Oknum TNI, oknum polisi. Coba, udah sebegitu rusaknya loh Bung Sabil. Kita itu harus sadar, kita itu udah darurat, udah akut, udah wabah pandemi global, judulnya ada udah internasional.
0: Iya.
2: Tanggapan badan PBB terhadap ini,
0: judol ini selain menjadi TPPO ya, perdagangan orang, juga jadi TPPU, pencucian uang ini.
2: Iya, setelah judul terbitlah TPPO, setelah judul terbitlah pinjol, setelah judul terbitlah korupsi, setelah judul terbitlah kemiskinan, setelah judul negara makin miskin, setelah judul anggaran APBN di Pemda bisa digadaikan. Bisa nggak kita panggil pulang lagi itu sama KPK, kejaksaan, penegak hukum? Nggak bisa. Karena ikan-ikan di Bung Sabil, di handphone Bung Sabil, itu muncul terus kan?
0: Iya. Bisa
2: kita kendati kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi apalagi mau kita tunggu, kita harapkan, kita dijamin sama undang-undang, sama negara, kalau data pribadi masyarakat kita, rakyat kita juga udah bocor, sehingga berseliweran iklan-iklan judol itu kan?
0: Betul, nah, betul. Masih ada itu.
2: Udah rusak mental kan? Lagi-lagi WHO ini harus menyadarkan ini, WHO secara PBB ya, bahwasanya kita itu udah wabah pandemi global kayak COVID-19 lah, tentang judi.
0: Baik.
2: Bukan judi kah ya? Judi gitu. Jadi ini udah ancaman yang sangat akut dan yang belum ada obatnya.
0: Yeah.
2: Ini ketangkap. Tapi bagaimana dengan mental-mental anak kita yang sudah rusak oleh online-online ini?
0: Iya.
2: Yang sekarang pemerintah kan belum selesai juga menyelesaikan kasusnya. Mudah-mudahan nanti ada solusi lah, Bung Sabil. Komdigi Cyber bentuklah lagi yang apa namanya gerakan yang kemarin itu, jangan longgar lagi. Gitu. Iya.
0: Baik, Pak Mataulid.
2: Karena banyak kerugiannya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mataulid dari Sibolga. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ya. Ada Pak Cipto di Pandeglang. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Selamat dini hari Pak Cipto. Sehat selalu ya Pak. Tapi ini lagi-lagi ada kasus judol terbongkar. Tapi ini bisa jadi kasus yang pengungkapan yang membuat kita senang tapi juga sedih ya.
3: Iya, itu sangat disayangkan ya, pihak yang muruk lagi.
0: Ya senangnya karena ya berhasil diungkap, tapi sedihnya karena ternyata negara kita jadi target jaringan internasional nih Pak Cipto. 320 WNA.
3: Iya, pindahan dari ASEAN ya.
0: Iya, kabarnya ini pindah dari daerah kayak Kamboja, Myanmar gitu ya. Dan
3: iya, yang banyak banget ya, karena asal mulanya dari situ ya, benar. Iya, itu pelakunya bisa dihukum di sini nggak kira-kira itu?
0: Iya.
3: Deportasi.
0: Ini masih dalam tahap penyidikan, bisa saja dihukum di sini atau bisa juga dideportasi.
3: Iya, bagusnya begitu, udah menjalani hukuman di sini beres. Udah, ini langsung dideportasi. Iya,
0: Pak. Tapi Pak Cipto ada pengalaman barangkali terkait judol ini, keluarganya atau jangan-jangan Pak Cipto sendiri pernah nggak sengaja ngelik iklan gitu?
3: Wah, kalau iklan nggak pernah di KP ini, di HP itu lagi-lagi penawaran langsung.
0: Wah, sayang sekali terputus ya dengan Pak Cipto. Iya, tapi Ini mudah-mudahan jadi pembuka dan jadi kabar gembira ya, jangan jadi kabar sedih nih. Ini jadi pembuka sehingga jaringan internasional lainnya bisa diungkap. Bukan hanya yang menjadi jaringannya, tapi juga pemain-pemainnya yang terlibat dalam judi-judi online ini bisa juga diblokir ya. Mulai dari akun-akun judulnya maupun rekening bank yang terkait atau tertaut ya dengan transaksi itu. Dan juga pernah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto juga dalam pertemuan di APEC ya, yang menyebut bahwa Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dolar Amerika setahun akibat dana keluar yang disebabkan oleh perjudian daring. Sehingga beliau menyoroti pentingnya kerjasama internasional untuk menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, hingga perjudian daring yang dinilainya merugikan ekonomi nasional. Ya, ini memang perlu ada kerjasama internasional nih, jangan sampai, karena ini kan online ya, bisa dilakukan dimanapun, markasnya di Kamboja, tapi yang jadi korbannya bisa dimana-mana, di seluruh dunia gitu ya. Sehingga perlu ada keseriusan dari semua negara untuk memberantas ini, jangan malah negara yang menjadi markas judi online ini seolah-olah menutup diri hanya sekedar ambil keuntungan untuk beberapa oknum di negara tersebut, namun tidak memikirkan nasib dari para korban yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di negara tersebut ya. Dan ini sialnya malah pindah ke Indonesia nih. Semoga ini menjadi kasus yang terakhir untuk judi internasional ya. Karena kalau banyak ini saja 320 WNA. Ini kalau ada lagi kita sedih juga ya. Kalau negara kita justru jadi target markas judi online internasional. Kita berharap pihak-pihak terkait, pihak kepolisian dalam hal ini bisa menuntaskan kasus ini dan juga kasus-kasus lain yang mungkin masih ada. Kita nanti akan buka sesi interaktif kedua, namun kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
2: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
1: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
2: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
3: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
2: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.

0: Kita ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun terkait proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi terampung memeriksa PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntuan, sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Madiun. Tak hanya Bagus, penyidik juga memeriksa PLT Kadis Perhubungan Kota Madiun, yaitu Agus Mursidi, serta Sekdis PUPR Kota Madiun, yaitu Agus Tri Cahyanto. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun yaitu Maidi kepada sejumlah pihak swasta. Penyidik juga mendalami dugaan adanya hambatan pemberian izin kepada pihak swasta yang belum memenuhi permintaan dana CSR tersebut.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun. Dalam pemeriksaan hari ini, saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta. Sehingga dalam pemeriksaan hari ini juga dijadwalkan saksi dari PUPR, kemudian dari dinas lainnya, ini juga berkaitan dengan adanya dugaan izin yang tidak diberikan kepada pihak swasta yang tidak kunjung memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Bagus Panuntuan enggan memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK.
3: Tanya penyidik ya.
4: Boleh Pak, ya.
5: Jawabannya ada yang lain, Pak.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya unsur pemerasan dalam perkara ini. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari dinas yang berasal dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, yaitu Tarik Megah, serta pihak swasta bernama Rohim Ruhdianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 26 berlangsung.
1: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan. Pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
0: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro

0: With five new properties,
1: kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antara

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: mata tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa, selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mendapatkan perspektif informasi dan keamanan siber bersama dengan pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya. Pak Alfons,
3: Bang Rudi, semoga sehat ya.
2: Sama-sama Pak, doanya sama juga, semoga sehat juga. Terkait dengan pengungkapan operasional judi online di kawasan Jakarta Barat oleh pihak kepolisian belum lama ini Pak, kalau dari sisi teknologi informasi atau bahkan keamanan siber, secara teknisnya apa yang membuat sindikat-sindikat seperti ini atau sindikat asing ini kok merasa nyaman untuk beroperasi di Indonesia ini Pak?
3: Ini kita perlu lihat dari praktek modus operandinya. Mungkin dari pengalaman terdahulu ya, saya rasa sih tidak banyak berubah ya. Jadi kalau kita lihat yang tertangkap itu warga negara Vietnam, Cina, dan Thailand, itu kemungkinan besar khusus untuk kasus yang ini ya, berjudi di negara yang bersangkutan, jadi bukan dari Indonesia. Kalau ingin menyasar pejudi orang Indonesia, pasti operatornya pakai orang Indonesia, dan beroperasinya tidak di Indonesia, apakah di Kamboja, di Thailand, di Myanmar. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa ini nggak apa-apa, ini satu tindak kejahatan yang melanggar hukum kan. Dan kalau kita tindak lanjuti, ini justru jadi nanti Vietnam, Thailand, dan Cina itu hutang budi sama kita. Jadi nanti penyelenggara judi online yang berbahasa Indonesia yang biasanya orang-orang Indonesia diterbangkan ke sana lalu menghubungi pejudi di sini gitu loh. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya supaya jangan sesat. Jangan jadi menganggap bahwa oh kalau tertangkap ini langsung Indonesia, dari pengalaman rasanya bukan, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa itu baik-baik saja.
2: Artinya,
3: nah, lalu ada hal lain yang
2: silakan.
3: Ada hal lain yang menarik, di mana dari pengungkapan ini kelihatannya sangat menarik kan, tangan barang bukti digitalnya itu sangat berharga, itu bagi orang IT itu kayak harta karun digital Bang Rudi.
2: Apa itu?
3: Jadi komputer yang sedang diakses, server-server yang sedang mengaksponnya, komputernya, itu kalau dilakukan forensik digital akan mendapat informasi yang sangat kaya dan bisa mengungkapkan jaringan ini. Kira-kira seperti itu Bang.
2: Jadi pertama segmen pasar mereka bukan lokal Indonesia Pak, justru di luar Indonesia, itu ya? Berarti servernya juga
3: kemungkinan besar begitu kalau kita lihat.
2: Servernya pun juga bukan di Indonesia berarti ini, Pak Alfons ya?
3: Server judi online ini setahu saya sih mereka akan taruh di tempat yang sangat fleksibel. Kalau dia taruh di Indonesia rasanya kurang jarang lah. Itu bukan jadi pertimbangan utama, malah cukup resiko gitu loh. Dengan mudah diidentifikasi dan diblokir. Jadi mereka akan taruh di luar, di negara yang di luar jangkauan dari negara yang ditujunya, lalu kalau misalnya diblokir mereka bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat. Mereka pakai Cloudflare atau sejenisnya.
2: Termasuk mereka bisa mengelabui lalu lintas data agar tidak terdeteksi sejak awal. Kan aktivitasnya tetap di Indonesia itu Pak.
3: Ya, dari sisi IP dari perangkatnya, dari servernya, itu bisa untuk disamarkan. Tetapi ada catatan penting juga. Apa bahwa itu? Sebenarnya ISP di Indonesia yang melayani contohnya operator judi online di Hamburg ini, harusnya mereka bisa mengidentifikasi karena
2: contoh. Halo Pak Alfons, halo, sempat hilang suara Pak Alfons tadi.
3: 8 sampai jam 5 kalau koneksi judi online 4 jam.
2: Okay.
3: Itu pertama. Kedua, kalau koneksi kantoran biasa, mereka akan menggunakan aplikasi kantoran. Contohnya pakai Google Workspace, pakai OneDrive atau apa. Kalau koneksi judi online, pasti akan terhubung ke server judi online-nya. Mungkin mereka pakai VPN. Jadi dari ISP juga perlu perhatikan, oh ini ada VPN, gede banget. Contoh gambaran gini, 321 orang, koneksi ke server judi online, itu satu orang 10 mega, itu artinya 3,2 giga 24 jam jalan non-stop. Nah itu harusnya menjadi satu lampu kuning, wah ini ada apa. Kita nggak ngintip customer, tapi kalau melanggar hukum kan kita nggak boleh fasilitasi.
2: Berarti canggih juga teknologi yang digunakan mereka ini, Pak?
3: Enggak.
2: Nah,
3: sangat menggunakan teknologi dan sangat-sangat pasti teknologi. Tiap kali diblokir mereka bisa pindah-pindah dengan sangat cepat.
2: Nah, apa alat atau sistem seperti apa yang harus kita miliki atau yang paling dibutuhkan pemerintah untuk bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan seperti ini ketika mereka melakukannya di wilayah hukum Indonesia nih, Pak?
3: Banyak yang harus dilakukan dari banyak pihak yang terkait, dari pihak imigrasi, dari pihak ASP, dari pihak kepolisian, baik maupun pihak Komdigi. Dari pihak imigrasi, tentunya ini 321 orang ini rata-rata overstay semua gitu loh. Nah, kenapa ini bisa tidak terdeteksi gitu loh? Itu menjadi pertanyaan. Dan rata-rata ini kan dari Indochina kan. Harusnya bisa menjadi satu alarm. Mereka mungkin bisa deteksi lah. Waktu masuk dia aktifkan handphonenya atau apa ya, MAC address-nya di-trace dong. Kalau udah overstay ya dicari di mana orangnya. Jangan didiamkan aja. Itu imigrasi. Kalau dari kepolisian, ini kita apresiasi bahwa mereka bertindak cepat sehingga bisa tertangkap tangan. Dan kalau penangkapan berikutnya, waktu masuk ISP ya, mungkin mereka juga bisa melanjutkan cara untuk mendeteksi bagaimana kalau jangan sampai Indonesia nih dulunya menjadi korban judi online, surga operasi judi online kan. Dulu terjadinya di Kamboja, ini kok terjadi di depan hidung kita gitu loh, hanya berapa kilometer dari sana.
2: Baik. Nah, apa bahayanya ketika mereka menempatkan atau menggunakan servernya itu di Indonesia untuk operasional mereka, Pak? Apa ini yang berbahaya nih, Pak?
3: Sebenarnya kalau kita lihat bahwa server judi online atau pelaku kejahatan judi online, pelaku scamming itu ada positifnya juga, nggak selalu negatif.
2: Apa itu?
3: Positifnya apa? Artinya infrastruktur internet Indonesia di mana judi online dan penipuannya itu berjalan sudah cukup mumpuni. Artinya infrastruktur internet di mana kantor judi online dan penipuan itu berjalan itu cukup baik. Itu positifnya gitu loh. Nah, tetapi dampak negatifnya ya kegiatan-kegiatan melanggar hukum ini ya kasihan yang menjadi korbannya kan. Masyarakat yang terjerat judi online tadinya dia harusnya pakai untuk biaya sekolah atau makan di rumah karena iming-iming ingin menang dapat uang banyak, malah jadi dipakai untuk judi online. Atau masyarakat yang awam yang hal-hal seperti itu yang memang perlu menjadi perhatian.
2: Baik, Pak Alfons Tanujaya, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3. Demikian tadi pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya telah berbincang
4: Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, telah digerebek sebuah kantor yang beroperasional judi online. Tapi tadi dikatakan bahwa segmentasi ataupun pasar yang disasar adalah bukan warga lokal, tetapi di luar negeri. Untuk itu mereka beroperasi di Indonesia dan servernya pun biasanya tadi dikatakan tidak ditempatkan di Indonesia juga, sehingga mereka dapat untuk lebih mudah untuk ditelusuri atau dapat dideteksi. Tetapi paling tidak langkah ini adalah menggambarkan kekhawatiran tentu masyarakat seperti yang Anda sampaikan tadi, dan bukan tidak mungkin memang hal aktivitas judi online ini terlalu meresahkan untuk kehidupan tatanan sosial masyarakat kita. Dan kali ini kami akan lanjutkan masih dengan tema yang sama untuk berbincang bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi 3 DPR RI, Adam Darjatun.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Adam Darjatun, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Rudi.
1: Iya, melihat atau tanggapan Anda, Pak, terkait dengan markas judi asing melibatkan 321 WNA yang mulai masuk ke jantung ibu kota bahkan ini, Pak. Bagaimana nih, Pak Adam?
2: Yang pertama saya apresiasi dulu sama Mas Luki sama Mas Alfon ya.
1: Yeah.
2: Bagus sekali penjelasannya. Ya, untuk saya mungkin saya akan masuk dulu lebih dalam ya, karena saya lebih melihat dampak, nanti silakan perdalam yang lain.
1: Oke. Okay.
2: Jadi hasil kita rapat dengan pendapat dengan PPATK sungguh menyedihkan gitu. Nggak jauh-jauh dengan masalah narkotik gitu ya.
1: Oh.
2: Ya, bahwa pada dasarnya ya, menurut catatan PPATK, judi online ini bukan hanya sekedar isu orang dewasa. Itu yang paling sedih ya.
1: Yeah.
2: Karena dari kajian data yang ada, pemain-pemain judol ini sudah turun ke umur-umur 10 tahun. Jadi tercatat sekitar 2% dari total pemain itu anak-anak. Jadi sampai sekurang lebih 80 ribuan anak. Ini kan sungguh menyedihkan ya. Anak-anak itu masih kecil, udah judi online. Jadi juga terdapat di usia 10-20 sampai 440 ribu yang mampu ditangkap oleh data statistik PPATK ya.
1: Hmm.
2: Dan juga sampai dengan 17-19, 31-40. PPATK itu bagus sekali. Memiliki data yang sangat baik. Yang paling menyedihkan bahwa anak-anak itu mempergunakan uang sakunya itu 50% gitu. Jadi kalau 50 dia dapat uang saku pagi-pagi berangkat sekolah 10 ribu, atau berapa ya, maaf kalau salah. Nah, minimal 50%-nya dia mainkan untuk judi gitu. Nah, ini nggak jauh ya pola secara umumnya dekat kepada masalah-masalah narkotika gitu ya, polanya ya, mulai menyasar kepada anak-anak muda. Dan ini terus terang sangat memprihatinkan untuk kita semua. Dan juga saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Polri, lalu Bea Cukai dan aparat terkait telah mampu melakukan suatu penggerbekan penangkapan atas kasus ini.
1: Ya, kalau memang sedemikian rupa kondisi kita saat ini, Padang, apa yang harus dilakukan sesegera mungkin, yang didorong oleh legislator-legislator kita?
2: Dalam konteks legislator ya, yang pasti bahwa dengan kita sudah menyelesaikan loh ya, bahwa kasus dalam arti peraturan yang berlaku ini udah baru sekarang ya, ya kita tahu sekali dalam masalah perjudian atau seperti yang terjadi saat ini di pasal-pasal KUHP yang baru itu ada di pasal 426 yang mengatur tentang penawaran pemberian kesempatan main judi, pasal 67 tentang hasil judi yang disamarkan, juga undang-undang ITE ya yang tentang pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian, dan juga keimigrasian juga sudah ada ya, karena ditentukan masalah penyalahgunaan izin tinggal. Ini menarik sebetulnya untuk kerjasama antara Polri, imigrasi dan aparat lainnya ya. Karena kan kita, maaf agak nyimpang sedikit gitu ya, kita kan sedih itu ya, kasus-kasus seperti ini di Bali itu ya, hampir terjadi.

0: dilakukan oleh orang-orang asing gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi apa artinya pengetatan terhadap orang asing untuk hadir ke Indonesia ini menjadi utama. Ya bayangin aja dari 321 yang orang Indonesia
1: hanya
0: atau
1: WNI-nya
0: satu orang. Itu kan artinya begitu lemah ya pengawasan asing di Indonesia. Tapi selalu ada alasan lah, kalau kita terlalu ketat nanti tidak masuk uang. Dibandingkan dengan generasi muda kita yang akan hancur di masa depan, itu nggak ada apa-apanya.
1: Kenapa tidak dievaluasi saja Pak kebijakan bebas visa kunjungan untuk negara-negara tertentu kalau gitu Pak?
0: Ya saya pikir kan memang sudah ada tuh ketentuan mana yang direct, mana yang boleh dan sebagainya. Tapi karena memang nanti mungkin saya bicara ya dengan komisi yang berhubungan dengan imigrasi, nanti untuk lebih saya yakin lah, yakin bahwa imigrasi dengan kasus Bali, kasus sekarang online dan juga narkotik, semua hampir berbicara tentang orang asing yang melakukan gitu, otaknya gitu, jadi sedih kita.
1: Menyambung apa yang disampaikan rekan kami tadi dalam informasi singkat, artinya ada pengetatan dari sisi imigrasi. Nah, lantas apa yang perlu diperbaiki dari sisi regulasi Pak, agar betul-betul selektif warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia tidak memanfaatkan atau tidak menyalahgunakan kunjungannya ini Pak?
0: Ini ada dua ya, ada dua dalam arti kita berbicara tentang pintu dan berbicara tentang setelah dia keluar dari pintu ya. Apapun juga imigrasi sudah baguslah teknologinya dan sebagainya. Ya, tapi pada saat dia setelah keluar dari imigrasi, kantor imigrasi atau mungkin airport atau pelabuhan air gitu ya. Nah, siapa yang ngawasin dia? Nah, ini ada kelemahan. Oleh karena itu kolaborasi antara imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah itu sangat penting sekali. Kan aneh gitu ya. Di Hayam Wuruk ada 321 orang yang ketahuan judi online. Logikanya begini aja lah, kalau aja masyarakat sekitar itu ikut aja mengawasi, kan tidak mudah. Pasti kan pagi ada makan 321 orang, siang makan lagi. Pasti kan bagaimana begitu terlihatnya kesibukan alamat tersebut. Nah ini jadi, nah itu yang saya maksud. Oke lah, imigrasi sudah bagus ngecek dan sebagainya. Tapi karena memenuhi persyaratan, dia bisa masuk. Nah, tapi siapa yang mengawasi setelah dia masuk ke Indonesia ini gitu, di lapangan? Nah, inilah yang sangat penting. Oleh karena itu, kita mengharapkan sekali bahwa keikutsertaan, maaf ya kalau kita kan RT, RW, masyarakat setempat, tukang parkir, dan sebagainya, itu kalau aja dia dibina untuk menjadi mata dan telinga, baik dalam konteks imigrasi, kejahatan, dan sebagainya, itu sangat membantu. Gitu. Jadi sekali lagi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yang pasti bahwa tolong, pertama yang utama keluarga ya, terutama bapak ibu, betul-betul, karena permainan ini kan pada umumnya main di HP gitu. HP, maaf ya, saya setiap ke daerah saya bilang, mohon maaf ibu bapak sekalian, ini HP udah menjadi suatu hal yang tidak bisa dipermainkan lagi gitu ya, masalah yang berhubungan pornografi, judi, narkotik, cara bikin narkotik. Jadi ya mungkin masyarakat sudah harus ngeh gitu ya, udah harus sadar, oh ternyata bagus sih kemajuan teknologi ya, tadi disampaikan tentang kita sudah maju. Tapi kalau masyarakat tidak ikut serta mengawasi, ya seperti ini sulit untuk bisa aparat penegak hukum, imigrasi, bisa mengetahui. Jadi keluarga menjadi utama lah dalam mengatasi hal ini.
1: Baik, bicara tentang pintu masuk tadi Pak, yang perlu diperketat lagi. Tetapi bukan tidak mungkin pelaku-pelaku ini sudah melakukan mitigasi dengan baik, bahkan mungkin bisa beradaptasi dengan aturan yang ada. Apakah Bapak melihat ada celah hukum yang sangat berpotensi dimanfaatkan oleh sindikat internasional seperti ini Padang?
0: Saya mungkin tidak, kebetulan Komisi 3 sudah tidak lagi ya dalam konteks imigrasi ya. Jadi saya serahkan nanti ke teman-teman saya di komisi yang membawa imigrasi. Perlu dipikirkan gitu ya. terutama pemerintah juga jangan alasan wisata, alasan dan sebagainya itu membuka selebar-lebarnya. Dan maaf ya, ancaman narkotik, ancaman cyber, ini datangnya dari tetangga-tetangga kita. Jadi lucu gitu. Karena dari jumlah manusianya banyak, kemampuan intelektualnya masih rata-rata, walaupun tadi kemajuan teknologi disampaikan oleh Pak Luki atau siapa tadi kan emang sudah maju ya. Tapi kemajuan itu ternyata disalahgunakan. Jadi saya kembali lagi bahwa ini pembelajaran bagi imigrasi, bagaimana kira-kira sebaiknya untuk ke depan ya. Baik, karena saya Komisi 3, saya tidak masuk lebih dalam. Tapi saya akan mengingatkan teman-teman yang membawahi imigrasi, ini pembelajaran lah. Tapi untuk saya menarik ya, di satu tempat yang kecil, yang buruk kan tuh cuma kotak-kotak aja kan, toko-toko.

menggunakan visa kunjungan dan melakukan bisnis judi online. Dan ya, kita juga satu sisi mengapresiasi, tapi satu sisi juga menyayangkan kenapa bisa ada 320 orang ini seperti kurang terlacak ya, padahal seharusnya

0: ya bisa bisa cepatlah segalanya. Nah, ibu jadi berpikir untuk siapa jadinya kecepatan kemampuan digitalisasi ini, karena sesungguhnya kalau kita di desa ya sampai di tingkat kabupaten begitu saja untuk mengurus surat-surat misalnya kependudukan, surat kematian, itu sekarang ada perubahan harus begini begitu begini yang memang agak rumit.
1: Masih rumit ya, ribet lah ya.
0: Iya, nah jadi prosesnya malah jadi lebih lama, akan lebih menyulitkan. Tapi lihat ini, 320 pekerja yang masuk ke Indonesia itu kok bisa dengan cepat begitu beroperasi dan segalanya bisa cepat. Kan bisa cepat. Nah, ini yang jadi pertanyaan, untuk siapakah digitalisasi ini berlaku?
1: Oke. Okay. Nah, jadi baik, Windra, dipersingkat Windra.
0: Iya. Iya, kalau kita mau maju, ya betul-betul untuk rakyat. Nah, ini pertanyaan besar sekali ini. Jadi siapa yang diuntungkan? Begitu saja Bung Sabil ya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percepatan digitalisasi tentunya bagi keuntungannya untuk kita semua. Namun memang masih belum maksimal, masih belum optimal. Banyak pelayanan yang sifatnya digital begitu, online, namun masih harus datang ke kantor langsung atau masih ada persyaratan-persyaratan yang ya tadi ya, rumit begitu ya. Nanti kita mungkin bisa buat tema khusus terkait digitalisasi. Kita ke Purwokerto terlebih dahulu, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun, assalamualaikum.
2: Selamat dini hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama orang bocah bagus.
1: Iya. Dengan Sabil.
2: Oh, saya yeah. Ini Mas Sabil. Kira-kira Indonesia tahun-tahun yang akan datang mau bagaimana ya? Nyatanya alat canggih teknologi yang selalu dibangga-banggakan, tapi ternyata membawa kerusakan juga, termasuk judi online itu. Jadi kok saya pikir rusak orangnya, rusak buminya, rusak segala-galanya, sampai rusak ke bantuan beras juga. Mas Sabil, ya, contohnya begini, yeah. Ya ini agak melenceng sedikit. Kalau saya orang-orang nggak punya nggak nerima, tapi yang orang-orang baru saja panen kok nerima, itu gimana? Itu
1: ini bukan sedikit, jauh. Kita jelas judo.
2: Iya memang tuh. Ya walaupun melenceng sedikit, tapi kan mumpung ada waktu itu saya bicara apa adanya. Cuman seperti itu, Mas Abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi keberhasilan artinya masih belum optimal digitalisasi kita. Dan ya, tadi pertanyaan menarik dari pendengar sebelumnya, Bu Indra ya. Ini kalau untuk akses seperti ini, kok sepertinya bisa cepat sekali gitu ya menyebarnya, dan seperti mudah gitu ya kalau untuk transaksi judi online dan sebagainya. Tapi untuk yang sifatnya birokratif atau administratif ini masih lambat dan masih banyak persyaratan rumit. Bahkan online tapi masih harus datang ke kantornya, kan ya belum 100% online berarti. Kita ke Cilacap ada Bu Wiwi. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Wiwi.
3: Selamat dini hari Om Safir. Sehat selalu.
1: Amin. Ibu Wiwi juga sehat selalu, panjang umur.
3: Iya, aku tuh sering dengar, cuma ganti kemarin, tadi malam Om Fajar.
1: Iya.
3: Kemarin Om Sabil, Om Wisnu libur ya.
1: Iya. Silakan. Ya,
3: aku tuh tahu siapa yang masuk.
1: Wah, luar biasa ini. Pendengar setia ini.
3: Sun, tadi ya.
1: Iya, silakan Bu Wiwi.
3: Nih Om, huh? Perjudian itu gak akan ada habisnya. Dari aku kecil perjudian itu sudah ada.
1: Udah ada ya, apa dulu? Lotre.

0: buntut.
1: Oh, buntut, iya.
0: Sebelum itu juga sudah ada di kampung pun ada.
1: Iya, permainan-permainan malam itu kan di pasar malam sering ada juga tuh.
0: Iya, jadi itu ya. Waktu kecil itu wala sampai sekarang udah tua. Masih ada sampai kapanpun itu enggak akan selesai karena nenek moyang kita dulu itu main kartu. Ah, kartu sama judi.
1: Bukannya pelaut nenek moyang kita ya? Kok pemain
0: itu
1: kartu?
0: Itu kan nyanyian. Kalau yang di kampung ya kartu malam lah. Jadi aku membahasnya gak akan ada selesainya. Nanti kalau sudah kiamat baru selesai.
1: Tapi kan ini sudah banyak korbannya. Tadi di sesi pertama pendengar kita itu ada yang jadi korban adiknya itu. Nah ini gimana supaya gak ada korban lagi ini? Berarti kan harus diberantas.
0: Harusnya yang masih tahu itu keluarga, bukan pemerintah. Pemerintah sulit untuk memberantas, tapi keluarga sendiri yang harus memberi pelajaran sama keluarga. Jadi keluarga sendiri yang harus tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan keluarga.
1: Saling menjaga anggota keluarga, teman kita ya, supaya nggak terlibat itu ya.
0: Iya betul, bukan luar, orang luar susah, tapi pemerintah juga susah.
1: Iya.
0: Padu dalam keluarga, lingkup keluarga lah.
1: Sip.
0: Dari dini harusnya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Iwi. Saya selalu Ibu. Kita ke Riau ya, ada Pak Pandu di sana. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Halo Mas. Iya Mas.
1: Iya, bagaimana kabar? Sehat Pak Pandu?
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Ya. Ini ngelihat ngelihat kasus judul ini jadi tambah sehat atau tambah pusing?
2: Alhamdulillah seumur hidup 70 tahun ini. Belum pernah jadi judian ini, cuma pernah dulu lama, udah lama waktu remaja itu pernah diajak teman beli nalo itu.
1: Apa itu? Saya nggak tahu tuh. Nalo.
2: Ya, nalo tre namanya.
1: Secara, oh, lotre ya.
2: Sebetulnya di Jakarta itu sekali seminggu kalau nggak salah. Forecast juga.
1: Nunggu ini ya, nunggu.
2: Nggak pernah saya forecast,
1: nggak
2: pernah. Terus minggu itu.
1: Ya artinya memang kesukaan orang-orang kita itu banyak yang suka berjudi seperti itu dari dulu ya, dari offline sampai sekarang online lebih mudah lagi ya.
2: Tapi ada pendapat katanya begini Mas, kalau itu forecast itu apa namanya sumbangan olahraga istilahnya, di setiap hari Rabu itu dulu mungkin Mas masih ingat itu.
1: Saya nggak tahu Pak.
2: Setiap hari Rabu itu kalau pas putar itu dari Bandung sampai Jakarta itu di pinggir jalan di warung-warung itu ramai orang nunggu itu nomor itu putar kan.
1: Jadi poinnya gimana nih terkait dengan kasus judul yang terbaru ini?
2: Ya kalau judul ini kan istilahnya kalau online ini kan sudah nggak ada batas kan Mas.
1: Iya.
2: Zaman dunia, jadi saya pikir sarannya itu mungkin ya aparat yang apa namanya yang bertugas mengamankan diri judi ini alatnya harus lebih canggih lagi.
1: Dari tim siber ya, bisa dari Polri, BSSN, Komdigi ya.
2: Iya. Sekarang ada itu teman anak teman saya termas judi juga kayaknya kena aja Mas. 250 juta.
1: Masya Allah. Ya. Tadi adiknya Pak Caso puluhan juta, 50 juta tuh.
2: Iya.
1: Ini ada lagi Pak Pandu juga.
2: Jadi memang pemerintah cari solusi.
1: Iya, kalau dulu kan berjudinya ada effort ya, misalnya kayak tadi dari antar Jakarta ke Bandung. Kalau ini cukup di jempol di kamar udah terhubung ke server mana gitu, Kamboja.
2: Enggak kedaluan ya.
1: Iya.
2: Nah, ini yang harus kecanggihan apa ini kan? Pemerintah harus lebih canggih lagi.
1: Iya.
2: Tapi saya pikir seandainya memang MUI itu menghalalkan, tidak mengharamkan judi seperti forecast itu, saya pikir ya bagus juga ada yang itu yang resmi. Tapi kata masyarakat ada yang ngomong begini, ya iseng-iseng kan kita nggak ada harapan katanya.
1: Ya.
2: Nah, ada harapan yang kita tunggu, kalau nggak ada harapan.
1: Nggak ada, udah Pak. Tidak ada harapan keuntungan dari main judi. Baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak.
2: Oke, ya.
1: Atas komentarnya, sehat selalu Pak Pandu.
2: Ya,
1: iya, kalau soal halal haram nggak perlu fatwa siapapun, main judi itu haram sudah ya. Kita lanjut ke Batam, ada Pak Umar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Umar.
0: Selamat dini hari, Angger bagus, Mas Aksabil.
1: Iya, Pak Umar. Sehat, Pak Umar?
0: Alhamdulillah, tadi hujan dari jam 10 sampai sore.
1: Oh, wah, lama juga ya, tapi aman, gak ada banjir.
0: Ada yang banjir, sebagian ada yang banjir.
1: Nanti di update informasinya sama RRI Batam sana ya.
0: Iya, Pro 1.
1: Silakan Pak Umar terkait judul ini.
0: Kalau saya itu, halo?
1: Iya, iya, silakan.
0: Pemerintah bikin undang-undang kayak negeri Cina itu.
1: Gimana tuh?
0: Korupsi setengah M. Dor.
1: Oh, hukuman ya sampai hukuman mati ya di sana masih berlaku ya.
0: Pelimpin Parno dor. Masa itu pelaku 300 lebih udah bulan-bulan nggak ketahuan baru ketangkap sama polisi. Pasti ada oknum yang kerok di situ tuh. Sedangkan yang diajam bisa masuk penjara.
1: Ayam
0: berapa lah, mungkin 80.000 yang kampung ya. Tapi kalau dia curi satu kandang, ya lumayan. Jadi Mas Abel, dulu Malaysia pendatang-pendatang Indonesia yang tanpa dokumen dipulang, tapi dikasih suntik anjing gila. Di penjara ya. Jadi kasih suntik gila, jadi nggak bisa pulang lagi ke situ. Jadi kalau bisa kita bikin peraturan begitu pula. Jadi kalau hanya dimutasi dia, besok datang lagi bikin poster baru, bikin nama baru. Jadi kalau kasih suntikan gila, atau sapi gila, atau kuda gila, jangan dia nggak bisa kesini lagi.
1: Itu dampaknya apa tuh setelah disuntik itu tuh?
0: Iya,
1: yang gila-gila itu?
0: Iya, kayak Indonesia tuh, wecok, lanang, ada yang saya kenal tuh Mas Amin namanya ya. Dia pernah TKW gelap di Indonesia, di Malaysia, ketangkap dikasih suntikan gila.
1: Terus?
0: Dia, jadi gila.
1: Telanjang-telanjang
0: sekarang alhamdulillah dikenal di sini Rukia alhamdulillah waras gitu, pakai celana aja baju enggak.
1: Oke, baik, intinya Pak Umar menginginkan adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku ini ya.
0: Sanksi tegas, jangan sampai berpulang lagi dan sekarang namanya si Un besok diganti mutasi masuk lagi ke Indonesia namanya Maun.

0: Salam Pro3 Kompas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak Umar, udah jam 2 loh ini Pak. Dan Pak Umar tadi menutup sesi interaktif kita di Kopi Pro 3 hari ini. Jangan lupa ya, masih ada Kopi Pro 3 terus nih. Dan untuk esok di jam yang sama dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan terkait dengan topik kita hari ini, polisi masih melakukan pendalaman ya. Dan nantinya ini sudah ditegaskan oleh Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, di mana penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap ratusan pelaku yang diamankan. Dan nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Meskipun mereka WNA, mereka bisa mendapatkan sanksi pidana di Indonesia. Atau mungkin nantinya dengan perkembangan selanjutnya kita tidak tahu, mungkin akan ada yang dideportasi juga ya. Dan ya, kita berharap semoga kasus judi online di Indonesia bisa segera diatasi oleh pihak-pihak terkait dan secara preventif ya dilakukan oleh para pejuang siber kita di Polri, di BSSN, di Komdigi ya. Dan ini juga sudah menjadi perhatian presiden juga ya, di mana dalam tahun lalu ini sudah sampai 8 miliar dolar jumlah uang Indonesia yang keluar, atau sekitar 133,19 triliun kerugian rakyat Indonesia akibat kecanduan main judi online. Main judi online tuh nggak akan ada untungnya. Memang di awal seperti penasaran, seperti dapat angin segar gitu, menang. Tapi lama-lama kecanduan, tak terasa uang puluhan juta, bahkan tadi ada yang bilang ratusan juta raib. Itu dari satu orang, apalagi dikali berapa juta pemainnya. Saya Dani Sabil sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda di Kopi Pro 3 kali ini. Mewakili rekan saya ada Irfan dan Zahran, saya tutup segmen Kopi Pro 3. Dan jangan kemana-mana, nanti hingga pukul 5 Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut dengan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akab dengan Google Asia Pasifik dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim

0: Yakin Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: disampaikan Wali Kota Kansas Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100 ribu penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.

0: sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
0: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan kemajuan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi identitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut dites kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Alcena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
6: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
7: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
8: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
9: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele, padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dinamika Olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
12: luar biasa. Penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Dimanapun Anda berada, senang sekali kami terus menghadirkan beberapa informasi publik, terutama terkait dengan bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis, terutama untuk anak-anak usia sekolah. Dan CKG ini diperuntukkan untuk bisa memitigasi, kemudian juga mendeteksi penyakit-penyakit serius yang ada pada anak-anak. Diharapkan satu anak yang sehat akan berdampak ke anak-anak lain, karena situasi ataupun juga sekolah ini biasanya mudah sekali menjadi tempat penularan berbagai virus. Bagaimana

0: Rizky.
1: Iya, salam sehat dok.
0: Ya, salam sehat. Alhamdulillah, apa kabar?
1: Kabar baik dan juga sehat. Dok, ini anak-anaknya yang kabarnya akan dapat program CKG. Sebelumnya kan orang dewasa, tapi kali ini menyasarnya ke anak-anak. Menurut Anda sebagai apa ya, pengurus dari IDAI, seperti apa sih ini menjadi sesuatu yang sangat urgent di tengah beberapa program pemerintah secara umum? Saya bertanya ke situ dulu.
0: Ya, bayangnya anak-anak itu kan ada fase tumbuh kembang ya.
1: Ya.
0: Jadi kita punya tools yang cukup sederhana untuk mengawasi apakah tumbuh kembang mereka itu optimal ataukah tidak. Ya.
1: Hmm.
0: Misalkan dengan buku Pink KIA itu ya.
1: Ya.
0: Anak-anak dikawal kenaikan berat badannya, kemudian milestones perkembangannya, sudah bisa apa, ya. Itu adalah salah satu tools untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak agar sampai dewasanya dia bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya dengan optimal. Nah, cek kesehatan gratis, saya kira harus diselaraskan dengan mengawal tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan keluar dari situ ya. Artinya tidak bisa cek kesehatan ini hanya sekedar misalnya melihat darahnya atau melihat apanya gitu. Itu bisa menjadi satu bagian, tetapi anak itu memang harus dilihat secara utuh, secara holistik, bagaimana aspek-aspek lainnya. Jadi tidak bisa sekedar satu aspek saja, karena nanti ada kaitannya misalkan cek kesehatan mentalnya seperti apa.
1: Okay.
0: Dan seperti ya, dan yang lain-lain ya.
1: Okay. Berarti ini kondisi kesehatan secara umum ya. Nah, tanggung jawabnya sebenarnya ada di mana sih? Kalau kita tahu kan sekolah nih memberikan pendidikan kepada anak, kemudian orang tua di rumah juga menitipkan anak di sekolah. Nah, ketika ada CKG di sekolah, nantinya seperti apa? Kemudian apakah ini menjadi tanggung jawab guru untuk memantau atau puskesmas terdekat atau bagaimana supaya nanti ini bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali apa cek aja, tapi berkala gitu, dok?
0: Ya, jadi ya tanggung jawabnya tentu yang paling utama pada orang tua ya.
1: Dikembalikan
0: pada
1: ya.
0: Orang tua, karena kan iya orang tua sebagai walinya anak itu ya,
1: ya.
0: Dia harus bertanggung jawab. Nah, pada saat dia di sekolah tentu bisa bekerja sama dengan para gurunya dan untuk aspek kesehatan tentu saja dengan layanan kesehatan primer dalam ini puskesmas. Nah, apabila ada hasil pemeriksaan itu jangan sampai tidak dievaluasi. Jadi sayang nanti ada hasilnya nggak ada kemaknaannya. Ya. Oleh karena itu misalkan nih yang diperiksa apa, hemoglobin misalkan ya, kadar HB. Nah ini kan bisa mendeteksi anak itu anemia atau tidak. Atau misalkan urinnya ada darah samar nggak di situ, ada protein nggak di situ.
1: Yeah.
0: Nah ini tentu saja cek kesehatan ini harus dievaluasi dengan cermat supaya apa? Supaya kalau ada yang kelainan itu cepat dikoreksi ya, kalau ada masalah dikoreksi. Kalau anaknya sudah bagus ya oke, diteruskan pengawalannya.
1: Oke, okay, berarti kira, usia berapa minimal harus dilakukan nih CKG, dok?
0: Saya kira di berbagai usia sudah bisa ya, tergantung pemeriksaannya, pemeriksaan apa ya. Dan juga jangan lupa misalkan pemeriksaan tekanan darah.
1: Ya.
0: Itu harus diperhatikan betul alatnya yang memang sesuai dengan anak-anak. Yang mindsetnya itu harus yang anak-anak. Jangan sampai alatnya nanti alat dewasa dipakai periksa anak-anak. Ini tentu hasilnya tidak sesuai, nanti bikin kaget ya. Jadi saya memang belum tahu ini apa saja poin-poin CKG ini yang akan diperiksa. Mungkin sudah ada poinnya Mbak, apa aja yang akan diperiksa?
1: Untuk sampai saat ini saya juga belum mendapatkan secara persis ya, tapi makanya ini kita diskusikan usia berapa sampai berapa, ini kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang menjadi standar begitu. Mungkin boleh dokter yang memberikan gambaran.
0: Yang paling penting untuk anak sekolah, misalkan kadar hemoglobin, ya kadar hemoglobin misalkan.
1: Ya.
0: Kemudian gula darah ya, untuk deteksi

0: apakah ada diabetes melitus. Terus urin, ya, ada nggak di situ darah samar. Ini tanda-tanda awal gangguan ginjal, ya. Tapi jangan lupa juga hal-hal sederhana seperti kesehatan gigi dan mulut, kemudian tinggi badannya, berat badannya, ya. Parameter antropometri di situ bisa kelihatan anak ini ada stunting apa enggak tadinya, ada gangguan, ada perawakan pendek atau tidak, dan sebagainya. Jadi CKG itu tidak melulu pemeriksaan laboratorium, ya,
1: okay.
0: Tapi juga pemeriksaan fisik, okay. Termasuk tekanan darah, yeah. Dan sebagainya.
1: Oh, tekanan darah itu juga sudah dilakukan ya untuk anak-anak ya, dokter ya? Bukan hanya pada orang dewasa ya?
0: Iya, kalau di UKS kan kita juga sudah lakukan itu sebetulnya.
1: Ya. Baik. Dokter, kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali ya makanan-makanan dengan kadar gula yang cukup tinggi ataupun juga garam, makanan-makanan yang dijual di pasaran begitu. Kemudian juga penggunaan apa gadget yang terlalu monoton. Nah, kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang juga cocok untuk mendeteksi hal-hal seperti ini?
0: Iya, dengan seperti itu kan biasanya anak jadi ada potensi untuk diabetes mellitus tipe 2 ya.
1: Yeah.
0: Makanya kadar gula darah puasa itu juga penting, dan kadar urin juga penting. Nanti urinnya dicek kadar gulanya ada enggak, gula dalam urinnya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu kalau yang sederhana. Jadi memang hal-hal yang simpel untuk deteksi penyakit kronik yang sekarang ini mulai ada pada anak-anak usia muda ya, termasuk hipertensi, ya, gangguan ginjal, diabetes tipe 2 pada anak, bahkan diabetes tipe 1 juga bisa ketahuan nih kalau kita periksa darahnya pada anak-anak tadi ya.
1: Oke.
0: Okay. Paling nggak itu.
1: Oke, okay. Berarti memang harus ada dibuatkan semacam apa ya, monitoring berkala begitu untuk anak misalnya usia SD kelas 1 sampai kelas 3 apa pemeriksaannya, kemudian atau kelas 4 sampai kelas 6 apa, SMP apa, dan ini ketika ia nanti besar begitu mengikuti pemeriksaan yang terus menerus. Dan berapa sih standarnya, 6 bulan sekali atau tahun sekali atau berapa, dok?
0: Sebetulnya itu mesti melibatkan pakar sih, ya, idai siap sebetulnya.
1: Oh, oke,
0: okay. Ya, artinya memang harus ada keilmuannya, jangan sampai mubazir ya, periksa-periksa nggak jelas apa yang diperiksa gitu ya. Ini memang harus melibatkan kepakaran. Nanti kalau ide-ide dilibatkan, nanti kita bisa sama-sama merancang supaya CKG pada anak ini bermanfaat betul untuk menciptakan generasi yang tangguh di kemudian hari.
1: Oke, okay, berarti sampai saat ini IDAI belum pernah nih ya diajak ataupun diajak diskusi langsung oleh Kemenkes memutuskan soal program CKG untuk usia sekolah ini, belum tahu sama sekali ya IDAI.
0: Pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya sih belum ada ya permintaannya ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti kita akan coba kawal lah walaupun demikian.
1: Ya. Begitu ya. Tapi ada nggak sih semacam SOP begitu yang dimiliki oleh IDAI untuk bisa menjadi acuan bagi misalnya Kementerian Kesehatan atau institusi-institusi lain ketika program ini dijalankan?
0: Ada. Kami punya di apa namanya, pakar tumbuh kembang pediatri sosial itu
1: ya,
0: punya parameter-parameter berdasarkan kelompok usia apa saja yang perlu dicek gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Termasuk misalnya penglihatan ya, pendengaran ya. Jadi memang harus komprehensif sih kalau melihat anak itu. Makanya apa-apa saja aspeknya itu, apa yang bisa diukur dengan manual, apa yang harus dicek laboratorium, nah itu memang sekalian aja gitu. Jadi supaya kita bisa mendapatkan potret anak itu seperti apa sekali jalan gitu ya. Termasuk antropometrinya dan sebagainya ya.
1: Oke, okay. Bicara mengenai di sekolah ini sering menjadi apa ya, tempat perputaran virus misalnya. Saya bisa bilang bahasa kasarnya demikian, tapi mungkin boleh dikoreksi nih, dok. Biasanya kan kalau ada satu anak yang flu, gak lama kemudian nanti temennya ikut ketularan dan sebagainya. Nah, selain tadi ya, cek kesehatan untuk anak-anak, apa sih sebenarnya yang harus menjadi standar supaya tidak satu sakit semua menular sakit begitu?
0: Tentu ada namanya PHBS itu ya,
1: mm-hmm.
0: Hidup bersih dan sehat
1: ya.
0: Itu harus selalu di jaga pada anak-anak kita. Kan pandemi sudah mengajarkan itu ya.
1: Yeah.
0: Itu harus selalu diingatkan pada anak-anak kita. Selain itu juga upaya promotif preventifnya. Misalkan promotif itu anak tidurnya dijaga cukup gitu ya. Itu guru-guru juga harus mengingatkan orang tuanya. Jangan sampai anak itu dibiarkan begadang lama. Karena begadang itu menurunkan imunitas ya. Jadi nanti mudah tertular penyakit. Yang kedua, gadget screen time ya.
1: Yeah.
0: Itu jangan sampai anak gadget ini berlebihan dan kemudian mager gak mau olahraga. Karena vaksinasi. Vaksinasi saya kira itu juga cukup efektif untuk melindungi penularan penyakit menular di sekolah, terutama asrama ya. Boarding itu yang luar biasa tuh, ketemuannya terus gitu.
1: Oke. Apalagi sekarang banyak nih sekolah-sekolah yang kemudian menjadi asrama, sekolah rakyat dan sebagainya. Ini kabarnya bentuknya adalah nantinya sekolah-sekolah boarding school harus punya SOP ya, sendiri berarti dok ya?
0: Ya, untuk yang boarding school imunisasi seperti misalkan hepatitis A ya, pada anak-anak yang mau boarding, atau influenza atau varicella ya, itu sangat penting karena hepatitis A misalnya itu ditularkan lewat air ya. Kalau anak-anak itu minumnya di satu tempat, itu bisa satu kelas kena misalkan, itu bisa cuti sampai 3 bulan loh kena hepatitis A itu. Ketika fungsi livernya terganggu gitu. Jadi memang ini juga kesehatan itu sangat penting untuk menunjang pendidikan anak-anak kita ya, terutama yang boarding school itu ya.
1: Oke, sebagai pengurus dari IDAI juga, kira-kira apa sih pesan-pesan yang juga mungkin bisa menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan

0: nggak tahu konteksnya apa gitu. Jadi ini memang mesti melibatkan kepakaran sih ya, termasuk lagi ada kesehatan mentalnya dan sebagainya, supaya nanti programnya lebih efektif dan tidak mubazir. Sekian itu, Mbak.
1: Oke, saya sedikit menyinggung tadi kesehatan mental. Ini kan nampaknya sering sekali menjadi sesuatu yang disebutkan sekarang ya, harus sehat mental. Nah, seperti apa sih kesehatan mental yang sekarang dibutuhkan secara general, terutama untuk usia anak nih, Dokter Pipim?
0: Iya, anak-anak itu harus sering ditanya bagaimana perasaanmu pagi ini, siang ini, ya. Karena anak-anak itu jangan dikira nggak bisa stres ya. Anak-anak itu bisa stres gara-gara banyak PR, gara-gara bullying, gara-gara perilaku temennya atau gurunya bahkan. Ya, oleh karena itu hal-hal sederhana seperti itu mesti dibudayakan ya. Orang tua itu mesti paham seperti apa. Dan guru juga mesti diajari bagaimana tanda-tanda anak itu mengalami gangguan kesehatan mental ya. Anak menarik diri, cenderung murung dan sebagainya, itu mesti di follow up, ditindaklanjuti. Jangan sampai dibiarkan kemudian anak itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya maupun lingkungannya.
1: Oke, itu saja. Ada himbauan juga mungkin untuk orang tua terakhir dari IDAI ataupun juga untuk anak-anak terkait dengan program buat, ini.
0: Baik, buat orang tua mungkin bisa sama-sama bekerja sama dengan pihak guru maupun pihak puskesmas ya. Kalau ada masalah anak-anak yang sudah diketahui, sebaiknya dikomunikasikan ya, dijelaskan. Jangan sampai misalkan nih anak udah punya sesuatu, misalnya apa, ada penyakit jantung bawaan atau ada apa, tapi karena tidak dikomunikasikan, diberi tugas-tugas berat, anaknya kemudian mengalami kolaps di sekolah. Kayak gitu ya. Jadi kerja sama orang tua, guru, dan puskesmas ini sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA Subspesialis Kardio. Dan seperti disampaikan bahwa program kesehatan, cek kesehatan gratis, CKG di usia sekolah, ini harus benar-benar sesuai. Ada pakar juga yang bisa memberikan identifikasi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: SMA, SMP, dan itu hanya untuk siswa-siswa kelas 1 yang baru masuk.
1: Oke, okay, sejak dulu nih maksudnya persisnya kapan nih Bu Widya supaya tidak menjadi rancu? Karena apakah itu sama dengan program screening atau memang ini sudah yang namanya CKG?
0: Oh, enggak. Kalau dulu kan screening masuk sekolah ya. Screening masuk sekolah. Kalau sekarang CKG. Kalau CKG-nya sih dimulainya di 2000 yang kemarin, Februari 2025.
1: Februari 2025 ya?
0: Yang awal, 10 Februari 2025.
1: Oke, okay. Berapa banyak sih target yang dijangkau saat itu dan seperti apa juga evaluasinya? Kabarnya sudah sampai 9,6 juta anak, benar ya?
0: Iya, jadi sampai tanggal 11 April 2026 jumlah anak usia sekolah tadi 7 sampai 17 tahun yang di screening itu 4.326.127 orang di 48.596 sekolah gitu.
1: Oke. Okay. Dan dari evaluasi tersebut, penyakit apa saja nih yang paling banyak ditemukan di usia sekolah?
0: Iya, jadi yang anak-anak usia sekolah dan remaja itu nomor satu adalah ini Mbak, gigi berlubang. Gigi berlubang itu 41,5%, jadi sekitar 1,1 jutaan. Wow. Kemudian ada peningkatan tekanan darah 22,1%, itu sekitar di 663.021 orang.
1: Kemudian hipertensi berarti itu ya?
0: Oh, hipertensi, iya betul. Dan kemudian ada kayak kotoran menumpuk di telinga tuh sekitar 8,6% di 239.000. Itu yang ditemukan sampai di 11 April 2026 kemarin.
1: Oke, okay. Dari ketiga konsentrasi itu, masalah gigi, kemudian masalah telinga, dan juga masalah hipertensi, mana yang kemudian di follow up, apakah juga ini kemudian menjadi program berkala, diteruskan oleh pihak sekolah, atau diberikan apa, rujukan kemudian ke fasilitas kesehatan lainnya, seperti apa sih Bu Widya prosesnya?
0: Sebetulnya kan yang menjadi temuan itu baik yang prioritas atau tidak, pastinya kalau memang harus dirujuk, kita akan merujuk. Jadi sekolahnya akan merujuk, melalui sekolah akan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi sekarang kan yang digencarkan adalah adanya hipertensi pada anak-anak, ya kan? Kok selalu timbul, kok anak muda udah hipertensi, kan hipertensi itu mesti orang tua, enggak gitu juga. Jadi prevalensi hipertensi pada anak tuh usianya khusus usia sekolah kan tuh mengalami peningkatan. Karena mungkin juga meningkatnya prevalensi obesitas pada kelompok-kelompok usia tertentu. Jadi 21,5% dari anak dan CKG per 26 tahun tadi kan sudah saya sebutkan tekanan darahnya tuh meningkat. Yeah. Nah ini sebetulnya juga pemeriksaan tekanan darah CKG itu tidak menunjukkan interpretasi tekanan darah tingginya meningkat berdasarkan satu kali pemeriksaan tekanan, tetapi pengukuran awal ini, training ini sudah memang merupakan satu informasi buat mereka bahwa kalau anak-anak itu harus dilakukan 2-3 kali pengukuran tekanan darah. Jadi berbagai faktor bisa terjadi, usia, jenis kelamin, tinggi badan, kemudian juga obesitas, dan ini juga mungkin juga pengukuran ini dipengaruhi oleh aspek-aspek teknis, misalnya posisi saat tubuhnya diperiksa, kemudian ukuran mindsetnya mungkin nggak cocok apa gimana, jadi akhirnya juga di-deline hasilnya. Makanya kalau anak usia itu nggak bisa satu kali tetapi 2 atau 3 kali gitu. Nah ini perlu penanganan selanjutnya, apakah nanti anak itu harus ada pengobatan atau tidak, ada terapi, okay, dan segala macam.
1: Ya. Gitu. Sejauh ini pemeriksaan dilakukan meratakah di seluruh Indonesia dari hasil evaluasi, dan wilayah mana saja yang dianggap mungkin partisipasinya rendah?
0: Merata Mbak, bertahap, merata dan bertahap. Kan nanti kan karena anak usia sekolah itu kan tidak seperti masyarakat biasa yang bisa datang ke puskesmas gitu. Ya. Kalau mereka kan dikumpulkan jadi satu supaya mudah. Nah, si
1: jemput bola ya?
0: Ya, jadi sekolah dan ada pengawasan dari guru didampingi. Nah, si puskesmasnya itu akan datang, tenaga kesehatannya akan datang ke sekolah-sekolah itu gitu. Dan itu pasti nggak bisa sekaligus bertahap, karena kan anak-anak sekolah kan banyak. Setiap kelas, setiap jenjang level kelas itu akan diperiksa gitu.
1: Oke, okay. Dari temuan-temuan selain tadi tiga, kemudian kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali dijual makanan-makanan yang mengandung pemanis buatan. Kemudian juga masalah gadget nih yang mungkin punya dampak pada mata. Apakah ini masuk juga dalam screening untuk diabetes dan screening mata?
0: Betul, jadi kan tadi kayak obesitas.

0: kan udah terlihat ya kalau itu. Nah, jadi memang konsumsi gula, garam, lemak yang berlebihan di masa pertumbuhan dan perkembangan ini memang dapat menjadi pola konsumsi di kemudian hari. Dan memang gula itu kita tahu memicu kelebihan berat badannya tuh banyak banget. Sebetulnya screening awal, Mbak, screening awal itu adalah dasar kita untuk melakukan pemeriksaan berikutnya bila memang itu membutuhkan pemeriksaan. Jadi kenapa ada TKG? Karena TKG adalah pemeriksaan dini.
1: Ya.
0: Jadi jangan pernah untuk takut memeriksakan sedini mungkin supaya penanganannya akan lebih mudah ketimbang menjadi lebih parah, gitu kan?
1: Iya. Oke, kalau memang ini sudah dilakukan secara menyeluruh ya, ada wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi khusus, Bu Widiawati, karena mungkin permasalahannya atau kasus-kasusnya cukup tinggi?
0: Iya, wilayah-wilayah konsentrasi tertentu iya, Mbak, mungkin di daerah-daerah terpencil gitu kan.
1: Di mana itu, Bu?
0: Ya. Ya, mungkin daerah timur atau daerah yang susah di enggak usah timur, daerah mana juga ada yang susah untuk kita masuk ke arah situ. Nah, itu memang perlu konsentrasi ya, misalnya penjadwalan, kemudian akses yang bisa ditempuh gitu. Tapi tidak ada pengecualian di dalam TKG ini karena TKG itu nih kalau global 280 juta masyarakat Indonesia harus mendapatkan TKG.
1: Oke, kalau tadi disampaikan kemungkinan wilayah timur, di mana itu Bu Widiawati? Sejauh ini dari Februari 2025 sampai dengan April 2026 pasti sudah ada hasil catatan-catatan tersendiri dari tim medis.
0: Catatan tertentu sampai detail sih belum sampai ini ya, karena kan ini berjalan terus ya Mbak, itu kan banyak wilayahnya, tapi yang misalnya Papua atau daerah-daerah dekat Kalimantan atau apa itu kayaknya merata deh Mbak, nggak ke itu juga, karena ada juga mungkin bukan daerah timur tapi susah jangkauannya karena akses jalannya mungkin terputus atau segala macam, itu kan salah satu yang mesti juga menjadi prioritas karena anak-anak juga adalah bagian dari 280 juta itu gitu.
1: Oke, sejauh ini setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ini akan dilakukan secara berkala, Bu Widya, atau terbatas saat ini satu kali pemeriksaan terlebih dahulu, terus seperti apa follow up dengan orang tua, dengan guru, misalkan ada temuan-temuan penyakit atau kasus dan sebagainya?
0: Iya, kalau pemeriksaan berkala, kalau yang namanya cek kesehatan gratis itu pastinya hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Itu ya Mbak ya, makanya kita kan selalu menginformasikan harus ayo semua jalan. Nah, nanti dari hasil cek kesehatan gratis, ini saya cerita dulu supaya ketemu nih Mbak ya. Jadi dari hasil cek kesehatan gratis itu akan terima hasilnya. Kalau bagus, maka akan ada edukasi saja apa yang harus dilakukan untuk kedepannya dengan yang hasil yang bagus ini. Tetapi kalau misalnya kurang bagus hasilnya, maka akan dirujuk. Nah, rujuk itu nanti tentunya koordinasi antara si pasien kalau itu dewasa dengan si pemeriksa puskesmasnya, atau kalau anak-anak dari sekolah dirujuk ke pelayanan kesehatan berikutnya. Nah, terus kalau udah gitu, nanti ini cek kesehatan gratis ini terus Mbak, setiap tahun satu kali. Untuk kelanjutan pemeriksaan diteruskan sesuai dengan prosedur yang ada, gitu.
1: Oke. Bu Widya, ada kendala seperti apa

0: Masyarakat, ini saya ambil gede aja ya mbak ya, kalian kecilnya. Jadi masyarakat ini masih takut untuk diperiksa karena takut ketahuan penyakitnya jadi gimana. Padahal sebenarnya dengan pemeriksaan dini kan akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk tahu tindakan apa. Yang kedua memang mereka belum pernah sehingga mereka takut mau diapain sih gitu. Nah itu hal yang harus kita beri edukasi, sosialisasi, terus-menerus. Kalau anak-anak mungkin juga tergantung dari orang tuanya. Apakah mereka mendukung untuk diperiksa atau tidak. Nah kita kalau sebelum CKG di anak-anak, kita bilang sama sekolahnya, ayo orang tuanya itu disosialisasikan dulu, diberi edukasi bahwa si anak ini harus datang untuk pemeriksaan karena bagus untuk diketahui kalau ada apa-apa sedini mungkin gitu.
1: Oke, dan ternyata setelah ada hal-hal seperti itu, apa yang kemudian menjadi perhatian juga dari sekolah kepada anak-anak yang dalam tanda kutip punya catatan ya?
0: Ya, sejauh ini yang bisa kelihatan adalah yang bisa dilakukan perbaikan, bukan perbaikan ya, tadi membantu. Kayak misalnya di remaja putri, di remaja putri itu banyak yang kurang anemi gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, terus nanti di sekolah itu dia akan memberikan tablet tambah darah itu ya. Nah itu diminum mereka rame-rame gitu loh. Mereka diminum sesudah makan pagi bersama-sama didampingi gurunya, itu didampingi puskesmasnya, itu dibagikan. Tablet itu memang gak enak tuh yang buat, tapi makanya harus di depan gurunya supaya gak dibuang di jalan misalnya gitu. Jadi ada kalau yang di sekolah kerjasama dengan puskesmas itu yang bisa dilakukan rutin bagi anak-anak yang tercatat bahwa oh dia ini sini kurang. Nah tapi kalau berikutnya mereka dari sekolah akan memanggil orang tuanya untuk mengedukasi ini putranya atau putrinya harus dilanjutkan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Apa pemeriksaan?
1: Oke. Okay. Selain masalah kesehatan fisik, sekarang kan banyak nih kesehatan mental juga Bu Widya. Ini masuk dalam pemeriksaan nggak?
0: Masuk mbak, masuk dalam pemeriksaan, sudah kita masukkan di dalam pemeriksaan. Mm-hmm. Jadi memang agak kalau pemeriksaan mental itu butuh waktu lebih panjang gitu. Jadi nanti gadget tadi ya kalau nggak salah. Memang banyak anak-anak yang gara-gara gadget jadi agak berubah. Nah itu juga edukasi kepada si orang tua terutama ya mbak. Jadi dikumpulkan nanti sama sekolah, kemudian kita mengedukasi bahwa gadget tuh harus ada jamnya dan segala macam gitu.
1: Oke, jadi memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan-catatan khusus untuk dievaluasi bersama ya. Nah, kalau dari pihak selain dari pihak sekolah dan orang tua terutama, dari misalnya Ikatan Dokter Anak, ini juga dilibatkan nggak sih, atau komunitas-komunitas medis tempat, universitas misalnya yang memiliki fakultas kedokteran, ini juga dilibatkan tidak sih?
0: Dilibatkan dengan ya. Jadi kita kan nggak bisa bekerja mbak. Kita nggak bisa kerja sendirian mbak. Jadi kita butuh mitra, butuh tangan-tangan yang panjang. Pasti dilibatkan dengan kita memberitahukan bahwa oh, ada hasil seperti ini. Mm-hmm. Jadi apa yang akan dilakukan? Kemudian kita kerja bareng. Apa program yang akan kita lakukan bersama dengan misalnya komunitas dokter, kemudian profesi-profesi dokter, tergantung dari hasil temuan-temuan penyakit apa yang ada gitu. Iya mbak, harus dilibatkan, kalau enggak nanti kita nggak bisa kerja sendiri.
1: Begitu ya, gitu. Karena tadi saya habis ngobrol sama Ketua IDAI, katanya belum pernah diajak nih sama Kemenkes nih Bu Widya.
0: Belum pernah diajak, data keluar dong mbak.
1: Nah, gitu ya.
0: Sama, iya. Kan kita Kemenkes sudah sering dengan IDAI loh mbak.
1: Iya ya. Ya. Tadi pernyataan gitu. Dr. Piprim sejauh ini belum terlibat langsung nih di CKG di sekolah-sekolah, kabarnya begitu. Jadi enggak ya, sebenarnya sudah ya.
0: Kalau data kita sampaikan, mbak, itu nanti kan dari unit yang terkait itu akan bekerja sama dengan IDAI, gitu.
1: Oke, baik. Kalau
0: mudah-mudahan kita selalu ada kerja bareng untuk anak-anak Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Tentu ada, tentu ada programnya, ada jadwalnya, ada koordinasinya.
1: Baik, gitu. Ada himbauan mungkin untuk orang tua, untuk sekolah-sekolah, ataupun juga pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan CKG nih untuk anaknya di sekolah, Bu Widya?
0: Jadi kalau untuk sekolah, sebaiknya pada saat sekolah sudah mendapat jadwal untuk CKG, maka sosialisasi kepada orang tua murid untuk mendukung anaknya dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis, gitu.
1: Oke, baik kalau begitu. Widya, terima kasih banyak sudah bergabung.

0: selamat bertugas kembali, Bu. Demikian tadi Widiawati yang merupakan juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Warta berita kita awali dari informasi di mana cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini setelah Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo.

0: Pendengar, mengantisipasi penyakit menular, pemerintah melarang ternak dari luar daerah masuk Bengkulu. Laporannya disampaikan Zilviani.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan melarang masuknya hewan ternak dari luar daerah ke Bengkulu sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan kebijakan ini menjadi langkah antisipasi agar ternak di Bengkulu tetap sehat dan aman. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat karena perpindahan ternak antar daerah memiliki resiko membawa penyakit berbahaya. Dan ia juga menjelaskan, sejumlah penyakit hewan menular dapat menyebar melalui lalu lintas ternak yang tidak terkontrol. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pencegahan lebih awal dengan membatasi pengiriman hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu.
2: Pada masyarakat kita, Provinsi Bengkulu tidak perlu khawatir, dan kami juga tidak akan mengizinkan untuk memasukkan hewan dari luar provinsi untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pertama kita sudah mencukupin, dan yang kemudian yang keduanya terkait dengan zoonosis penyakit yang menular ini, itu juga yang kami antisipasi agar jangan sampai nanti hewan korban yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu itu nanti membawa penyakit ke provinsi kita. Nah, nanti itu yang membuat berbahaya kepada ternak-ternak kita yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Selain pencegahan penyakit, kebijakan tersebut juga didukung kondisi ketersediaan hewan kurban di Bengkulu yang dinilai masih mencukupi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Riki, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal.
3: Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan kurban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Populasi sapi, kambing, dan kerbau dari peternak lokal dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga melakukan pengawasan di jalur masuk serta memeriksa kesehatan ternak di lapangan. Tugas akan memastikan tidak adanya hewan dari luar daerah yang masuk tanpa pengawasan dan izin resmi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang ternak dan juga tempat penjualan turut ditingkatkan untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, layak, dan bebas dari penyakit. Demikian Zilpiani, RRI Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nova, The Grudge. Presiden proyek Centennial Yard Subaya McGowan menjelaskan, ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
1: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
0: Dengan berbagai

0: musim panas nanti.
1: It'll be in sports and entertainment.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan

Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami ingin dengar juga bagaimana tanggapan dari orang tua yang anaknya sudah mengikuti screening atau cek kesehatan gratis di sekolah. Ada orang tua murid penerima program CKG, Ibu Yulinsa.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Yulinsa, iya, Ibu anaknya penerima dari program CKG pemerintah ya?
3: Iya, betul.
2: Usia berapa kalau boleh tahu anaknya?
3: 13 tahun, Mbak.
2: 13 tahun, berarti usia SMP ya?
3: SMP kelas 1, ya.
2: Oke. Nah, apa aja sih yang meliputi dari pemeriksaannya ini, kemudian dilakukannya kapan?
3: Di sekolah anak saya itu bulan September, Mbak.
2: Tahun lalu berarti?
3: Iya, betul. Itu general check. Check up sih Mbak, semua itu di apa dilakukan gitu. Mau check up-nya, tes darah gitu, meliputi itu, tes darah, kesehatan mata gitu. Semua berat badan, tinggi gitu. Semua. Telinga, THT lah gitu ya.
2: THT.
3: Maksudnya.
2: Gitu. Dan saat itu ada temuan-temuan? Tidak ada, semuanya baik-baik aja?
3: Matanya yang ketahuan ya, begitu apa
2: suka main gadget
3: minusnya. Iya. Walaupun udah dibatasi tapi tetap aja Mbak, okay. Kalau libur.
2: Oke. Okay. Jadi ada temuan di mata, kemudian follow up-nya seperti apa, Bu Yulinsa?
3: Apa?
2: Kemudian dianjurkan untuk memakai kacamata atau diharuskan untuk pemeriksaan kita ke dokter mata khusus seperti apa?
3: Dianjurkan untuk pemeriksaan ke dokter mata. Gitu. Itu kan karena ya screening itu dari puskesmas ya Mbak.
2: Iya.
3: Itu. Jadi tindak lanjutnya ya kita ke dokter mata.
2: Iya. Bu Yulinsa melihat program ini seperti apa sih ketika dilakukan? Ini anak SMP-nya di Jakarta?
3: Di Tangerang Selatan.
2: Tangsel ya.
3: SMP Terpadu, iya betul.
2: SMP apa?
3: SMP Islam Terpadu.
2: Islam Terpadu
3: di Tangsel. SMP Bintang.
2: SMP Bintang ya di Tangerang Selatan. Iya. Oke. Okay. Ini kan program diberikan dari pemerintah, kemudian yang melaksanakan puskesmas ya. Saat itu Ibu ikut hadir di sekolah atau hanya dengar cerita dari anak?
3: Oh, kita dengar cerita dari anak dan masukan dari laporan dari wali kelas.
2: Oke, okay. Dan
3: hasil
2: apa
3: screeningnya itu?
2: Hasilnya ya. Dan apa nih tanggapannya Ibu ketika program ini diberikan ke sekolah-sekolah, terutama untuk anak Ibu yang waktu itu baru masuk SMP ya?
3: Kalau saya sih setuju ya, bagus. Jadi kita tahu ya apa kesehatan anak kita begitu. Terus programnya juga bagus lah. Malah kalau saya nih anjurin 6 bulan sekali gitu. Biar ada screening kesehatannya begitu. Tapi ini belum ada lagi.
2: Oke, okay. Boleh tahu nggak Bu Yulinsa, kalau program MBG di sekolahnya anak Ibu masuk nggak?
3: Oh, kalau di sekolah swasta enggak ya Mbak?
2: Oh, oke, okay. Tidak ya.
3: Dari SD itu kita tidak mendapatkan itu ya.
2: Jadi hanya CKG aja. Nah, dari CKG. Hasil CKG, mungkin juga ada informasi apakah ada anak-anak yang kemudian mendapat catatan khusus seperti penyakit-penyakit obesitas ataupun juga hipertensi atau penyakit kalau mental misalnya. Ada pemeriksaannya juga untuk penyakit mental?
3: Iya, nggak ada sih kalau mental, kalau obesitas juga nggak ada. Yang ada itu itu sistem imunnya yang lemah, itu ketahuan ada.
2: Oh,
3: anak itu okay. Kebetulan di kelas anak saya ya gitu. Jadi dia kalau untuk kegiatan di luar sekolah tidak diikut gitu.
2: Baru ketahuan saat itu dan sebelumnya belum pernah tahu begitu kondisi anak ini.
3: Dari pihak sekolah belum tahu, makanya setelah ada cek itu, CKG itu, akhirnya dari pihak sekolah koordinasi ke orang tua. Nah, orang tua menyampaikan iya kalau anak itu memang ada imunnya itu ada kelainan lah gitu.
2: Oke, baik. Nah, melihat bahwa ada deteksi seperti ini dari sekolah, kemudian anak-anak yang dalam tanda kutip mungkin mempunyai penyakit tertentu, ini menjadi lebih diperhatikan oleh sekolah yang Bu Yulin saya lihat.
3: Iya, betul itu. Ya seperti misalkan ada kegiatan yang memerlukan kondisi di luar, itu tidak diikut sertakan. Terus kalau misalkan ada upacara, sama tidak diikut sertakan gitu.
2: Oh, jadi positif ya sebenarnya kegiatan ini untuk
3: iya,
2: keluar
3: terutama. Iya. Yang saya tahu sih dari orang tua wali itu semuanya setuju gitu.
2: Oke. Okay. Gitu. Bu Yulinsa, sebagai orang tua ya, apa sih sebenarnya yang mungkin juga ibu sangat concern gitu kepada anak, terutama soal kesehatan. Apa yang mungkin ibu larang, nggak boleh jajan atau nggak boleh minum manis atau apa sih bu yang menjadi concern, menjadi fokus ibu ke anak?
3: Kalau saya itu minuman dingin ya,
2: dingin. Kenapa nggak boleh minuman dingin? Nanti batuk gitu.
3: Iya, kalau anak saya yang kebetulan yang anak SMP ini, dia itu kalau kayak misalkan minum teh gelas gitu kan, sekarang ada tuh banyak teh gelas gitu, atau minum teh botol gitu, itu langsung efeknya itu misalkan minum pagi nih, nah itu malam udah mulai terasa di dia, di tenggorokannya, makanya itu memang benar-benar saya larang kalau itu.
2: Gimana ngelarangnya kan, ibu nggak tiap saat ada sama dia, kalau punya uang jajan kan tetap bisa mampir ke toko atau ke supermarket untuk beli.
3: Betul itu. Kalau masih dalam jangkauan mata saya, dalam jangkauan saya, itu emang enggak Mbak. Tapi kan mungkin ya karena anak udah gede ya Mbak ya, udah besar gitu, dia bisa jajan. Saya tahu setiap dia udah punya ciri kalau misalkan udah keseringan minum seperti itu, minuman kemasan, minuman jadi seperti itu, dia udah punya ciri matanya itu sayu gitu. Terus yang nggak biasa tidur lama, dia agak lama kena kelihatan pusing gitu. Saya udah tahu itu ciri-cirinya, berarti nih anak di luaran udah sering minum minuman seperti itu.
2: Oh, gitu. Deteksinya begitu ya?
3: Deteksi, iya. Saya udah paham gitu.
2: Iya. Memang ibu tidak bisa dibohongi begitu ya, Bu Yulinsa ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, tapi ibu tetap memberikan uang jajan untuk anak saat ini?
3: Tetap. Walaupun di sekolahnya kan memang tidak disiapkan kantin ya, dia. Jadi dia dapat catering.
2: Oke.
3: Okay. Terus kita pun harus bawa bekal. Baik. Dan bekalnya itu pun dikoreksi sama wali kelas.
2: Ya.
3: Yang kira-kira makanan sehat gitu.
2: Baik. Bu Yulinsa, berarti ini bukan boarding school ya, bukan sekolah asrama ya?
3: Bukan.
2: Oke. Okay, jadi setiap hari ibu bawakan juga bekal, dimakan habis atau kadang-kadang kembali utuh?
3: Dimakan. Alhamdulillah kalau anak saya dimakan.
2: Oke, baik.
3: Dan di sekolah anak saya itu setiap Jumat ada program makanan sehat, bawanya buah dan rebus-rebusan.
2: Oh, oke, bagus sekali ya berarti gitu, sekolahnya.
3: Iya.
2: Gaya hidup sehat untuk anak-anak ya sejak dini.
3: Iya, betul iya.
2: Ya. Gitu. Bu Yulinsa, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Selamat sehat selalu.
3: Salam sehat juga, Mbak.
2: Ibu Yulinsa, orang tua murid dari penerima program CKG di mana anaknya berusia 13 tahun, saat ini duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP atau kelas 7, dan beberapa aktivitas yang dilakukan juga diarahkan oleh sekolah agar bisa terus menjaga kesehatan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Final LCC 4 pilar MPR pada 9 Mei 2026 menuai kontroversi lantaran Dewan Juri tidak memberikan penilaian yang adil terhadap dua kelompok regu peserta yang masuk babak final. Kejadian ini bermula ketiga peserta final yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau berebut menjawab pertanyaan. DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Dewan Regu C, SMA Negeri 1 Pontianak menjawab pertama kali dengan mengatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Dewan Juri menilai jawaban itu kurang tepat sehingga memberikan nilai minus 5. Hal ini kemudian diprotes oleh peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak yang lebih dulu memberikan jawaban yang sama. Di mana perdebatan ini menjadi viral di media sosial setelah potongan klip video penilaian itu diunggah oleh pengguna. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua KPAI, Pak Aris Adi Lesono. Pak Aris, Pak Aris, kalau lihat dari kontroversi ataupun yang viral di media sosial ini terkait dengan cerdas cermat ini bagaimana Pak Aris?
2: Ya, kami sangat menyayangkan ya, mestinya cerdas cermat ini sebagai ajang

0: WhatsApp ini yang tadinya sebelumnya disalahkan gitu, bahwa jawabannya itu sebenarnya benar gitu ya.
1: Iya, saya kira anak sekarang ya memiliki nalar kritis yang menurut saya patut diapresiasi. Jadi tidak perlu menunggu selesai, tapi memang betul dia yakin jawaban yang diberikan benar, sementara menurut dewan juri itu salah. Kemudian anak itu dengan berani dalam kritisnya bicara, sehingga memastikan bahwa dia menjawab dengan jawaban yang benar, bahkan jawabannya persis sama dengan jawaban yang kemudian dinilai benar oleh dewan juri, ya, yang diberikan oleh peserta yang lain. Saya kira sepak bola itu ada namanya untuk cross check.
0: Iya, oke, VAR ya. Karena
1: itu kan ada VAR, apa namanya?
0: Iya, VAR ya, VAR.
1: VAR itu ya. Kalau kemudian jeli, sebenarnya kan tinggal diputar ulang saja sebelum memberikan penilaian ya kan. Ini benar atau salah nih yang dikatakan benar nggak menyebutkan DPD atau DPR, itu kan gampang sekali, tinggal diputar ulang videonya gitu. Bukan malah kemudian ditimpali dengan bahwa apa yang dikatakan oleh dewan juri itu harus selalu benar gitu. Jelas-jelas orang umum bisa menilai bahwa yang dijawab oleh peserta yang pertama itu ya benar gitu.
0: Iya, si anak ini kan sudah sempat mengajukan untuk melakukan peninjauan untuk ke yang lainnya gitu, untuk bisa memberikan keterangan kalau jawaban iya benar gitu, sama persis gitu yang diungkapkan oleh grup lainnya. Ini bagaimana dampak secara psikologis ketika seorang anak ini mengungkapkan kebenaran gitu ya, lalu ujung-ujungnya tetap saja disalahkan gitu.
1: Ya tentu akan berdampak kepada psikologis anak itu sendiri ya kan. Dia merasa mendapatkan tekanan gitu dari salah satu dewan juri tersebut, dan salah satu apalagi dikuatkan dengan dewan juri yang lain, bahwa seakan-akan penilaian dewan juri itu mutlak gitu. Mau salah mau benar, kalau yang dikatakan oleh dewan juri harus bisa diterima. Nah situasi begini kan mendapat apa, anak akan memiliki dampak psikologis kan gitu. Secara petikis dia tertekan, akhirnya dia malu, tentu juga akhirnya dia kecewa kan gitu. Dan bisa jadi kepercayaan diri anda itu juga akan menurun gitu, kalau kemudian tidak segera mendapatkan pendampingan atau pemulihan. Saya kira langkah yang dilakukan oleh beberapa anggota dewan DPR ya, termasuk yang dapilnya dari Pontianak, itu saya kira juga langkah yang aku saya kira ya, langsung direspon dan memberikan klarifikasi, meminta maaf, dan secara psikis sampai ini kemudian didampingi ya, kalau nggak salah diundang ke Jakarta ya. Ini saya kira akan berdampak terhadap pemulihan-pemulihan tekanan psikologis yang dia dapatkan saat lomba itu
0: gitu. Iya, karena kan kalau kita lihat juga kan ini ramai gitu ya soal komentar di media sosial luar biasa gitu, karena memang jelas gitu dalam potongan klip yang diunggah ini memang jelas sekali kalau memang jawaban itu benar, namun akhirnya disalahkan. Nah ini juga yang jadi pertanyaan banyak pihak ataupun publik ini, tekanan mental dan rasa dipermalukan di depan publik dalam lomba nasional gitu ya, disiarkan secara langsung, ini apakah termasuk bentuk kekerasan psikis terhadap anak?
1: Iya, saya kira salah satu bentuk serangan apa kekerasan psikis ya, karena jenis-jenis kekerasan itu banyak sekali gitu, mulai dari fisik kemudian verbal. Nah ini kekerasan verbal yang berpengaruh kepada psikis anak, termasuk perlakuan-perlakuan tidak adil, perlakuan-perlakuan diskriminatif yang merupakan bentuk kekerasan kepada anak. Kalau kita cermati dari sisi jenis-jenis kekerasan ya yang kemudian menimpah kepada anak kita gitu. Ada fisik, ada psikis, ada verbal, ada non verbal. Saya kira yang dilakukan itu juga bagian dari kekerasan.
0: Nah kalau untuk standar perlindungan peserta didik di acara kompetisi ini itu bagaimana?
1: Standar apa?
0: Standar perlindungannya Pak, untuk anak itu.
1: Oh ya, standar perlindungannya tentu sebenarnya gini, dari dalam persiapan untuk penyelenggaraan, dalam hal ini panitia, dalam melakukan perencanaan itu juga harus jeli gitu. Mulai dari menyiapkan soal-soal, menyiapkan apa namanya dewan juri dan seterusnya, itu betul-betul menjunjung namanya

0: tentang daging anak ya. Jadi ada kode etik perlindungan anak yang itu disampaikan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ketika memberikan penilaian. Jangan sampai muncul kata-kata verbal yang kemudian itu ada unsur kekerasan, ada unsur diskriminasi, ada unsur tekanan psikis dan seterusnya. Itu mestinya di awal sudah clear gitu. Nampaknya itu di tahap perencanaan oleh penyelenggara mungkin tidak, kemudian kepikir ya, mungkin banyak yang dipikirkan hanya persoalan teknis, persoalan teknis acara, kemudian persoalan substansi dari sisi materi-materi yang dicerdaskan dan seterusnya. Ini bisa menjadi pelajaran gitu, bahwa ke depan ketika ada kegiatan apapun aktivitasnya, ya kan, baik itu di lingkungan pendidikan, kerjasemat, di luar lingkungan pendidikan, pokoknya di layanan-layanan publik yang kemudian menyangkut anak, ya penting memperhatikan apa yang disebut dengan safeguarding anak ini, seperti itu keselamatan anak baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks perlindungan juga ketika sudah terjadi semacam ini, maka penting mendampingkan terhadap korban, pemulihan secara psikisnya, diberikan konseling, diberikan trauma healing, dan terusnya orang-orang terdekatnya diminta untuk menjadi support, sehingga dia tidak berkelanjutan dalam traumanya, tidak berkelanjutan merasa kecewa, tidak berkelanjutan merasa diskriminasi, dan seterusnya. Dan saya kira penyelenggara harus segera kemudian mengklarifikasi ini, mengevaluasi, mengklarifikasi kebenarannya, sehingga anak merasa diperlakukan dengan adil begitu. Dengan begitu ya akan mempercepat pemulihannya dan dimitigasi agar tidak terus-terusan menjadi semacam konsumsi netizen yang kemudian berlebihan. Perlu dimitigasi dengan cara apa ya? Panitia hadir, penyelenggara hadir untuk memberikan penjelasan kepada publik, agar publik akhirnya mendapatkan kepastian apa yang kemudian penilaian yang diberikan oleh dewan juri itu benar atau tidak. Tidak perlu lagi dibarengi dengan bukti-bukti yang otentik, kan bisa ada, pasti ada dokumentasi yang diputar ulang video atau apa.
1: Iya. Nah, kalau untuk KPI sendiri akan terjun Pak dalam kasus ini Pak?
0: Saya kira seperti halnya itu si KPI ya. Kita akan lihat eskalasi kasusnya. Kita akan pantau sejauh mana panitia merespon masukan-masukan kami, merespon masukan-masukan publik, ya kan? Dan saya kira kan ini sudah ada langkah-langkah mitigasi ya dari DPR, dari MPR ya. Mulai dari anggota MPR-nya yang kemudian melakukan meminta maaf, mengklarifikasi, akan ada upaya untuk pemulihan dengan diundang ke Jakarta dan seterusnya. Saya kira langkah-langkah mitigasi terhadap situasi yang patut kemudian kita dukung, kemudian juga tinggal atas nama panitia penyelenggara ini kemudian menyampaikan klarifikasi hasil evaluasi di internalnya kepada publik. Ya, nanti dampaknya tidak berkepanjangan. Itu KPAI pada sisi pengawasan. Kalau ini berjalan pada pemulihan, pada pemulihan, pada penanganan yang baik, tentu kami akan kemudian juga bersikap secara bijak.
1: Ya, kalau kita lihat di berbagai media sosial gitu ya, kan ini jadi konsumsi dan memang beragam komentar gitu ya yang disematkan untuk si anak ini, tentunya juga kan berpotensi juga mempermalukan si anak ini. Bagaimana juga kalau kita lihat sejauh mana tanggung jawab platform media sosial gitu ya, Pak Aris ya, dalam hal ini?
0: Ya betul, saya kira ada kewenangan dari Komdigi ya untuk kemudian memilih mana konten-konten yang nanti akan berdampak pada psikis anak, terutama di kasus ini juga, ya bisa mengambil langkah-langkah untuk kemudian meminta penyedia platform atau platform penyedianya untuk kemudian men-take down agar tidak punya dampak yang berkelanjutan. Ya tentu berjalan ya yang saya sampaikan ya, bahwa penyikapan dari panitia atau penyelenggara menjadi penting dan itu harus dilakukan cepat. Kalau lama maka tambah semakin akan banyak asumsi-asumsi, ya kan? Ada banyak praduga-praduga yang itu akan tambah liar tanggapan dari publik. Kalau semakin cepat dimitigasi, maka semakin kemudian anak-anak tidak kemudian mendapatkan stigma, mendapatkan pandangan-pandangan yang kemudian merugikan pembangunan anak itu sendiri, apalagi berdampak kepada jejak digitalnya. Nah, ini akan tidak baik lah itu. Nah, maka segera itu bahwa evaluasi kemudian diumumkan ke publik transparansinya, penyelesaian-penyelesaiannya itu kan, masuk bagaimana kemudian pertanggungjawaban sebagai penyelenggara yang kemudian itu telah ya kan membuat anak kecewa, berdampak pada psikis yang kemudian akan mengancam tumbuh kembang anak kita. Begitu.
1: Nah, untuk terkait dengan psikologis itu perlu tidak Pak dari pihak juri MC yang memang di kita lihat gitu ya, banyak juga yang melihat karena ini juga dari sisi psikologis si anak juga justru makin terpukul. Perlu tidak mereka yang ini melakukan minta maaf langsung ke si anak itu sendiri?
0: Saya kira positif juga kalau itu kemudian bisa dilakukan, dan saya yakin justru akan mendapatkan respon positif ya dari publik. Karena sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu. Dan tentu itu juga diawali dengan analisa dan evaluasi yang betul-betul nanti panitia membuktikan bahwa ini betul jawabannya adalah sama, dan itu bisa kita lihat dari putaran video dan seterusnya, baru kemudian siapa yang terlibat ya, khususnya juri yang kemudian mengeluarkan statement-statement yang justru kemudian memojokkan ya nah, jawaban anak itu. Nah, ini saya kira kemudian penting juga bertanggung jawab.
1: Baik. Pak Aris Adi Leksono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, Pak. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Pendengar Ketua KPAI Aris Adi Leksono.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan melanjutkan terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR bersama dengan pemerhati anak, perempuan dan keluarga, Ibu Femi Eka Kartika Putri. Bu Femi.
3: Selamat malam, apa kabar?
1: Sehat. Bu Femi sehat ya? Ini lagi di
3: mana? Alhamdulillah sehat.
1: Di Jepang ya?
3: Ini saya lagi di Jepang, jadi mudah-mudahan suara saya jelas ya.
1: Cukup jelas, ganggu ininya kegiatannya Bu Femi sedikit ya.
3: Ini sudah jam 11:30 malam di Jepang.
1: Oh gitu?
3: Saya belum tidur. Iya.
1: Iya. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Pro 3 RRI.
3: Terima kasih, nggak apa-apa.
1: Bu Femi ini lagi ramai pembahasan terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar gitu ya di media sosial. Akhirnya juga banyak komentar beragam, dan ini bagaimana terkait dengan psikologis anak ketika ia sudah benar namun disalahkan, ini bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya, jadi begini Mas, jadi yang namanya cerdas cermat itu biasanya anak itu sudah latihan, sudah dipersiapkan dengan matang, jadi dia memang secara fisik dan psikologis memang sudah dipersiapkan, karena sudah dipersiapkan untuk bertarung sebetulnya kan, ya kan. Jadi, nah yang penting ini sebetulnya adalah aspek integritas dari seluruh apa yang terkait di situ, termasuk juga para jurinya. Ketika mereka ini sudah siap, ya anak-anak ini, kemudian ada ketidakpastian gitu ya, ada ketidak sebetulnya harusnya pertamanya itu ada standar dulu. Seperti apa sih standar cerdas cermat dari MPR RI? Ini kan yang menyelenggarakan MPR RI lo ya, ya kan? Jadi mestinya harus ada standarnya gitu kan. Standar pesertanya, standar ruangannya, termasuk juga standar jurinya. Juri ini sebaiknya jangan orang dalamnya sendiri, mestinya orang luar. Nanti orang dalamnya dari MPR-nya itu sebagai pengamat atau pengawas dan sebagainya, sehingga aspek integritasnya, kemudian keterbukaannya, kemudian dan juga kompetensinya tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan kalau jurinya itu memang orang profesional dari luar, misalnya banyak banyak kan dosen dari jurusannya tergantung ya ininya banyak gitu yang bisa diundang sebagai juri gitu loh. Dan yang dari MPR ini sebaiknya jangan jadi jurinya. Dan kemudian kalau ada nanti mereka jadi pengawas atau pengamat, kan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam cerdas cermat itu bisa langsung ditangani. Kemudian juga penilaiannya mestinya harus dilakukan metode penilaian yang baik gitu loh. Saya nggak tahu apakah metode penilaian dengan minus-minus itu baik gitu ya, tapi mestinya itu dievaluasi juga supaya keseluruhan penyelenggaraan dari lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh lembaga negara, lembaga tinggi negara ini betul-betul bisa mencerminkan suatu kegiatan yang memang menonjolkan apa yang ingin sesuai dengan tujuan dari lomba cerdas cermat itu sendiri, empat pilar kan gitu ya. Jadi mestinya ini sebelum dilakukan itu mesti ada SOP-nya begitu, SOP-nya, dan kalau perlu juga didukung oleh teknologi kekinian, teknologi digital supaya kalau misalnya bulu tangkis koknya itu jatuh di mana gitu kan ketahuan itu gitu. Nah sebaiknya ini juga gitu didukung oleh teknologi digital supaya ketika ini jurinya merasa kok nggak dengar gitu kan itu kan, aduh, hal yang nggak enak banget ya.
1: Padahal kan si anak gitu yang menjawab benar ini Bu sudah mengajukan untuk dicek ulang gitu atau meminta terjadi saat itu justru memang disalahkan, bahkan MC mengatakan hanya perasaan saja. Itu bagaimana dari itu sisi psikologisnya Bu?
3: Penyelenggaranya nggak profesional gitu loh. Ini yang sangat disayangkan. Ini lembaga tinggi negara gitu loh, bukan ecek-ecek ya. Nah, memang jurinya sendiri juga harus punya persiapan fisik dan psikis. Mungkin saja bisa terjadi pada saat itu jurinya lagi gak fokus mikirin tugas dari atasan dan sebagainya, kan bisa aja terjadi. Sehingga pada saat pertama kali anak itu menjawab, si yang dari grup C ini menjawab, jurinya mungkin, ya kan manusia bisa saja, tapi kalau ada pengawas, pengamat, kan beda gitu loh. Apalagi ada teknologi yang mendukung, pasti nggak salah gitu loh. Jadi penyelenggaraan cerdas cermat seperti ini mestinya harus dilakukan di zaman now ini, zaman sekarang, harus dengan lebih baik gitu loh. Termasuk juga jika ada keberatan dan sebagainya, itu mestinya ya sudah ada SOP-nya gitu. Jangan sampai ada jawaban-jawaban yang membuat anak merasa, aduh, putus asa, kok merasa dirugikan, gitu loh. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus dihindarkan dalam kegiatan lomba cerdas cermat. Ya, karena ini yang mengikuti kegiatan ini adalah anak-anak, dan anak-anak ini kan sudah dipersiapkan dengan matang, sehingga penyelenggaranya pun juga harus profesional, gitu loh.
1: Iya, artinya dampaknya sejauh mana Bu ketika memang si anak gitu, terlepas dari mungkin cerdas cermat ataupun dalam kondisi apapun ya, di ketika anak memiliki sesuatu keyakinan, kebenaran gitu ya, namun ujung-ujungnya disalahkan bahkan merasa tertekan, itu bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya mudah-mudahan sih anak-anak ini ya, tapi saya lihat kan hasilnya tetap ya, dia tidak menang ya, kan adalah grup yang lain. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana gitu ya. Pasti ada rasa kecewa dalam diri anak ini karena dia merasa jawabannya sudah benar, gurunya juga sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan faktanya kan gitu ya. Keberatan dari gurunya, guru pembimbingnya juga. Tapi ya si jurinya ini kekeh gitu ya, dan kemudian juri yang lain juga mendukung dan sebagainya. Tentu ini situasi yang tidak baik, situasi yang tidak mendukung anak untuk terus mengikuti lomba-lomba semacam ini gitu yeah. loh. Karena itu tadi merasa jawabannya benar disalahkan malah yeah. di minus tiba-tiba yeah. grup yang lain jawabannya sama kok ini pasti kecewa yeah. gitu. Dan mudah-mudahan tidak begitu berdampak kepada anak ini di kemudian hari gitu yeah. loh. Tapi ini menjadi pukulan yang besar bagi lembaga tersebut ya tentunya gitu.
1: Baik. Kita ke
3: anaknya anak-anak yang kuat ya karena yeah. ini dipersiapkan dengan matang nih gitu loh. Yeah. Asal si pembimbingnya dan guru-gurunya juga ayo kita tetap maju maju gitu.
1: Supportingnya
3: tetap
1: ya.
3: Putus asa, gitu. Supporting dan kemudian juga keluarga juga begitu harusnya gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi masyarakat sekarang kan semakin kritis ya dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan dari para pendengar RRI tersebut ya supaya tidak ada lagi penyelenggaraan yang tidak profesional sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan juga tidak menimbulkan kekecewaan bagi anak supaya anak-anak ini merasa ada keadilan buat mereka gitu ya. Dan kalau ada kejadian seperti ini lagi tentunya ya harus ada evaluasi yang menyeluruh ya terhadap lomba tersebut. Nah, saya nggak tahu nih apakah itu dibatalkan atau ternyata nggak dibatalkan ya. Jadi pasti anak-anak itu merasa dirugikan ya dan tentu saja penyelenggaraannya lebih profesional ya yang tentunya tadi saya sampaikan didukung oleh teknologi digital yang lebih canggih ya. Ini karena lembaga negara loh ya dan kemudian yang diuji itu adalah pengetahuan anak, kemampuan anak tentang empat pilar tersebut. Ini enggak main-main persiapannya gitu loh. Jadi penyelenggaranya juga mestinya ya enggak main-main juga gitu loh. Jurinya mestinya yang lebih profesional, janganlah birokrat. Itu kan birokrat gitu ya. Mestinya beliau-beliau itu yang birokrat itu duduk aja sebagai pembina, sebagai pengawas, sebagai pengamat lah gitu. Yeah. Bukan pembina, pengawas atau pengamat gitu ya. Sehingga jika terjadi sesuatu itu bisa memecahkan masalah. Tapi tentunya nanti jurinya juga harus dibekali juga dengan materi-materi yang akan dilombakan gitu supaya tidak terjadi nanti jawaban-jawaban karena ini kan cerdas cermat kan memang harus pas jawabannya gitu kan. Jadi jurinya pun juga harus siap gitu loh. Jangan jurinya capek sudah banyak tugas ya. Birokrat kan begitu capek terbang dari Jakarta ke Pontianak langsung jadi juri mungkin loh ya saya tidak ini ya. Jadi kemungkinan begitu lebih baik serahkan kepada juri yang lebih profesional di daerah tersebut tentu saja dengan catatan telah membaca materi-materi yang akan dilombakan nanti gitu. Tentu ya ini menjadi catatan merah kali ya untuk penyelenggaraan seperti ini dari lembaga tinggi negara. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik supaya tidak menimbulkan keresahan di anak-anak itu. Nanti nggak usah ikutan nanti kan jangan sampai seperti itu gitu loh. Wong jurinya aja misalnya nggak objektif, jurinya aja memihak si ini si itu misalnya begitu kan jadi ada prasangka gitu ya. Nanti dikira jurinya udah kena suap lagi, nanti jurinya sudah dan sebagainya kan malah nggak.
1: Iya karena jadi liar gitu ya Bu Femi ya kalau kita lihat kan.
3: Padahal jurinya lagi capek, terbang dari ini urusan di kantor juga banyak. Nah mendingan diserahkan kepada yang lebih profesional. Bukannya saya bilang enggak profesional tapi lebih baik karena mereka sebagai penyelenggara
1: lebih fokus gitu
3: jangan
1: ya.
3: Juga jadi jurinya. Mm-mm. Jangan juga jadi jurinya gitu loh. Itu kan seperti jeruk makan jeruk ya.
1: Iya. Karena kalau kita lihat komentar yang beredar di media sosial gitu ya, banyak publik yang menyoroti terkait dengan aspek psikologis peserta. Karena kalau bicara lomba yang berlangsung di depan umum dan menjadi konsumsi nasional ini kan membutuhkan keberanian yang luar biasa gitu. Namun dikecewa kan dengan keputusan yang merugikan dan pernyataan yang dianggap menyudutkan si anak ini, Bu Femi.
3: Iya, ya karena mereka kan sudah siap dan mereka itu mengharapkan jurinya betul-betul punya integritas, dirinya betul-betul apa ya, apa namanya itu ya, siap menjadi juri gitu loh. Dan juga malah kayaknya tadi nggak dengar, terus yang lain malah menimpali gitu ya. Nggak bisa jawabannya, kalau memang kan itu nggak benar jawaban kayak nggak, memang nggak profesional, nggak siap jadi juri gitu loh, kayak yang juri ecek-ecek gitu loh. Ini kan
1: MC pun menambahkan itu, Tam.
3: MC-nya pula menambahkan, anak-anak kita yang jadi kecewa gitu Iya, jadi ya semoga anak-anak ini kan memang sudah digembleng sebelumnya, ya bisa aja mungkin apa para pembaca atau pendengar RRI Pertiga berpendapat seperti itu, tapi mudah-mudahan kita doakan anak-anak ini yang merasa diperlakukan tidak adil ini, aspek psikologisnya ini mereka tetap kuat, tetap mau ikut ajang-ajang lomba seperti ini, karena ini juga seperti kawah candra di muka juga buat mereka, supaya mereka siap untuk bertarung gitu loh di masa depan, tidak hanya di tingkat lokal tapi nanti nasional dan terus lanjut ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadikan mereka ini patah semangat, ya mudah-mudahan gurunya, keluarganya semuanya bisa mendampingi anak sehingga mereka ini tidak menjadi lemah karena karena penyelenggaraan tidak profesional tadi, sungguh memprihatinkan gitu loh, ketika satu lembaga negara menyelenggarakan lomba cerdas cermat yang seperti ini, aku jadi rasanya jadi ikut gimana gitu
1: ya. Iya, karena kan sebenarnya sudah cukup berani ya si anak ini memperjuangkan kebenaran gitu ya, Bu Femi.
3: Iya, betul, dia berani loh ngomong sama ininya, sama jurinya, tapi jurinya itu tadi, aduh, jawabannya bikin enggak sebel. Saya ini pernah jadi ASN, tapi kalau mau ngomong ini kan enggak boleh ya. Jadi kita bilang enggak profesional aja lah gitu. Lebih baik si Bapak Kepala Biro siapa ini itu lebih baik menjadi ini ajalah pengamat atau menjadi pengawasnya udah gitu aja.
1: Baik.
3: Jangan birokrat lagi gitu.
1: Bu Femi, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat.
3: Masih habis ya.
1: Iya.
3: Iya, semoga lomba cerdas cermat ini betul-betul bisa meningkatkan motivasi anak-anak kita untuk mengetahui lebih banyak tentang empat pilar ya, dan mudah mereka juga memahami nih hal-hal yang terkait dengan keindonesiaan, kekewarganegaraan dan sebagainya. Supaya mereka

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar. Apa kabar di pagi hari ini? Dina senang sekali ya, selalu bisa menemani pendengar semua dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote dan yang sedang memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan seperti biasa ya, untuk hari ini di edisi kali ini pula Dina bakal menemani pendengar dimulai dengan Mutiara Pagi Agama Hindu, setelah itu Warta Berita NTT Pagi, dan kita akan masuk ke Rote Pagi ini. Setelah Rote Pagi ini selesai, kita akan tentunya untuk sama-sama di acara kita berikutnya, yaitu di mana lagi kalau bukan di Rote Menyapa Pagi. Hari ini ada pengumuman dari PLN langsung ya, bahwa listrik bakal padam di pukul 9. Oleh karena itu, untuk pendengar semua tetap semangat sehingga kita benar-benar bisa untuk melakukan yang terbaik untuk hari ini, dengan tentunya dengan caranya adalah kita memperhatikan ya kan pendengar semua dimanapun Anda berada, kita masaknya pagi banget sehingga di ketika lampunya padam kita sudah mempersiapkan untuk makan kita ya kan di hari ini pastinya. Baiklah, oleh karena itu di hari ini kita akan start Mutiara Pagi kita bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk acara kita, yaitu di mana lagi kalau bukan di Warta tentunya Mutiara Pagi untuk hari ini di rangkaian Rote Pagi ini.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini. Mutiara Pagi Hindu, kita akan bersama penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi

0: Pagi Pak Panca.
1: Selamat pagi Pak Sony.
0: Ya, kabar baik Pak Panca.
1: Kabar baik.
0: Ya, baik, kita akan mulai di Mutiara Pagi sebelum nanti kita akan berinteraksi. Diawali dengan

101 RRI Kupang. Senang berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dan obrolan tentang cinta kasih, wujud bakti kepada Tuhan. Sebelum kita mulai Mutiara Pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Awignamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Samaniwa Akuti Samana Hardianiwa, Samanastu Manayatahwa Susasati, Om Anuberda Kertawiyantu Wiswata. O Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas perkenan-Mu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mutiara pagi ini dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma dan Bapak Ibu, Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kata cinta kasih berasal dari dua kata, yaitu cinta dan kasih. Hal ini merupakan dua pasangan kata di mana satu dengan yang lainnya saling melengkapi atau berhubungan. Secara harfiah, kata cinta mengandung pengertian suka sekali, sayang sekali, terpikat atau kasih sekali, ingin sekali, berharap sekali, rindu dan kasih sayang. Sedangkan kata kasih mengandung pengertian perasaan sayang, karena suka atau cinta juga berarti belas kasihan. Jadi kata cinta kasih ini secara harfiah mengandung pengertian adalah suatu kerinduan yang mendalam atau rasa kasih sayang yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu kepada sesamanya dengan hidup bersama dan saling kasih mengasihi. Hal ini

manusia di dalam hidupnya ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya ke jenjang yang lebih berkualitas. Manusia di dalam hidupnya dituntut untuk selalu bereksistensi dengan hidup selalu dengan saling kasih mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena dengan sikap demikian, diyakini bahwa hidup kita akan harmonis, damai, dan bahagia. Dengan kata lain, bahwa sikap yang demikian akan dapat mengantar setiap umat manusia dalam mencapai tujuan hidupnya di dunia, yaitu jagadhita dan moksa, kebahagiaan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Umat Sedharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan ini hidup dalam suasana yang saling kasih mengasihi merupakan nilai yang tertinggi di dalam kehidupan. Betapa tidak, karena keberadaan kasih tidak bisa dilepaskan dari

0: kehidupan manusia dan merupakan bagian dari hidup manusia itu sendiri. Dari sejak kecil, manusia sangat membutuhkan rasa kasih. Dan kasih yang pertama yang meresap pada seseorang sejak kecil adalah kasih seorang ibu. Kemudian setelah dewasa, seseorang juga memerlukan kasih dari orang lain. Setiap orang memerlukan bantuan dari orang lain. Dan karena itu pula, orang memerlukan teman dan ia harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan berteman dan hidup saling kasih mengasihi, setiap orang akan merasakan hidup ini lebih berbahagia dan berarti serta lebih kuat. Karena dengan demikian, seseorang akan dapat menyandarkan kelemahannya sebagai manusia yang memiliki sifat sangat terbatas. Hal ini berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian, namun ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Tanpa demikian, cenderung hidup manusia tidak akan sempurna dan tidak bermakna. Di dalam kitab suci Ayurveda disebutkan, Mitrasya maca suksa sarwani butani samisantam mitarsya aham caksusa sarwani butani sumiksi mitrasya caksusa samisa mahe, yang artinya semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga kami memandang dengan pandangan mata seorang sahabat. Ajaran ini mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya hidup dalam suasana kedamaian dan betapa hal tersebut telah didambakan sejak kehidupan terdahulu dan sampai kita pun tetap juga mendapatkan porsi yang utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ini. Jadi, untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, setiap orang harus hidup dalam persahabatan. Hidup dalam persahabatan, setiap orang diharapkan hidup dalam suasana yang saling kasih mengasihi, menjauhi kebencian, dan mendambakan kedamaian. Hidup dalam suasana damai adalah dambaan dan tujuan hidup manusia di dunia dan menjadi cita-cita setiap manusia. Tujuan tertinggi manusia menurut agama Hindu adalah kelepasan atau moksa. Tetapi nilai tertinggi di dalam kehidupan ini adalah hidup dalam suasana saling kasih mengasihi. Hal ini patut diinsyafi. Dan keinsyafan tersebut harus dihayati oleh setiap umat manusia dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk ajaran agama, sehingga tercapai adanya hidup yang selaras, serasi dan seimbang, atau hidup yang rukun, tentram, damai dan bahagia. Di dalam kitab Upanishad disebutkan, Brahman Atman Aikyam, artinya Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa dengan Atma adalah tunggal. Hal ini berarti setiap jiwa atau jiwatman yang ada di dalam setiap makhluk hidup adalah sama atau tunggal. Kesadaran terhadap tunggalnya jiwatman semua makhluk hidup ini kita akan merasakan dengan renungan kebijaksanaan yang dalam bahwa kita sebenarnya satu dan sama dengan makhluk yang lainnya. Tuhan Yang Maha Kuasa berada di mana-mana dan tunggal atau esa, serta menjadi sumber hidup dari segala ciptaannya yang berpisah-pisah. Umat Dharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Di dalam kitab suci Candukya Upanishad disebutkan Tatwam Asi, yang artinya dikaulah itu, dikaulah semua itu. Semua makhluk adalah engkau. Engkau awal mula jiwatman atau roh dan zat semua makhluk. Aku ini adalah makhluk yang berasal darimu. Oleh karena itu, jiwatmanku tunggal dengan jiwatman semua makhluk, dan dikau sebagai sumberku dan sumber semua makhluk. Oleh karena itu, aku adalah engkau. Aku adalah Brahman. Dari ajaran tatwa mas ini timbul pula keinsafan bahwa kebahagiaan dan penderitaan makhluk lain berarti kebahagiaan dan penderitaan diri kita. Menyiksa orang lain berarti menyiksa diri kita, karena jiwatman diri kita sendiri tunggal dengan jiwatman semua orang, dan bahkan dengan jiwatman semua makhluk. Kita sadari bahwa keberadaan ajaran tatwamasi belum terpatri buat sebagai bagian yang utuh dalam kehidupan ini. Ajaran itu masih tampak idealis, filosofis, dan terbatas pada gerak konsepsi moralitas. Sikap real tentang komitmen kemanusiaan perlu lebih ditonjolkan, tidak saja merujuk pada unsur vertikalisme, yakni bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi agar lebih terimplementasi kepada usaha harmonisasi secara horizontal antara sesama ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya keinginan untuk membagi perasaan baik suka maupun duka. Perasaan senasib dan sepenanggungan akan memunculkan suasana kekeluargaan dan keharmonisan dalam berbagai tindakan keseharian kita. Swami Vivekananda, seorang tokoh dari India, pernah mengatakan, "Pandanglah setiap pria, wanita, dan anak-anak sebagai Tuhan. Saudara tidak akan mampu menolong siapapun. Saudara hanya mampu melayani mereka. Saudara mempunyai kehormatan untuk berbuat demikian. Lakukanlah itu sebagai suatu pemujaan." Dalam pandangan Hindu, melayani orang lain adalah sama nilainya dengan memuja Tuhan. Mengimplementasikan ajaran tatwamasi dalam kehidupan yang lebih luas dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan-bantuan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Berkait dengan itulah, maka yang penting sekali dalam hidup ini, kita harus mampu mengamalkan ajaran tatwamasi itu ke dalam bentuk perbuatan yang nyata, dengan membantu orang yang terkena musibah, baik dengan tenaga maupun dengan pikiran, termasuk dengan materi, bahkan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Umat Dharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, aktualisasi ajaran tatwamasi ini kita terapkan ke dalam bentuk Trikaya Parisuddha yang ditetapkan dalam setiap saat kepada orang lain ketika mereka memerlukan uluran tangan berupa bantuan atau pertolongan, yang bisa kita lakukan seperti menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam. Hal inilah yang penting kita lakukan melalui ajaran tatwamasi ini, diaktualisasikan ke dalam perbuatan-perbuatan nyata. Cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Perlakukanlah kepadanya seperti yang engkau ingatkan untuk dirimu sendiri. Ajaran tatwamasi ini mengakui dan menghormati sesama manusia sebagai pribadi atau sebagai personal. Misalnya dalam sebuah pertolongan, sebenarnya tidak ada suatu egoisme, yaitu memperalat orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Karena demikian, tatwamasi yang terimplementasikan ke dalam suasana saling kasih mengasihi bukanlah untuk meminta atau mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Orang bertatwa masih tidak pernah merasa bahwa ia telah pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Hakikat dari eksistensi manusia adalah melaksanakan tatwa masih tersebut dengan hidup dan memandang dunia beserta segala isinya ini dengan saling kasih mengasihi, bukanlah untuk meminta atau mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Di dalam kitab Sarasamu saya disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih utama dari hidup ini. Hanya hidup ini yang bernilai tinggi di dunia. Oleh karenanya, hendaknya orang senantiasa menunjukkan cinta kasihnya sebagai cinta kasihnya terhadap dirinya. Demikianlah semestinya cinta kasih itu yang harus dilakukan kepada setiap orang. Demikianlah pengantar singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sony. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Panca sudah menyampaikan pengantar dan ada kekasan yang disampaikan Pak Panca di sini soal bagaimana cinta kasih dibangun di dalam keyakinan Hindu. Tapi kita ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang konsep dari cinta kasih itu sendiri dalam pandangan Hindu. Seperti apa sebenarnya kalau kita ingin lebih banyak mendalami soal konsep cinta kasih ini Pak Panca?
0: Baik, terima kasih Pak Sony. Terkait tentang cinta kasih, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya cinta kasih itu adalah perasaan yang timbul dari seseorang untuk melihat makhluk lain atau manusia-manusia lainnya di dunia ini. Dalam agama Hindu memang ada beberapa tahapan. Kalau yang kita di dalam agama Hindu mengenal namanya kama. Kama itu adalah sebuah nafsu, itu memang dalam tanda kutip adalah dasar kita untuk mengasihi, menyukai, dan memberikan perasaan suka kepada orang lain. Di kama ini adalah perasaan yang paling

0: ajaran Tatwamasi itu sendiri. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi di dalam konsep Tatwamasi itu, kita ini adalah semuanya dari Tuhan itu sendiri. Percikan terkecil dari Tuhan. Kalau di dalam agama Hindu meyakini namanya Pancasrada, bahwa jiwa kita ini semuanya adalah berasal dari Tuhan. Berarti berasal dari satu sumber. Nah, konsep Tatwamasi ini sama. Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita membuat orang lain terluka dan lain sebagainya, ini adalah sama saja mengharapkan kita sama-sama terluka. Karena kita adalah satu kesatuan, yaitu dari sumber yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Percikan terkecil dari Tuhan. Sehingga inilah yang memang dikedepankan. Selain itu, di dalam agama Hindu juga mengenal ajaran Trihita Karana, yaitu tiga konsep atau tiga ajaran yang mengedepankan, yang pertama adalah harus harmonis dengan hubungan manusia dengan Tuhan, harus harmonis hubungan manusia dengan manusia, dan harus harmonis hubungan manusia dengan alam semesta. Dari ketiga ini adalah wujud atau konsep kita terkait cinta kasih, baik terhadap sesama, baik kepada alam, maupun cinta kasih kita kepada Tuhan, karena sudah menciptakan kita, sudah memberikan semuanya ini kepada kita. Inilah pandangan-pandangan yang diajarkan. Selain itu, di dalam Hindu juga terkait tentang konsep ajaran cinta kasih kepada sesama, ada yang dinamakan namanya Vasudeva Kutumbakam. Kita ini semuanya adalah saudara, tidak boleh membeda-bedakan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah konsep Ahimsa, tidak boleh menyakiti. Kita sebagai umat manusia, karena sudah mengenal namanya ajaran Tatwamasi, Trihita Karana, Vasudeva Kutumbakam, maka Ahimsa ini tidak boleh menyakiti, tidak boleh membunuh. Itu harus kita terapkan, sehingga jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan ini melanggar-melanggar ajaran-ajaran agama. Karena kalau kita dihidupkan atau di kehidupan ini dihidupkan menjadi manusia, diciptakan menjadi manusia, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik untuk mengarungi kehidupan ini. Sehingga nanti kedepannya adalah endingnya, tujuan hidup umat Hindu adalah moksa, menyatunya Atma dengan Brahma, kembali jiwa kita kepada Tuhan itu sendiri. Itu Pak Soni.
1: Ya, terima kasih Pak Panca. Saya tertarik dengan tadi penjelasan sebelumnya. Pak Panca menyampaikan ada satu pandangan dari tokoh Hindu yang menyebutkan bahwa dalam pandangan Hindu, melayani orang lain itu adalah sama nilainya dengan memuja Tuhan. Jadi melihat laki-laki dan perempuan, juga anak-anak sebagai Tuhan atau saudara, ya, dengan melayani mereka itu sama dengan memuja Tuhan. Nah, kemudian Pak Panca juga menyampaikan tentang konsep Tatwamasi ini. Tapi begini Pak Panca, kadang-kadang kita juga temui bahwa kita semua berasal dari Tuhan. Tetapi kenapa dalam kenyataan sosial kita, mungkin kita bisa membedakan ini kelompok laki-laki, ini kelompok perempuan, ini kelompok orang yang berada, ini kelompok orang yang tidak berada. Atau ya kenyataan sosial menolong membuat kita untuk ada dalam diskriminasi. Nah, bagaimana ajaran cinta kasih ini dapat digunakan untuk menghapus sekat-sekat itu Pak Panca?
0: Baik, terima kasih Pak Soni. Terkait memang di dalam kehidupan sosial kita ada sedikit sesuatu yang memang ada arah ke diskriminasi. Memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Soni, banyak sekali kejadian-kejadian yang memang harus melihat dari beberapa sisi. Tapi begini, kalau di dalam agama Hindu ini sangat jelas sekali. Dan memang kalau mungkin Pak Soni pernah mendengar, di dalam agama Hindu itu ada namanya, kalau di Bali ada namanya apa namanya, Ide Bagus, ada kelas-kelasnya. Ide Bagus, ada Gusti, ada orang Jawa dan lain sebagainya. Tapi di dalam kita itu mengenalnya, ada yang mengenal namanya, kalau di agama Hindu itu kasta. Ada namanya catur warna. Lah, dari pemahaman itu sebenarnya begini, kalau konsep secara

0: Ya kan adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu di dalam kehidupan ini. Karena walaupun di dalam diri kita itu adalah percikan terkecil dari Tuhan, tapi kita itu sudah sudah dibutakan dengan wadah kita ini, badan kita ini, sehingga tidak lagi suci seperti yang ketika Tuhan masih utuh itu tadi. Lah, makanya di dalam konteks Hindu ini diskriminasi ini tidak diperbolehkan, apalagi kita dari kecil itu sudah ditekankan terkait tentang Trihita Karana. Trihita Karana ini paling dasar sekali. Ketika kita SD pasti diajarkan, kita harus pertama mencintai Tuhan, harus harmonis dengan Tuhan. Yang kedua harus harmonis dengan sesama manusia. Yang ketiga harus harmonis dengan alam semesta ini. Sehingga itulah yang penekanan-penekanan yang ditekankan ini. Kalau di dalam agama Hindu juga dijelaskan, kalau konteksnya di dalam sosial kemasyarakatan ini pandangan-pandangan berbeda, itu juga dijelaskan di dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu mengatakan bahwa semua yang menyembahku dengan berbagai cara aku terima. Itu yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita. Berarti segala cara, segala bentuk pelaksanaan kegiatan peribadatan atau persembahyangan apapun itu akan diterima. Sehingga apapun yang dilaksanakan selama itu melaksanakan kebaktian, melaksanakan kehikmatan kepada Tuhan, maka semua itu akan diterima oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga di dalam hal ini tidak boleh lagi ada diskriminasi, tidak boleh lagi ada perbedaan-perbedaan, tidak boleh lagi ada sebuah sekat-sekat yang memisahkan. Karena kita di mata Tuhan, walaupun banyak agama ini ya Pak Soni, ya, tapi kita di mata Tuhan itu tetap sama, yaitu nanti akan kembali lagi, kembali ke asal mulanya lagi. Sehingga jangan sampai karena perbedaan agama, perbedaan semuanya, membuat kita akan tersekat-sekat sampai nanti kehidupan yang selanjutnya. Itu Pak Soni terkait ya tentang konsep tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Panca penjelasannya. Kita mungkin juga mengalami bahwa ada banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan ini baik materi maupun non-materi, memberi kepada orang lain dengan harapan bahwa dia mendapatkan pahala dari hasil perbuatannya ini. Apakah kemudian tindakan ini masih bisa kita kategori sebagai bentuk dari cinta kasih? Karena mengharapkan pahala ini Pak Panca, cinta kasih yang murni, apakah kita bisa mengkategorikan pengharapan pahala yang murni ini sesuai dengan ajaran agama Hindu kira-kira seperti apa Pak? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Di dalam agama Hindu memang ada beberapa ajaran yang bisa kita kaitkan terkait tentang perbuatan baik ini, Pak Soni. Perbuatan baik ini dalam konteks kita namanya berkarma. Kalau di dalam Bhagavad Gita juga dikategorikan untuk melaksanakan atau memuja Tuhan itu ada 4 tahapan. Itu yang salah satunya adalah jalan dengan berkarma atau karma itu. Karma itu adalah perbuatan. Dalam kategori ini, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan, berkarma itu bagaimana sih? Apakah berkarma itu ketika kita contoh membantu seseorang, tapi dengan motif keinginan, contoh ketika kita melakukan perbuatan membantu orang lain, biar nanti ketika kita kesusahan atau apa, nanti dibantu lagi. Berarti kan dalam konteks ini ada imbal baliknya, ada keuntungannya. Lah dalam agama Hindu itu dijelaskan sekali di dalam Bhagavad Gita, ketika kita melakukan sebuah perbuatan atau karma, karma yoga, itu jangan karena sebuah motif, tapi sebuah keikhlasan. Keikhlasan itu memang muncul dari hati, Pak Soni. Jangan sampai contoh membantu orang, membuat atau perbuatan-perbuatan kita baik ke atasan agar mendapatkan sebuah jabatan dan lain sebagainya, itu adalah motif yang dilarang oleh agama Hindu. Karena ketika sudah

0: sesuatu itu dirasuki oleh nafsu, nafsu keinginan yaitu untuk melakukan sesuatu dengan cara apapun, maka itu adalah melanggar namanya ajaran agama, yaitu ajaran dharma itu sendiri. Karena di dalam agama ini sangat jelas sekali, jangan segala perbuatan kita ini dilakukan dengan motif-motif apapun. Kita harus tulus ikhlas, harus sesuai dengan jalan dharma, sehingga semuanya itu benar-benar tidak melakukan namanya sebuah niskarma kalau di dalam agama Hindu. Berarti segala perbuatan ini tidak menimbulkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan perbuatan kita sendiri. Sehingga itulah yang dikedepankan. Jangan sampai segala perbuatan kita itu tidak didasarkan dengan ajaran agama. Ini yang ditekankan di dalam agama Hindu. Apalagi kalau dalam konsep cinta kasih, tatwam asih begitu tuh, ketika kita sama-sama sebagai ini, tidak boleh mengambil sebuah perbuatan yang mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Karena kita sama-sama diciptakan sama oleh Tuhan. Jangan sampai motif-motif tertentu bisa mencelakai kita. Walaupun di dalam banyak hal di kehidupan ini banyak sekali keuntungan-keuntungan, tapi ketika kita nanti sudah meninggal dan lain sebagainya, itu akan dilihat perbuatan-perbuatan kita ini apakah itu baik atau tidak dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menikmati hal-hal yang tidak baik ini di kehidupan ini walaupun memang menyenangkan bagi kita. Jangan sampai semua itu menjadi nanti menjadi bertumpuk-tumpuk karma buruk kita dan kita lahir kembali kepada menjadi manusia ini di kehidupan yang mendatang. Itu Pak Sony.
1: Okay. Baik, terima kasih Pak Panca. Ini sangat mendalam penjelasan-penjelasan dari Pak Panca terkait dengan konsep cinta kasih menurut ajaran agama Hindu. Dan kita berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada pesan penting atau juga penegasan dan juga sekaligus akan menyampaikan penutup. Silakan Pak Panca.
0: Baik, terima kasih Pak Sony. Umat Dharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, dalam kasana Hindu memang cinta kasih wujud bakti kepada Tuhan bisa dilihat dari beberapa ajaran yang telah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama terkait tentang tatwamasi. Tatwamasi ini mengedepankan bahwa kita sebagai umat manusia diciptakan oleh satu sumber, yaitu Tuhan itu sendiri. Sehingga jangan sampai segala sesuatu perbuatan kita kepada orang lain, segala perbuatan yang tidak baik itu bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang memang tidak perlu dilakukan untuk kehidupan ini. Karena kita di kehidupan ini memang diciptakan sebagai manusia adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang kedua yaitu dengan konsep Trihita Karana. Ajaran ini adalah ajaran yang paling mendasar yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita di dalam kehidupan ini, oleh para pemuka agama, bahwasannya kita harus harmonis kepada Tuhan, kita harus harmonis kepada sesama manusia, dan kita harus harmonis kepada alam semesta ini. Ketika ketiganya harmonis, maka kebahagiaan, kedamaian, dan lain sebagainya bisa kita dapat di kehidupan ini. Dan yang ketiga yaitu dengan Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam inilah kita semua adalah bersaudara. Kita semua ini adalah semuanya saudara. Tidak ada membeda-bedakan, oh ini kelas apa, ini kelas apa. Sehingga semuanya ini di mata Tuhan adalah sama. Sehingga kita harapkan umat Hindu tetap menjaga kekompakan, menjaga persahabatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ajaran yang paling dikenal di dalam agama Hindu adalah ahimsa, tidak menyakiti, tidak membunuh dan lain sebagainya. Dengan empat ajaran ini kami meyakini cinta kasih akan tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan umat Hindu itu sendiri, sehingga jangan sampai segala sesuatu yang bisa kita pelajari membuat percikan-percikan yang memang tidak perlu dilakukan. Sehingga itulah yang diharapkan, agar kita selalu berpegang teguh, jangan sampai gesekan-gesekan kecil tidak kita pikirkan sehingga menjadi masalah yang besar. Ini yang kita harapkan dari konsep ajaran cinta kasih, wujud bakti kepada Tuhan itu sendiri. Sebelum mengakhiri rangkaian Mutiara Pagi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Acintya Namaswaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om. Om yang dewasa dalam wujud Parama Acintya yang Maha Gaib dan Maha Karya. Hanya atas anugerah mula maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Panca untuk berbagi waktu pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Pak Sani.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk pagi ini. Tetap bersama Pro 1.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1.

hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta NTT Pagi.
1: Untuk STGM itu Elunggu penerima manfaatnya siswa 103 dan kalau kami guru Bapak Ibu guru ada 9. Jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak.
2: Tiga daerah ini memang sekarang kita konsen, namun karena ada efisiensi, mungkin kita akan menyesuaikan situasi dulu kegiatan. Tetapi yang pasti tiga daerah ini akan menjadi super prioritas. Sudah, lahan apa semua sudah ada di.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Edisi hari ini yaitu hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026. Dan informasi mengisi Warta Berita Pagi ini diantaranya. Program MBG Makan Bergizi Gratis beri dampak positif kepada siswa-siswi SD Gemit Oelunggu. Badan Narkotika Nasional petakan 3 daerah utama masuknya narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG membawa dampak positif bagi siswa SD Gemit Oelunggu, Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Berikut Rudy Hartono melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicadangkan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oelunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Oelunggu, Johan Ripaul Luslun yang akrab disapa Adilun ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG selain membantu kebutuhan gizi anak. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
1: Untuk STGM itu Elunggu penerima manfaatnya siswa 103 dan kalau kami guru Bapak Ibu guru ada 9. Jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. Adanya MBG ini maka anak-anak tidak, walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
4: Lebih lanjut, Johan Ripaulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
1: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal. Walaupun musim panen atau musim tanam juga, mereka tetap kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari apa, prestasi belajar juga meningkat.
4: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD Gemit Oelunggu, Devri Apriani Bea, mengatakan program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program makan bergizi gratis ini.
5: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
4: Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp390.000 per tabung, stok gas juga semakin sulit diperoleh di tingkat agen maupun pengecer. Laporan selengkapnya dilaporkan Andri Iskandar.
6: Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha kecil mengaku kesulitan mendapatkan stok sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer resmi LPG 12 kg di Kota Kupang, Aci Yeni, mengatakan kenaikan harga diduga dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas.
7: Mahal juga karena transportasi, ekspedisi naik banyak. Tapi permintaan ya selalu ada. Karena mahal saya tidak mau jual. Stok juga tidak ada. Terakhir itu sempat saya cuma dikasih 7 saja. 295 yang paling murah. Sekarang sudah 300 lebih. Normal kan tadi-tadinya 250, 390. Yang terakhir sekali saya dapat mungkin 1-2 minggu lalu.
6: Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang. Salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha.
8: Terlalu tinggi, jadi bikin kita ya agak susah. Pedagang kecil seperti ini, ya lumayan sih dampaknya ini. Susah juga, carinya susah, harganya mahal. Mau naikin ini jualan juga nggak bisa. Sudah biasa jualan harga segini, nggak bisa naik lagi. Harganya tetap mau dinaikin nggak bisa. Tadinya awal-awal 2,5, terus kemarin beli 3,6. Kemarin itu beli lagi 4 lebih.
6: Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah bersama pihak terkait segera menstabilkan harga serta memperlancar distribusi LPG di Kota Kupang agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil tidak semakin terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Badan Narkotika Nasional petakan 3 daerah utama masuknya narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut Aris Lake melaporkan.
9: Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Kombes Pol Sony Siregar menyampaikan bahwa 3 daerah rawan narkoba di NTT tersebut meliputi Belu, Sumba, dan Labuan Bajo. Ia juga mengatakan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pemetaan titik rawan narkoba ini juga sudah berjalan. Hal tersebut disampaikan Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN NTT usai mengikuti ikrar pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipu di Kota Kupang.
2: 3 daerah ini memang sekarang kita konsen, namun karena ada efisiensi mungkin kita akan menyesuaikan situasi dulu kegiatan, tetapi yang pasti 3 daerah ini akan menjadi super prioritas. Sudah lahan apa semua sudah ada di Labuan Bajo. Karena kalau misalnya Labuan Bajo itu kan yang pertama ya, penerbangan bisa langsung luar negeri, bisa langsung Singapura atau Malaysia, kemudian juga dia dekat dengan Makassar dan Denpasar. Sama juga kalau Sumba itu dekat dengan Sape dari Lombok itu. Ya, kalau dari Belu atau Mbua ya Pak, dari perbatasan negara. Kan?
10: Negara
2: ya. Kita nggak tahu apa yang ada di sana sekarang gitu. 3 ini menjadi titik sentralnya kita, fokusnya kita.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT, Ketut Akbar Heri Achar menyampaikan sinergi antara TNI Polri, BNN terus ditingkatkan dalam memberantas narkoba di NTT, sebab pihaknya ingin menekan angka narkoba sehingga NTT bebas narkoba. Ia juga mengemukakan pihaknya akan menempatkan petugasnya di perbatasan dan lalu lintas pelabuhan untuk bersinergi dengan TNI Polri, BNN, PLBN, dan Satgas dalam memberantas peredaran narkoba. Kakanwil Akbar juga menegaskan pemberantasan narkoba dan penggunaan handphone ilegal juga akan dimulai dari lapas yang menyasar kepada warga binaan maupun petugas pemasyarakatan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Publik Kota Kupang kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya, Wakil Menteri memberikan apresiasi terhadap inovasi pelayanan publik yang dinilai cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
11: Saya berharap bahwa pelayanan publik ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sini keren. Selamat dalam harap atas capaian dia.
10: Terima kasih.
12: Mal pelayanan publik Kota Kupang mendapat apresiasi langsung dari Wamen Pan RB saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang cepat, responsif, dan terintegrasi dinilai menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Pan RB Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto MSI melihat dari dekat sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan masyarakat. Menurutnya, capaian dan penghargaan yang diraih Mal Pelayanan Publik Kota Kupang bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan hasil kerja keras aparatur pelayanan hingga tingkat bawah.
10: Ke depan saya berharap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan, kemudian dikembangkan sehingga masyarakat lebih dekat, bersahabat, dan akhirnya Pemda ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang sangat kreatif dan mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon daripada masyarakat luas. Selamat Pak Wali atas capaian, kinerja, dan penghargaan yang diperoleh.
12: Selain pelayanan administrasi, Menpan RB juga menyoroti inovasi ruang konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dinilai sangat membantu penyelesaian persoalan sosial warga.
13: Jadi kan begitu yang lapor polisi, saya polisi enak ya bukannya.
14: Iya.
13: Jadi kalau ada tindak lanjut ke Polsek, ke Polres, polisinya rekomendasi.
14: Iya.
13: Buat surat rekomendasi,
12: sudah konsul. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo pastikan ke depan pemerintah Kota Kupang akan menggandeng kepolisian untuk memperkuat pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pelayanan publik.
14: Salah satunya tadi di ruangan curhat besti, Pak Wamen sampaikan bahwa ini bagus kalau kita juga mengajak Polda terlibat. Kan Polda punya direktorat PPO, nanti kita bisa minta Polwan untuk bantu mendampingi kasus, mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi usul salam dari Pak Wamen dan jajaran ini akan kita tindak lanjuti ke depannya.
12: Kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB ke Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pelayanan publik ini tidak hanya berorientasi pada administrasi tetapi juga pada penyelesaian persoalan sosial masyarakat secara cepat dan humanis. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Untuk hari ini dan siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital di Google Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Indeks pembangunan manusia meningkat di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga akhir tahun 2027. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
15: Indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
16: Menjadi landasan bagi prioritas pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan pendidikan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
15: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah, khususnya program Prabowo Gibran, bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
17: Ada program yang terakhir dari Pak Prabowo itu STN, Sekolah Terpadu Terintegrasi. Nah, saya bilang oke, makanya ini juga sudah lakukan dari TK, SD, SMP, SMA untuk akreditasinya bagus sampai di universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan ini, terintegrasi itu mereka continue. Kalau kita terima anak SMA, SMP dari sekolah lain, kadang-kadang dia mesti dari bawah lagi. Jadi susah dia mencapai, dia perlu penyesuaian.
15: Saat ini pemerintah provinsi gencar meningkatkan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program gubernur dan wakil gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar masih dari Kupang, prajurit profesional ditandai dengan disiplin tinggi, loyalitas, militansi, serta perilaku yang mencerminkan jati diri TNI. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
18: Guna meningkatkan efektivitas disiplin prajurit, khususnya di lingkungan TNI AD, kami itu sebagai pelaksana polisi militer adalah untuk menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI AD.
19: Untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok, TNI mengedepankan profesionalisme, bertindak termasuk teladan seorang pemimpin, sehingga anggota mampu meniru dan mencontohi pemimpinnya dalam tugas sehari-hari. Dan Dempom 91 Kupang, Letkol CPM Dian Permana kepada RRI, Selasa 12 Mei 2026 menegaskan konsistensi menegaskan aturan termasuk transparansi penegakan hukum dalam upaya meningkatkan disiplin dan moral prajurit TNI.
18: Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok kami, di sini kami juga menekankan beberapa hal, di mana profesionalisme dalam bertindak dan ketegasan dalam bertindak. Kita juga meningkatkan teladan bagi seorang pemimpin, sehingga para prajurit TNI mampu meniru dan mencontoh seorang pemimpinnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari ini.
19: Pengamanan laut pelabuhan ditegaskan dan Pomal Kodairal 7 Kupang Kolonel Laut PM Markus Jabar Mase merupakan tugas pokok TNI Angkatan Laut menjaga kedaulatan, keamanan, dan menegakkan hukum di perairan serta melaksanakan diplomasi maritim dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
20: Di dalam perjalanan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anggota kita, contohnya pemeriksaan kita mulai kapal-kapal ikan, saya ada tim untuk penyusupan untuk pemeriksaan. Bisa didapatkan narkoba juga bisa, ikan juga bisa, hasil dari pemeriksaan itu. Minimal kalau ada menemukan barang seperti itu, langsung dilaporkan ke komandan kapalnya, dan komandan kapalnya laporan ke komandan pangkalan yang terdekat.
19: Dan Satpom Lanut Altari Kupang, Letkol Pom Saiful Rahman menegaskan pengamanan fisik, penyelidikan kriminal, serta pembinaan disiplin personil termasuk mencegah perkelahian, miras, dan narkoba sudah menjadi rutinitas Satuan Polisi Militer Angkatan Udara untuk menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib militer.
21: Anggota POM bergerak kemudian untuk memeriksa data diri terutama kerapihan, kemudian juga HP. Seandainya kalau misalkan kita ada indikasi ada judol, LGBT, itu kan terlihat semua dari sana. Karena kan kita juga sudah dibekali dari pusat, ini untuk pemeriksaan seperti LGBT, seperti apa namanya judol kan sudah di ini. Tinggal pada saat pelaksanaan kita mainkan kapan gitu kan, tanpa dikasih tahu.
19: Penerapan aturan hukum dan tata tertib militer wajib dilakukan TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, termasuk tindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dan perkelahian dalam upaya menjaga tata tertib militer. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, serah terima jabatan Kepala Lapas Terbuka kelas 2B YK Bubak digelar pada Selasa 12 Mei 2026 di lingkungan Lapas Terbuka YK Bubak, Sumba Tengah. Berikut laporan disampaikan Jerry Lende.
22: Serah terima jabatan Kepala Lapas Terbuka kelas 2B YK Bubak digelar pada Selasa 20 Mei 2026 di lingkungan Lapas Terbuka YK Bubak, Sumba Tengah. Dan kegiatan tersebut Jeremia Leontah SHMH resmi menerima jabatan Kepala Lapas dari pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka Matias Yong Natalis. Acara sertijab diikuti oleh seluruh jajaran pegawai lapas dan tamu undangan stakeholder terkait. Dalam sambutannya, Matias Yong Natalis menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran kantor wilayah pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama kurang lebih satu bulan menjabat sebagai PLT Kelapas Terbuka YK Bubak. Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh pegawai selama dirinya sebagai pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka kelas 2B YK Bubak. Mewakili seluruh warga Lapas Terbuka kelas 2B YK Bubak, Matias turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada Jeremiah Leonta sebagai pemimpin baru. Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur dalam sambutannya mengatakan bahwa pemimpin yang baru dapat membawa semangat baru dan kemajuan bagi lembaga pemasyarakatan tersebut dalam menjalankan tugas pembinaan warga binaan selama masa jabatan berlangsung. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran lapas terbuka Waikabubak selama ini. Ia juga mengajak seluruh pegawai jajaran lapas di Nusa Tenggara Timur untuk terus mendukung keberhasilan 8 program Astacita Presiden dan 15 program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui kerja keras dan peningkatan kinerja bersama.
0: Untuk tim lapas terbuka, perjalanan selama kami 11 bulan berada di NTT ini, kami lihat pergerakan untuk pembinaan di lapas terbuka sebagai kepemimpinan Bapak Ruh Haryati sangat luar biasa. Pertahankan, tingkatkan untuk pengamanannya, untuk kegiatan-kegiatannya. Jangan sampai kendor lagi di saat pelaksanaan untuk pengamanan Astacita Bapak Presiden Prabowo di program ketahanan pangan. Sekarang musim hujan tinggal sisa, jangan kendor, ada air setetes pun maksimalkan untuk pembangunan atau pelaksanaan proses ketahanan pangan. Yang kedua, laksanakan perintah 15 program aksi Menteri Imigrasi Pemasyarakatan dan instruksi dari Bapak Dirjen kita. Ditambah lagi ada program tambahan untuk khususnya lapas terbuka Waikabubak, kita ikut serta di kegiatan program Bapak Prabowo untuk makan bergizi gratis, di mana dalam masih dalam proses pembangunan untuk dapurnya. Mohon dilaksanakan dengan maksimal, disegerakan karena dipersiapkan untuk dioperasional.
22: Sementara itu, Jeremiah Leonta mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh seluruh jajaran pegawai lapas terbuka Waikabubak. Ia berharap seluruh pegawai dapat bekerjasama dan saling mendukung selama dirinya memimpin lembaga lapas terbuka kelas 2 Waikabubak. Jeremiah juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan baik dan melanjutkan berbagai program kerja yang ada di lembaga pemasyarakatan terbuka Waikabubak. Menurutnya, seluruh program di lapas terbuka Waikabubak harus dilaksanakan secara bersama-sama demi meningkatkan pelayanan dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan secara terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur secara daring. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dampak positif kepada siswa-siswi SD Gemit Oil Lunggu. Badan Narkotika Nasional petakan 3 daerah utama masuknya narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian warta berita NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok, betul su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok bepe helm ada dika? Nah, kok bepe helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti yang akan menemani Anda di Rote pagi ini untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan pendengar, di pagi ini kami akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan musik untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kebersamaan kita hingga di pukul 8 pagi nanti. Dan saya hadirkan beberapa lagu untuk kita di pagi ini yang lagi mempersiapkan diri untuk ke kantor dan juga ke sawah, ke ladang, yang lagi ojek atau yang lagi aktivitas di pantai, yang lagi jualan ikan. Saya mengucapkan selamat beraktivitas di pagi ini. Saya hadirkan dari Dewa Sweet Place. Saya memutar lagu untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

Kakak Tabola Bali. Dan dengar kita ke informasi. Kepala KSP pastikan pasukan TNI siap jalankan amanat perdamaian di Lebanon. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pasukan tersebut dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026 untuk menggantikan personel TNI.

TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Pernyataan tersebut disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Dalam kunjungannya, Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi pasukan perdamaian telah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Selain keselamatan, Dudung meminta prajurit menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Menurutnya, prajurit TNI selama ini dikenal memiliki sikap ramah, peduli, dan disiplin dalam menjalankan misi perdamaian. Dudung juga memohon doa masyarakat Indonesia agar seluruh personil dapat menjalankan tugas dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Pemerintah berharap misi perdamaian tersebut berjalan sukses sesuai mandat PBB. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengingatkan prajurit agar menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Menurutnya, meski bertugas sebagai penjaga perdamaian, wilayah operasi tetap memiliki risiko yang harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi. Selain Menlu turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri PPN, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiart, kemudian Kadif Husbinter Polri Irjen Pol Amnur Chandra Juli Buana. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

FM 92,5 by RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pria. Di hari ini ya, tentunya untuk pendengar semua yang baru saja memulai aktivitas, jangan teringat anak ke sekolah ya, karena bentar lagi udah apel. Itu sambil ini, sambil juga Dina berikan informasi perakiran cuaca untuk pendengar semua di hari ini gitu ya, keseluruhannya di sampai di pukul 8 nanti pagi harinya itu adalah di Kabupaten Rotendao ya, Baalan, Duleko, Lobalen, Danuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur hingga di pukul 8 pagi di hari ini. Pagi harinya itu tentunya juga ini berawan, terus hujan ringan, berawan, dan cerah berawan. Oleh karena itu, untuk pendengar semua yang akan bepergian keluar begitu ya, ini tetap semangat dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker gitu ya. Dan kita tahu bersama karena di luar hujan banget, panas banget, jadi kita harus menggunakan pakaian yang lumayan panjang. Kalau kita tidak benar-benar mencoba untuk menggunakan sunscreen. Tapi by the way, sunscreen itu penting banget ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita skip lah ya istilahnya. Karena bahaya kalau kita skip.

mengabdikan hidupnya untuk melayani sesama melalui dunia kesehatan dan kemanusiaan. Pada 7 Februari 1838, Nightingale mengaku menerima panggilan spiritual untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Keputusan tersebut tidak mudah karena profesi perawat saat itu dipandang rendah oleh masyarakat Eropa. Meski menghadapi penolakan keluarga, Nightingale juga tetap mempelajari matematika, filsafat, bahasa, agama dari ayahnya. Jadi pengetahuan tersebut juga kemudian menjadi dasar pendekatan ilmiah dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan modern. Nama Florence Nightingale ini mulai dikenal luas

melibatkan Britania Raya, Prancis dan Turki melawan Rusia dan konflik berskala besar. Pada tahun 1854, Nightingale ini membawa 38 perawat menuju rumah sakit militer Skutari yang kini berada di Istanbul. Jadi saat itu kondisi rumah sakit sangat buruk dengan lingkungan yang kotor, minim air bersih dan juga kekurangan makanan bergizi. Melihat kondisi tersebut, Nightingale mulai melakukan reformasi besar terhadap sistem pelayanan rumah sakit militer. Ia membersihkan bangsal, memperbaiki ventilasi udara, serta memastikan pasien memperoleh nutrisi dan perawatan yang layak. Selain Nightingale juga, pendengar ya, ia juga tentunya Nightingale juga mencatat data kematian secara sistematis untuk mengetahui penyebab tingginya angka korban. Reformasi tersebut kemudian meningkat, kematian tentara turun drastis setelah perbaikan sanitasi dilakukan secara menyeluruh. Setiap malam Nightingale berjalan menyusuri lorong rumah sakit sambil membawa lampu minyak untuk memeriksa pasien. Dari kebiasaan tersebut, ia kemudian dikenal luas dengan julukan The Lady with the Lamp. Jadi julukan tersebut menjadi simbol dedikasi, empati dan juga kesetiaan perawat dalam mendampingi pasien selama masa sulit. Dan hingga kini sosok Nightingale ini tetap dikenang sebagai ikon pelayanan manusia atau kemanusiaan dalam dunia kesehatan global. Setelah Perang Crimea, Florence Nightingale kembali ke Inggris sebagai tokoh yang dihormati masyarakat luas. Namun ia tidak berhenti pada ketenaran dan terus membangun dasar profesi keperawatan modern dunia. Pada tahun 1860, Nightingale mendirikan Nightingale Training School for Nurses di Santo Thomas Hospital, London. Dan sekolah tersebut menjadi tonggak pentingnya lahir pendidikan formal dalam dunia keperawatan modern. Dan tentunya model pendidikan Nightingale kemudian berkembang ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia hingga Asia. Dan keperawatan tidak lagi dipandang pekerjaan amal, melainkan profesi yang terlatih dengan standar dan tanggung jawab yang jelas. Nightingale juga menulis buku yang berjudul Notes on Nursing, What It Is and What Is Not. Buku tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam pendidikan keperawatan modern di berbagai negara. Dalam bukunya, Nightingale juga menekankan pentingnya lingkungan bersih dan pengamatan teliti terhadap kondisi pasien. Ia juga menyoroti pentingnya hubungan saling percaya antar perawat dan pasien dan proses penyembuhannya. Jadi Florence Nightingale dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan empati dan pendekatan ilmu pengetahuan dalam pelayanan kesehatan. Ia juga menggunakan data statistik untuk menunjukkan banyak kematian dapat dicegah melalui sanitasi yang baik tentunya. Nightingale juga menjadi pelopor penggunaan visualisasi data kesehatan dalam dunia medis modern saat ini, dan diagram dan laporan statistik digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan kesehatan dan reformasi rumah sakit. Florence Nightingale wafat pada 13 Agustus 1910 dalam usia 90 tahun di Inggris. Namun gagasan dan warisannya tetap hidup dalam perkembangan dunia keperawatan modern tentunya hingga saat ini, Bapak Ibu ya. Dan itu yang kita tahu, kita bisa melihat perawat-perawat merawat kita dengan luar biasa, and then kita menyadari betapa pentingnya mereka dalam kehidupan kita. Selamat Hari Perawat ya untuk hari kemarin. Semoga makin luar biasa lagi pelayanannya.

Pendengar, di hari ini Dina bakal bagikan informasi untuk pendengar semua terkait kesehatan ya, yang bakal Dina bagikan untuk pendengar semua di hari ini. Dan kita belajar apa sih sebenarnya itu OCD. Kita sering dengar Dina, tapi ya kita taunya itu adalah OCD ya, orang-orang yang suka bersih-bersih itu aja gitu ya, tidak suka kotor dan lain sebagainya. Nah, pendengar semua, gangguan obsesif kompulsif OCD adalah gangguan kesehatan mental yang serius. Namanya tuh sering disalahgunakan untuk menggambarkan orang-orang yang menyukai hal-hal yang sangat bersih atau tertata rapi. Tetapi ketika Anda benar-benar memiliki OCD, hal ini mempengaruhi lebih dari sekedar menyukai hal-hal yang dilakukan dengan cara tertentu. Belum ada yang tahu pasti sih penyebab OCD ini apa, tetapi ada beberapa teori. Misalnya, Anda lebih mungkin mengalami gangguan obsesif kompulsif jika Anda memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengidapnya juga. Jadi mungkin itu bersifat genetik juga ya kan. Penyebab lainnya itu mungkin termasuk trauma masa kanak-kanak seperti pelecehan atau penelantaran, perubahan pada konteks frontal dan bagian subkortikal otak Anda seperti yang menyebabkan penyakit Parkinson, sindrom Tourette dan juga epilepsi, dan sindrom Pandas yang dapat menyerang anak-anak yang pernah mengalami infeksi seperti radang tenggorokan atau demam scarlet gitu ya. Jadi bagian obsesif, nama dalam nama sindrom obsesif kompulsif, menggambarkan pola pikir atau ketakutan yang tidak diinginkan dan tidak terkendali begitu ya. Begitu obsesi itu dimulai, hal itu akan membuat Anda mengulangi perilaku tersebut berulang kali sehingga menjadi kompulsi, yaitu bagian dari kompulsif dari nama tersebut ya. Jika Anda mengidap OCD, tentunya bisa Anda tidak bisa mengendalikan bahwa mereka, bahkan ketika Anda menyadari bahwa mereka tidak sehat. Pikiran dan perilaku ini memiliki dampak besar bagi hidup kita ya. Tanda-tanda OCD gitu ya. Obsesi OCD ini adalah obsesi kondisi ketika pikiran-pikiran mengganggu terus-menerus muncul di benak Anda. Pikiran-pikiran ini dapat membuat Anda merasa tidak nyaman dan Anda mungkin takut untuk menceritakannya kepada siapapun gitu ya. Gejalanya adalah merasa bahwa segala sesuatu harus bersih dan bebas dari kotoran atau kontaminasi kuman. Selalu merasa lupa matikan kompor, mengunci pintu atau melakukan tugas lainnya. Dan menginginkan segala sesuatu berada tepat di tempat yang tepat dengan cara yang teratur gitu ya. Mengalami kesulitan dalam menghadapi hal-hal yang tidak mutlak, yang tidak pasti, dan perasaan bahwa segala sesuatu benar atau salah secara mutlak tanpa ada jalan tengah. Takut membuat kesalahan harus sempurna, selalu membutuhkan kepastian, dan merasa agresif atau memiliki pikiran buruk ya. Terus juga termasuk kehilangan kendali dan menyebabkan cedera pada diri sendiri ataupun juga orang lain, dan pikiran tidak menentu gitu ya. Wah, ternyata segitunya mengenai OCD ini gitu ya. Baiklah pendengar, dan Dina akan menemani pendengar semua juga di acara kita. Di acara yang satu ini bareng sama Dina, dan tentunya seperti biasa juga ya, di acara kita yang satu ini Dina bakal hadir lagi untuk memberikan informasi untuk Anda. Tetap di sini.

Ya, pendengar selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar yang suka makan toge, saya hadirkan manfaat ketika makan toge seminggu. Toge atau kecemba merupakan salah satu makanan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Toge biasanya berasal dari kacang hijau atau kedelai yang dibiarkan tumbuh hingga menghasilkan tunas muda. Dalam satu minggu, konsumsi dengan rutin, tubuh dapat memulai merasakan perubahan positif karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Dan di dalam atau mengkonsumsi yang sangat cukup sangat tinggi, selain murah, mudah ditemukan, dan toge cocok diolah menjadi berbagai jenis makanan sehat. Dan mengonsumsi toge selama satu minggu dapat membantu meningkatkan sistem pencernaan. Kandungan serat di dalam toge membantu melancarkan buang air besar atau BAB dan menjaga kesehatan usus. Selain itu, enzim alami yang dapat atau terdapat pada kecamba juga membantu tubuh menyerap nutrisi makanan dengan lebih baik. Dan bagi orang yang sering mengalami sembelit atau perut terasa penuh, makan toge secara rutin bisa menjadi solusi alami yang sederhana. Dan manfaat lainnya adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Toge kaya akan vitamin C dan antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Ketika dikonsumsi rutin selama seminggu, tubuh menjadi lebih segar dan tidak mudah lelah. Kandungan zat besi dalam toge juga membantu pembentukan sel darah merah, sehingga tubuh terasa lebih bertenaga saat menjalani aktivitas sehari-hari. Dan toge juga dikenal baik untuk menjaga kesehatan jantung. Kandungan lemak yang sehat dan seratnya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Dengan pola makan yang seimbang, konsumsi toge selama satu minggu dapat membantu melancarkan aliran darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Hal ini tentu penting untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Selain kesehatan tubuh bagian dalam, toge juga memberikan manfaat untuk kecantikan kulit. Vitamin E dan antioksidan yang terdapat di dalamnya membuat atau membantu menjaga kulit tetap sehat dan tampak cerah. Dalam satu minggu, kulit bisa terasa lebih lembab dan terlihat lebih segar jika diimbangi dengan cukup minum air putih dan istirahat yang cukup. Kandungan nutrisinya juga membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Dan bagi orang yang sedang menjalani program diet, toge menjadi pilihan makanan yang sangat baik. Kalorinya rendah, tetapi kandungan gizinya tetap tinggi, sehingga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Dan mengonsumsi toge selama satu minggu dapat membantu mengontrol nafsu makan dan mendukung proses penurunan berat badan secara sehat. Toge juga cocok dijadikan menu tambahan untuk salad, tumisan maupun dibuat sup. Dan secara keseluruhan, makan toge selama satu minggu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, mulai melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, hingga membantu menjaga kecantikan kulit. Dan toge dengan harga yang terjangkau dan cara pengolahannya yang mudah, toge dapat menjadi pilihan makanan sehat
untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semua di pagi ini. UCB Kupang perkuat tenaga kesehatan lewat program pendidikan. Universitas Citra Bangsa Kupang memperkuat peran dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur melalui berbagai program pendidikan lanjutan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjawab tantangan kekurangan tenaga medis di daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Kupang. Rektor Universitas Citra Bangsa Kupang, Profesor Dr. Frans Salesman, SEMKES, pada acara penanda tangan MOU dan PKS dengan Pemkab Kupang pada Kamis 7 Mei 2026, ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas tenaga kesehatan menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan tuntutan regulasi dan perkembangan layanan kesehatan modern. Salah satu program yang tengah didorong adalah peningkatan jenjang pendidikan bidang dari diploma D3 ke sarjana S1, sehingga profesi bidan melalui sistem pembelajaran hybrid. Dan program ini dirancang agar para tenaga kesehatan tetap dapat bekerja sambil melanjutkan pendidikan. Dan menurutnya, kebijakan tersebut juga merespon kebutuhan di lapangan, di mana masih banyak fasilitas kesehatan di daerah yang kekurangan tenaga medis, termasuk dokter dan bidan. Kondisi ini berdampak pada pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Selain program pendidikan, UCB juga memperkuat kerjasama dengan fasilitas kesehatan di daerah, termasuk pelaksanaan praktik kerja klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat. Salah satu mitra penting dalam kerjasama tersebut adalah RSUD Naibonat yang menjadi lokasi praktik bagi mahasiswa bidang kesehatan. Dan melalui kerjasama ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman akademik, tetapi juga keterampilan langsung di lapangan yang relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. UCB menilai bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan kekurangan tenaga medis di daerah 3T, termasuk Kabupaten Kupang dengan berbagai program, yaitu UCB Kupang berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem kesehatan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan dengan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kedengar, kita selingi lagi dengan hiburan musik.

0: Ya, pendengar, gaya hidup digital picu risiko gangguan kesehatan. Perubahan pola hidup akibat ketergantungan pada teknologi digital mulai mengancam kondisi kesehatan fisik dan mental generasi muda di Rotendao. Hal itu disampaikan aktivis muda NTT Max Vio. Dan Max Vio menjelaskan bahwa aktivitas fisik pemuda saat ini menurun drastis karena terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gawai. Kebiasaan bermain game daring hingga larut malam memicu gangguan pola tidur yang sangat buruk bagi kesehatan saraf. Selain masalah pola tidur, tren konsumsi minuman kekinian yang tinggi gula juga menjadi perhatian serius dalam dialog tersebut. Dan pola makan yang tidak seimbang ini meningkatkan risiko penyakit diabetes mellitus yang kini mulai menyerang usia muda, usia produktif. Max menambahkan bahwa kesehatan mental juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas hidup seseorang atau seorang pemuda yang dengan tekanan sosial di dunia maya seringkali memicu kecemasan yang berdampak pada stabilitas emosional generasi muda masa kini. Dan Max Vio juga mendorong para pemuda untuk kembali aktif berolahraga dan bijak dalam menggunakan teknologi digital. Ia meyakini bahwa keseimbangan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental akan membentuk pemuda Rotendao yang tangguh. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya, Pak Max Vio atau yang biasa disapa Kak Max, salah satu aktivis kesehatan, orang umurnya sudah di atas 40-an atau mendekati 50-an, tapi jiwa mudanya masih sangat tinggi.
1: Setuju ya, dan Kak Max juga adalah salah satu anak Rote yang sangat luar biasa bergabung di semua gitu ya, semua. Entah itu sesuatu yang tentunya baik itu di luar, padahal dia ini adalah sendiri orang kesehatan.
0: Iya,
1: tapi pendidikan masuk, semuanya hukum masuk, semuanya masuk gitu ya, dan kita patut berbangga punya dan anak Rote seperti
0: iya,
1: ini.
0: Dan kata, mungkin selamat juga kan beliau sekarang ini dalam menjalani
1: studi S2-nya ya.
0: Studi S2-nya. Mm-hmm. Selamat untuk Kakak Max.
1: Oke, baiklah, dan jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda tetap di sini.

0: Baby.
1: Abang 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, dan nextnya kita bakal ketemu lagi di Rote Menyapa Pagi ya.
2: Iya.
1: Oke, baiklah, saya Dina Yulianti
2: dan saya Alif Ndolu.
1: Kita juga punya operator kita di pagi hari ini, ada Arga Risma, operator yang bertugas.
2: Iya.
1: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat
2: pagi dan sampai jumpa.
3: Bye-bye.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Pagi.
1: Demikian cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
2: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini.